0: 2026 seluruh proyek PISEL di Indonesia mulai berjalan.
1: Yang kedua, insya Allah kita kan nanti akhir tahun juga akan final. Ini semua sudah melalui proses, akhir tahun semuanya akan melakukan yang sama juga. Jadi cukup cepat sih, itu kurang lebih 4-5 bulan kan perbedaan antara yang fase 1 fase 2. Fase 2 nanti juga ada tambahan lagi, ada beberapa kota yang akan kita umumkan juga mulai.
0: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik kehadiran proyek PISEL di Indonesia khususnya di Jawa Barat. Pihaknya berharap kehadiran PISEL bisa memperkuat sumber energi di Jawa Barat.
2: Dalam jangka panjang akan terbangun industri, maksud saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat. Dan tentunya mudah-mudahan harga listrik bisa murah ke depan. Dua hal ini kita menyambut gembira dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan harapan ke depan rakyatnya berkesadaran untuk tidak buang sampah di mana saja. Disiapkan tempat sampah di rumahnya masing-masing dan atas inisiatif dari Pak Kemenko Pangan, sampahnya terkelola dari tingkat rumah tangga.
0: Sekedar diketahui, proyek PISEL Kota Bekasi ditargetkan bisa mengolah sebanyak 1.500 ton sampah per hari menjadi listrik. Proyek ini berdiri di lahan seluas 6 hektar yang berlokasi di wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dari wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri ketika pengembangan penyidikan dugaan kasus kepabeanan dan informasi selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan dan menahan Gatot sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Gatot selama 20 hari pertama. Gatot diduga sebagai salah satu pihak penerima dalam perkara dugaan suap terkait proses kepabeanan. Dalam perkara ini, Gatot disangkakan melanggar 3 ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana lainnya.
5: Kan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan juga hasil dari penyidikan perkara pokok, serta kemudian ada bukti-bukti baru yang diperoleh, dan ditemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangka baru. Yang hari ini, saat ini kita lakukan penahanan, itu saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai, terkait kepabeanan periode tahun 2025-2026.
4: Sementara itu, Gatot sendiri ketika dikonfirmasi awam media memilih bungkam terkait dengan dugaan yang menjerat dirinya dalam dugaan suap ini.
6: Pak, itu benar Pak buat Jaka Budi Pak, salah satunya.
7: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi ya?
6: Iya. Apa benar Pak?
7: Bapak kenapa naruh?
6: Nggak apa-apa Pak, ngomong aja Pak.
7: Pak, Bapak kenapa naruh duitnya di plafon Pak?
6: Iya Pak.
7: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon Pak?
6: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
4: Taufik mengatakan pengembangan penyidikan dilakukan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan perkara pokok dan sejumlah bukti baru, di mana dalam konstruksi perkara pada Juli 2025, John Phil, pemilik PT Blu-ray Cargo, disebut bertemu dengan sejumlah pejabat Bea dan Cukai untuk membahas kegiatan usaha perusahaannya. Dari Juli 2025 hingga Januari 2026, John Phil menyetorkan uang kepada pihak Bea dan Cukai dengan total mencapai 61,9 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, KPK menduga Gatot menerima uang senilai 3,25 miliar rupiah. Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga turut menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik menyita 3 unit sepeda motor besar atau moge, yakni BMW tipe R9 T Scrambler, Kawasaki tipe ZR900C, dan Triumph tipe Bonneville Bobber. Selain itu, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk valuta asing dan dolar Singapura sebesar 2,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan stok beras nasional mencukupi untuk menghadapi dampak El Nino. Cadangan beras pemerintah atau CBP yang mencapai 5,1 juta ton dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat di tengah ancaman gangguan produksi akibat fenomena iklim. Dan berikut, Alfred Stutter menghadirkan laporan tersebut dalam sesi laporan khusus.
8: Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami.
9: Pemerintah mengandalkan kekuatan stok beras nasional untuk menghadapi dampak El Nino. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 5,1 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan menjadi bantalan pemerintah ketika fenomena iklim berpotensi mengganggu produksi maupun pasokan pangan. Menurut Amran, kondisi stok yang kuat memberikan ruang bagi pemerintah untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Kesiapan tersebut dinilai semakin penting di tengah kenaikan harga beras di pasar dunia dan pemerintah memastikan kondisi global tidak boleh sampai menyebabkan kekurangan pangan di dalam negeri. Amran menegaskan keseimbangan juga tetap harus dijaga agar ketersediaan beras bagi konsumen tidak mengorbankan harga yang diterima petani.
8: Sekarang persiapan kita, stok pangan kita aman, standing crop nilainya itu kurang lebih 10-11 juta ton. Standing crop yang ditanam sekarang daerah irigasi itu kan tetap produksi kalaupun ada kering. Yang kedua adalah di hotel rumah horeca, hotel rumah itu ada 12 juta ton. Nah kemudian di bulog ada 5 juta ton, ya masih bisa 10 bulan. Kalau kita hitung 10 bulan ke depan, sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Ini overlap. Maret itu kalau sektor pertanian ada beberapa daerah kering, tetapi secara nasional insya Allah aman. Dulu El Nino kita juga di 2023-2024 terjadi. Kemudian 2016 itu paling keras. Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami di kabinet, sedangkan dulu kurang persiapan, kita bisa aman, apalagi sekarang.
9: Meski stok pemerintah berada pada level tinggi, perkembangan harga beras di sejumlah daerah masih menjadi perhatian. Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik, Sapomo menyebut kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten dan kota hingga minggu ketiga Agustus 2026. Kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Sementara pada tingkat Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan tertinggi sebesar 7,96%. Secara nasional, harga beras medium naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%. BPS menilai perkembangan tersebut perlu diwaspadai karena beras memiliki pengaruh besar terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
10: Untuk perkembangan harga beras, baik beras medium maupun beras premium, keduanya masih mengalami kenaikan meskipun relatif sangat tipis. Sampai dengan minggu ketiga Agustus tahun 2026, harga beras medium tercatat naik sebesar 0,27% dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2026. Sementara itu, untuk harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%.
9: Ancaman El Nino terhadap pangan juga mulai terlihat pada komoditas hortikultura. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Sudi Mardianto mengatakan, pasokan cabai rawit merah di sejumlah sentra produksi mulai mengalami penurunan. Berkurangnya pasokan kemudian mendorong pergerakan harga cabai rawit merah dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Pertanian mencatat kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi El Nino, terutama melalui berkurangnya ketersediaan air di sentra produksi. Untuk menjaga produksi, pemerintah memperkuat penyediaan sumber air melalui irigasi perpompaan di daerah yang memiliki sumber air tersedia. Kementan juga mempercepat bantuan benih dan sarana produksi di kawasan pengembangan cabai serta mengoordinasikan distribusi dari daerah yang masih memiliki kelebihan pasokan menuju wilayah yang mengalami kekurangan.
11: Kegiatan ini sesuai arahan Pak Menteri melalui Pak Dirjen Hortikultura ini akan segera kita masifkan karena memang kita mendapatkan laporan di beberapa daerah berkaitan dengan mulai berkurangnya ya produksi di sentra-sentra produksi cabai, yang salah satu utamanya Pak Sekjen bagus sekalian memang dipengaruhi oleh El Nino.
9: Tekanan pada komoditas hortikultura menunjukkan dampak El Nino terhadap pangan tidak hanya berkaitan dengan besarnya stok yang tersedia, tetapi juga kemampuan menjaga produksi dan kelancaran pasokan. Untuk beras, stok CBP sebesar 5,1 juta ton menjadi bantalan pemerintah menghadapi potensi gangguan tersebut. Pemerintah juga telah menggunakan CBP untuk menjaga pasokan dan harga. Hingga 24 Agustus, sebanyak 1,69 juta ton telah digelontorkan melalui program SPA bantuan pangan, serta kebutuhan bencana dan keadaan darurat. Kekuatan stok tersebut memberi ruang bagi pemerintah menghadapi dampak El Nino. Namun, stabilitas pangan tetap bergantung pada kemampuan menjaga produksi, memperlancar distribusi, dan memastikan pasokan tersedia dengan harga yang terjangkau masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stutar Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat menyebut baik kepastian stok beras nasional yang disebut mencapai 5,1 juta ton. Namun sebagian warga masih mempertanyakan dampaknya terhadap harga di pasaran. Sementara warga lainnya berharap pemerintah memastikan stok tersebut benar-benar tersalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama jika El Nino mengganggu produksi.
12: Kalau dibilang stoknya aman ya bagus sih, tapi yang kami rasakan sebagai masyarakat kan harga. Kalau harga masih naik berarti stok yang banyak belum tentu langsung terasa di masyarakat. Jadi pemerintah juga harus memastikan harganya tetap terjangkau. Terima kasih.
13: Ya Mas, saya sih berharap pemerintah bukan hanya nyiapin stok aja ya, tapi juga diperhatikan itu produksi berasnya dan distribusinya gitu. Jadi kalau ada daerah yang kekurangan atau misalkan ada kenaikan harga, itu stoknya harus disalurkan lah ke masyarakat gitu loh, supaya nggak terbebani atau mungkin dengan subsidi atau apa gitu loh Mas. Jadi beras itu harus aman Mas.
14: Menurut saya melegakan, karena pemerintah sudah punya persediaan kalau nanti produksi terganggu akibat El Nino. Yang penting stoknya benar-benar dijaga dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
3: Pendengar Pro 3, klaim Bapak Nas stok beras nasional 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino menjadi topik editorial RRI pagi hari ini. Disampaikan oleh Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keyakinan Badan Pangan Nasional atau Bappanas bahwa stok beras nasional aman menghadapi El Nino tahun ini memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan data Bulog hingga Agustus 2026, total ketersediaan beras nasional berada pada kisaran 5,17 hingga 5,25 juta ton. Stok tersebut mencakup cadangan beras pemerintah atau CBP sebesar 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026, serta total stok bulog sebesar 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026. Secara keseluruhan, kondisi ketersediaan beras nasional pada periode tersebut berada dalam kategori aman, dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengantisipasi dampak fenomena iklim, serta menjamin ketersediaan pangan pada situasi bencana dan keadaan darurat. Perlu ditegaskan bahwa El Nino bukan musim kemarau, melainkan fenomena iklim global yang memperkuat dampak kemarau ketika keduanya terjadi bersamaan. Karena itu, capaian stok beras Indonesia yang kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia merupakan pijakan penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun stok yang besar tidak otomatis menjamin kondisi aman tanpa pengelolaan yang cermat. El Nino yang telah berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat tetap menuntut kewaspadaan. Indonesia memang tidak lagi harus bergantung pada impor semata. Tetapi pemerintah wajib menjaga keseimbangan rantai pasok di seluruh lini, mulai dari produsen hingga konsumen. Terutama karena musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan lebih panjang pada Agustus hingga September sebagaimana diproyeksi BMKG. Risiko kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak pada sektor energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak boleh menjadi alasan terganggunya pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Negara harus memastikan tidak ada warga yang mengalami kelaparan. Stok beras nasional yang sangat memadai harus mampu menjawab tantangan fenomena iklim, termasuk potensi kenaikan harga beras di pasar domestik maupun internasional. Ketersediaan yang melimpah harus diterjemahkan menjadi stabilitas harga yang nyata di lapangan, bukan sekadar angka di atas kertas. Karena itu, pemerintah perlu memastikan distribusi CBP berjalan efektif melalui berbagai program intervensi, mulai dari realisasi penjualan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan, penyaluran bantuan pangan, hingga dukungan untuk bencana, keadaan darurat. Seluruh instrumen ini harus digerakkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan terukur dampaknya. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran dan Oman telah menyepakati jalur sementara baru untuk pelajaran di Selat Hormuz. Demikian diumumkan Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazim Garibabadi, dan jalur baru tersebut akan memiliki lebar sekitar 11,3 km dengan pintu masuk melalui perairan teritorial Iran. Sebagian jalur keluar juga akan melintasi perairan teritorial Iran, meskipun hanya bersifat sementara. Kabar dari dunia olahraga, tunggal putra Indonesia, Richie Duta Ricardo, melangkah ke babak 32 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Richie menang 21-9, 21-9 atas tunggal Malaysia, Jack Jin Zhe Huang, dalam tempo 24 menit. Dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
3: Ya, silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
17: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Saat ini, situasi arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau kondusif lancar, baik dari Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju Semanggi atau Tebet, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan menuju ke arah Tebet Manggarai. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif di beberapa arahnya, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan, baik di jalur tol maupun di jalur arteri. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati karena adanya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jogja yang akan menuju ke arah Klaten atau Solo, maupun yang akan menuju ke arah Bantul. Sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan dan kawasan ini juga berdekatan dengan kawasan wisata sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan untuk yang terakhir, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Sragen. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati, mengingat kawasan ini berdekatan dengan kawasan terminal sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut, dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Pemirsa, berdasarkakan data IRSMS Kulantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 281 luka ringan. Dari 249 kasus laka tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Dan pemirsa, kami menginformasikan bahwa situasi di Jakarta saat ini aman dan kondusif. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Bagi masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas, dapat memanfaatkan jalur-jalur alternatif untuk mendukung kelancaran pergerakan. Tetap utamakan keselamatan, waspada terhadap situasi sekitar, dan bersama-sama menjaga kondisi tetap aman. Mari lebih bijak dalam menerima setiap informasi. Gunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta hindari menyebarkan informasi yang bersifat provokatif. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Rudy di studio. Silakan.
3: Terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram at @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Yeah! Yes!

96,7 MHz Pro, satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih dalam sajian Sultra pagi ini, kita update informasi terkait Satuan Reserse Narkoba Polres Muna yang mengamankan 5 orang terduga pelaku peredaran narkotika jenis sabu di Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna pada Senin 24 Agustus kemarin. Pengungkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan warga mengenai transaksi barang haram di sekitar Jalan Dewi Sartika. Petugas awalnya mengamankan pria berinisial J berusia 48 tahun dan I berusia 46 tahun serta mengamankan paket syabu seberat 9,28 gram yang disembunyikan di dalam potongan pipet dan bungkus rokok. Pengembangan kasus membawa tim ke Jalan Palangkuta untuk mendatangi kediaman terduga pelaku lainnya yang berinisial SFB. Di lokasi kedua, polisi menyita paket syabu seberat 2,5 gram sehingga total barang bukti yang diamankan mencapai berat bruto 11,84 gram. Polisi turut menyita uang tunai Rp230.000, alat hisap, timbangan digital, telepon genggam serta satu unit sepeda motor. Seluruh orang yang ditangkap beserta barang bukti telah diangkut ke Mako Polres Muna untuk menjalankan proses pemeriksaan hukum lanjutan.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memiliki

Pendengar di manapun Anda berada melengkapi kebersamaan kita untuk Sultra pagi ini. Selanjutnya kita juga akan bergabung bersama dengan RRI Bau-Bau untuk mengikuti dialog interaktif Captain pagi ini dengan topik kemarau menguji PDAM, seberapa aman air bersih Bau-Bau. Bersama rekan-rekan yang ada bersama di RRI Bau-Bau, tentunya nantinya Anda juga bisa berinteraksi dan juga bergabung bersama untuk berbincang dengan narasumber yang hadir di dialog interaktif Captain pagi ini. Kita akan hadirkan untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1.

0: dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh
1: pendengar RRI Bau-Bau dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa kembali hadir ya, menemani aktivitas Anda dalam Dialog Kepton pagi ini. Ruang dialog yang juga menghadirkan informasi, solusi, dan juga suara masyarakat ini untuk membahas berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan kita. Dan pendengar, musim kemarau juga masih menjadi perhatian ya, dan kondisi cuaca yang cenderung kering tentu membawa tantangan tersendiri ini, terutama dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Dan air ini merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda. Karena itu, bagaimana kesiapan penyedia layanan air bersih menghadapi juga kondisi kemarau, seberapa aman ketersediaan air bersih untuk masyarakat Kota Bau-Bau, dan juga langkah apa ini yang dilakukan untuk memastikan pelayanan tetap berjalan. Nah, pagi ini kita akan membahasnya ya dalam topik kemarau menguji PDAM seberapa aman air bersih Bau-Bau ini. Dan telah hadir bersama kita Direktur PDAM Kota Bau-Bau yang akan memberikan juga penjelasan ya mengenai kondisi ketersediaan air, kesiapan menghadapi juga kemarau, hingga berbagai langkah yang dilakukan PDAM dalam menjaga pelayanan kepada masyarakat. Baik, kita menyapa dulu narasumber kita pagi ini, ada Direktur Perumdam Tirta Semerbak Molagina Bau-Bau, ada Bapak Joni Munadi Awal SE. Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi pemirsa RRI yang budiman.
1: Iya, kabar baik ini Pak di pagi ini.
2: Ya baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Iya. Dan pendengar, nantinya di sesi kedua ya, Anda juga bisa ikut berpartisipasi dalam dialog ini, sampaikan juga pertanyaan, informasi maupun juga pengalaman Anda terkait pelayanan dan juga ketersediaan air bersih di Kota Bau-Bau melalui line telepon kami di 0402-2823994, atau juga bisa melalui WhatsApp di 0822-5972-2994. Dan pendengar, siaran kami juga dipancar teruskan oleh RRI Kendari. Baik pendengar, langsung saja mungkin kita berbincang ya, berbincang santai ini bersama narasumber kita di pagi ini. Mungkin kita sedang menghadapi musim kemarau ini saat ini Pak Dirut. Seperti apa ini kondisi ketersediaan air baku Perumdam Tirta Semerbak ya, Molagina Bau-Bau saat ini?
2: Ya, terima kasih. Sebelum saya masuk pada topik, sebelumnya mungkin saya sampaikan kondisi existing cakupan wilayah layanan.
1: Yeah.
2: Jadi di Bau-Bau ini, khususnya penanganan Perumdam itu, kita dibagi atas 3 zona. Jadi zona 1 itu cakupan wilayahnya cukup luas, Kecamatan Buruhum, Betombari, dan sebagian Batu Puaro. Dan zona 2, cakupan wilayahnya Wolio dan sebagian Batu Puaro. Zona 3 ini Kecamatan Lealea, sebagian Bungi, dan sebagian Kokalukuna. Ditambah beberapa IKK, ada IKK Bungi Surawolio. Ini cakupan layanannya Surawolio, sebagian Kokalukuna, dan Surawolio sendiri. Selanjutnya zona khusus itu ada zona khusus Pertamina, itu khusus melayani pelabuhan. Dan zona khusus zona Pertamina tadi melayani SPBM Pertamina yang di Betombari. Selanjutnya zona khusus Pelabuhan Murhum itu pelayanan Pelabuhan Murhum. Jadi ini ada 3 zona dan 2 zona khusus ditambah IKK. Kondisi hari ini dapat kita sampaikan bahwa sesuai prediksi dan kondisi faktual lapangan, BMKG juga beberapa waktu lalu juga telah merilis status varian kekeringan Kota Bau-Bau yang disampaikan juga ke kami untuk melakukan kewaspadaan. Dan kondisi ini kelihatan di beberapa sumber mata air kami ini mengalami penurunan debit. Jadi kami juga tetap berupaya maksimal dengan kondisi yang ada, yang alhamdulillah dengan berbagai macam siasat, sementara pelayanan yang kita lakukan ini masih dalam keadaan mampu kita melayani.
1: Oke, ini dari pemantauan Perumdam ya, ini mungkin seberapa besar juga ini pengaruh kemarau terhadap debit sumber air ini yang selama ini juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ini?
2: Iya, perlu juga saya jelaskan, kemampuan kami ini kan sesuai situasi yang existing yang ada di Perumdam, bahwasanya yang saya sampaikan tadi, zona-zona wilayah itu mengalami beberapa perlakuan. Seperti kita ketahui zona 1 tadi, zona 1 tadi itu kita mampu sementara hari ini kondisi pelayanan kita itu masih sekitar 10 sampai 14 hari dalam satu segmen salur. Zona 2 itu setiap 6 hari. Yang zona 3 itu 1 sampai 2 hari. Selanjutnya IKK Sorawolio dan IKK Warumah itu pelayanan 24 jam. Jadi kita masih 24 jam itu baru IKK Warumah dan Sorawolio. Zona yang paling menantang itu sampai hari ini masih pada zona 1 yang penyaluran airnya antara 10 sampai 14 hari salur. Karena wilayah cakupan begitu luas, sementara sumber pasokan air kita cuma satu di zona 1, yaitu Sungai Webalanga. Hari ini yang menjadi tantangan terberat kita, ditambah lagi kondisi kemarau. Namun siasat ini kita tetap kita lakukan perlakuan-perlakuan. Sekitar seminggu yang lalu, yang utamanya IKK Warumah, yang pelayanannya non-stop 24 jam, kami melakukan siasat penyaluran. Jadi penyaluran yang awalnya 24 jam, kita memakai sistem 2 hari mengalir, 2 hari jeda. Dengan maksud 2 hari jeda ini mendukung fungsi layanan pengantar ke area kota sampai ke pesisir Batu Poaro. Karena ini mengantisipasi debit yang kurang, kita tetap berupaya maksimal.
1: Oke, baik. Terus ini Pak, apakah juga ini masyarakat Bau-Bau perlu khawatir ini akan terjadinya juga krisis ya, atau juga gangguan pasokan air bersih selama puncak kemarau ini Pak?
2: Iya, saya kira kita semua masyarakat Bau-Bau harus tetap mengantisipasi segala macam kemungkinan, termasuk dari kami memberikan himbauan untuk menggunakan air sebijak mungkin, sebaik mungkin, seperlu mungkin, pada segmen-segmen penyaluran kami yang saya sampaikan tadi yang cukup jauh waktu segmen salur. Setiap mengalir, upayakan semaksimal mungkin menampung air sesuai tampungan-tampungan yang ada untuk memitigasi waktu salur yang agak lama. Termasuk yang di zona 2, yang saya sampaikan tadi, ada penyaluran yang bergilir juga. Ini juga tetap juga seperti itu, seperti demikian, karena sekali lagi pengaliran yang 6 hari ini yang kita rasakan dampaknya pada saat normal, hari ini kecenderungannya dia bergeser, bukan lagi 6 hari, mungkin ada 7 hari ataupun mungkin 7 hari setengah, karena ketersediaan pasokan debit tadi yang harus merata. Konsekuensinya waktu salur dia sedikit mundur gitu.
1: Iya, baik. Terus ini Pak, tadi ada beberapa zona ya, dan mungkin ada beberapa wilayah juga tadi ini mungkin debit airnya mulai menurun ya secara signifikan, dan juga mungkin kondisi masih relatif aman juga di beberapa daerah lainnya nih Pak.
2: Iya, seperti saya sampaikan, dari zona 1, zona 2, zona 3 termasuk IKK ini kan punya karakteristik khusus. Zona 1 itu dia hanya satu sumber produksi air, Webalanga. Sementara zona 2 dia sedikit baik karena dia ada dari Sungai Kali Besar dan Sungai Kasombu, ditambah lagi dari Sungai Ntowu, itu zona 2. IKK Warumah ini dari Sungai Bungi dan Sorawolio, itu sumber air Walia. Dan zona 3 itu Sungai Wamembe dan existing Sungai Karaha yang lagi kita upayakan dia existing kembali. Ditambah zona khusus tadi Pelabuhan Murhum itu air jatuh Tirta Rimba. Jadi semua sumber ini secara umum saya kira semua wilayah seluruh Indonesia akan sama pada saat kemarau berkepanjangan seperti ini, ditambah dengan gejala El Nino ini mempengaruhi semua sumber air. Tapi secara layanan kami yang mampu kita layani hari ini, kita tetap upayakan maksimal pelayanannya.
1: Oke, baik. Ya, terus ini Pak Dirut, kalau kita mungkin bicara ya soal judul dialog hari ini, kemarau menguji PDAM ini. Sebenarnya seberapa berat ini ujian yang sedang dihadapi Perumdam ini?
2: Iya, masalah kemarau, sekali lagi saya sampaikan pada pemirsa bahwa ini masalah tahunan yang berulang dari tahun ke tahun. Tinggal hari ini bagaimana kita mensiasati keadaan kita dengan keterbatasan penurunan debit ini dengan langkah-langkah yang tepat, dan kita melihat situasi dengan penanganan. Seperti sebagai contoh, sebelum masuk kemarau, dan ini merupakan kegiatan rutin, namun kami sudah mengefektifkan kembali seluruh sumber-sumber mata air yang ada dalam pelayanan kami. Kami melakukan mitigasi aliran dengan melakukan bendung-bendung sederhana untuk dialirkan ke wilayah tangkapan, sumur tangkapan. Dan ini kita pantau terus per minggu, karena debit turun, ya kita siasati di sumber supaya pasokan itu setidak-tidaknya walaupun menurun tetapi tidak hilang sama sekali. Itu yang kita lakukan, sambil yang lainnya, upaya yang lain yang kita lakukan adalah di masa manajemen kami ini, kami terapkan misalnya menerima informasi dari pelanggan, masyarakat, dari berbagai pihak melalui medsos yang kami punyai hari ini, ada di FB Perumdam, TikTok, YouTube, dan Instagram. Jadi semua kebocoran-kebocoran atau gangguan kami itu berupaya semaksimal mungkin menangani secepatnya. Karena biar bagaimanapun kebocoran pipa induk, pipa transmisi, distribusi maupun SR rumah itu kerugian bagi kita semua sebenarnya. Kerugian bagi PDAM, kerugian bagi masyarakat, dan kita kehilangan air. Makanya kami interaktif dalam semua medsos itu untuk walaupun komplain ataupun ada masukan tentang kebocoran, kami selalu bertanya titiknya di mana, nomor kontaknya di mana, supaya staf lapangan kami secara aktif bisa melakukan reaksi cepat untuk penanganan. Yang itu yang kita coba lakukan.
1: Oke, baik. Terus ini Pak Dirut, ini berapa sebenarnya ini kapasitas produksi air Perumdam ini saat ini, dan juga mungkin ada berapa kebutuhan air masyarakat Bau-Bau setiap harinya ini?
2: Iya, kalau produksi harian dapat kami sampaikan, kami ada beberapa IPA, mulai dari IPA Badia industri pengolahan air itu, Badia itu yang melayani zona 1. Terus ada IPA Pala 3 yang menangani itu zona lainnya, dan IPA Waruma, dan ada beberapa sumber. Secara keseluruhan kita mempunyai tabulasi produksi harian yang mampu kita produksi itu sekitar 382 meter kubik per hari. Sementara pelanggan yang kami miliki hari ini dari total 19.000, itu pelanggan yang aktif hampir mendekati 13.000 dengan asumsi teknis bahwa setiap jiwa itu mengkonsumsi sekitar 120 liter. Sehingga konsumsi harian di pelanggan kami itu sebenarnya kalau mau pelayanan 24 jam itu semestinya kita harus menyiapkan pasokan distribusi air sekitar 7.693 meter kubikasi. Sementara kita hanya baru mampu di angka 300, hampir 400 meter kubikasi, jadi masih ada selisih. Nah inilah yang mungkin yang kami sampaikan secara umum, bahwa kenapa hari ini Perumdam dan sebelum-sebelumnya belum mampu melaksanakan pelayanan 24 jam. Karena selisih produksi dan selisih konsumsi itu sangat jauh. Makanya beberapa wilayah kita harus melakukan pola bergilir yang tidak 24 jam. Namun dari sisi layanan, siasat ini alhamdulillah kita tetap maksimalkan, dan pelayanan masih kita masih mampu hadapi.
1: Jadi ini kapasitas produksinya ini belum mampu ya ini Pak Dirut ya?
2: Ya, kapasitas produksi ini kan hitungan rumusnya itu dari sumber dan mesin yang ada. Bagaimana kapasitas produksi di sumber, bagaimana kapasitas distribusi menyalurkan. Memang masih ada selisih. Harus kita akui secara terbuka, memang selisihnya cukup timpang. Inilah yang membuat kita belum dapat menerapkan pelayanan 24 jam. Karena ketimpangan ini terlalu jauh, kebutuhan yang begitu besar, sementara kapasitas produksi salur itu belum signifikan.
1: Iya, terutama juga ini ketika konsumsi air juga meningkat ya pada musim kemarau saat ini nih Pak Hadirut ya.
2: Iya, iya, benar-benar. Sudah dapat dipastikan berdampak. Ini kan posisi normal, posisi normal dalam hitungan-hitungan teknis pada saat kemarau ini tentunya deviasinya mungkin ada, tetapi tidak terlalu besar karena langkah-langkah penanganan yang kita lakukan jangka pendek itu alhamdulillah efektif hari ini.
1: Oke, baik. Terus ini Pak Dirut, bagaimana juga ini kondisi ya sumber-sumber air baku utama ini yang mungkin menjadi andalan Perumdam ini? Apakah ada sumber yang mulai kritis ini Pak?
2: Iya, sumber yang saya sampaikan tadi kan variatif tadi tingkat penurunan debitnya itu kalau dibandingkan kemarau tahun-tahun sebelumnya sebenarnya ini gejala yang berulang dan memang kita dapat prediksi. Jadi sumber-sumber itu ada berapa itu yang seperti zona 1 Webalanga, terus Air Wamembe, Ntowu, Kasombu, Karaha dan Wakai Langke termasuk Walia dan Kali Besar serta Tirta Rimba, semuanya dalam kondisi memang ada penurunan debit. Tapi intinya kita masih mengupayakan maksimal bagaimana melayani pelanggan yang utamanya masuk dalam pelanggan kami.
1: Oke, baik. Terus ini Pak, jika debit air ini terus menurun ya, ini di musim kemarau ini, apa skenario yang disiapkan Perumdam ini agar distribusi air kepada masyarakat tetap berjalan ini Pak?
2: Iya, saya belum bisa mengatakan bagaimana, tapi intinya secara faktual kondisi ini berulang dari tahun-tahun kemarin. Alhamdulillah apa yang kita kerjakan hari ini masih bisa mengatasi kekurangan-kekurangan. Namun kalaupun terjadi hal yang ekstrim, tentunya kita akan menata kembali pola salur dengan beberapa connecting perpipaan yang harus kita satukan, bagaimana dia punya penanganan untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. Jadi itu mungkin yang bisa kita kerjakan.
1: Oke, terus ini Pak, mungkin ada juga Perumda ini memiliki sumber air alternatif ini Pak?
2: Iya, kemarin sekitar bulan Juni kami lakukan konsultasi pihak-pihak terkait, pihak teknis seperti PUPR, terus yang kedua kami juga melakukan konsultasi dan mediasi bersama Balai Wilayah Sungai Wilayah Sulawesi. Kami sebenarnya mengajukan beberapa sumber baru yang secara debit itu kita mungkin ke depan ini bisa menjadi tambahan-tambahan penguatan di zona 1 itu. Sampaikan beberapa sumber seperti sumber Tilong Buana Gadi, itu di Sorowlio, sumber air Kogawuna, ini juga masih areal Sorowlio, sumber air Gata, itu di Sorowlio untuk zona 1, dan sumber air Wacu ini pelayanan rencananya di bagian zona 3. Jadi kita sudah menyampaikan bahwa sebenarnya masalah kita termasuk sumber. Hari ini kita tidak mampu karena sumber kita begitu minim. Sementara debit andalan sebenarnya kalau kita eksplorasi masih berapa sumber yang masih bisa kita apa eksplorasi. Namun kan Perumdam ini kapasitasnya hanya menyajikan bahwa informasi ini. Wilayah-wilayah teknis berada pada pemerintah, baik itu penyaluran melalui dana APBN, melalui balai, dan hingga provinsi dan kota. Kita sudah sampaikan dan untuk menjadi bagian perhatian ke depan.
1: Oke, baik. Ya, terus ini Pak, seberapa penting juga ini bagi bau-bau ya untuk mulai memikirkan juga diversifikasi sumber air ini sehingga tidak terlalu bergantung pada sumber tertentu ini Pak Dirut?
2: Iya, Semua sistem kan harus dikaji, tapi pengkajiannya kan harapan kita pihak teknis yang bisa mengkaji maksimal kapasitas Perumdam itu dalam aturannya kan hanya memberikan pelayanan pengaturan regulator untuk pelayanan air bersih. Kita hanya kapasitas memberi informasi. Kemarin dalam rapat penanganan El Nino dan kemarau di kantor Palagimata yang dipimpin Pak Wali Kota, sebenarnya ada beberapa masukan-masukan untuk pengembangan ke depan yang tidak tergantung saja pada sumber air sungai atau sumber mata air, termasuk misalnya penggunaan bor air tanah. Tetapi ini kan perlu kajian-kajian mendalam, karena biar bagaimanapun galian air tanah ini secara ekologis juga ini akan diperhitungkan kira-kira dampaknya bagaimana. Iya, saya kira pihak-pihak teknis yang akan kaji, namun kami berupaya maksimal apa yang kami lakukan sesuai dengan aturan-aturan dan kemampuan yang kita miliki.
1: Oke, baik. Ini terkait juga keluhan masyarakat ini, Pak Dirut ya, salah satu persoalan yang mungkin sering dirasakan ya pelanggan adalah air tidak mengalir atau alirannya kecil ini, Pak. Pada musim kemarau saat ini, apakah keluhan seperti ini mengalami peningkatan ini, Pak?
2: Iya, kami sebagai manajemen baru di bulan Maret kami memimpin Perumdam, kita menata semua pola komunikasi. Baik itu masukan pelanggan, alhamdulillah memang kita sudah mulai bergerak cepat. Termasuk di kemarau ini tingkatan keluhan ya hampir mirip lah di semua waktu. Misalnya air di beberapa titik tidak mengalir. Kita juga melakukan inspeksi lapangan, mengecek sejauh mana penyalurannya, apakah faktor debit kami ataupun faktor mungkin ada sumbatan saluran. Ya, misalnya kalau ada secara insidensial dalam SR rumah tangga tertentu misalnya tidak mengalir. Setelah kita mengecek ternyata ada sumbatan endapan, ya gitu kita lakukan penyemprotan dan alhamdulillah menyelesaikan. Kalaupun ada wilayah sebuah segmen aliran, ada beberapa SR rumah tangga yang tidak teraliri, memang kita identifikasi secara teknis. Ya mungkin karena elevasi dia lebih tinggi dalam satu segmen sehingga penyalurannya yang sedikit rendah dulu dapat, nanti semua sudah termaksimalkan, yang elevasinya lebih tinggi sedikit baru dapat. Namun dalam kemarau ini kita juga sudah melakukan kebijakan-kebijakan. Saya sekitar 2 minggu lalu telah memanggil pihak-pihak teknis perencanaan termasuk pembagi air untuk mengidentifikasi lapangan. Maksudnya dengan penurunan debit ini yang saya sampaikan tadi, sebagai contoh di zona 2 penyaluran itu per 6 hari kita identifikasi satu segmen penyaluran. Kalaupun satu segmen penyaluran semisalnya 30 jam itu belum memenuhi saluran maksimal dalam satu segmen salur, kita meminta pembagi air untuk memberikan sampel beberapa rumah termasuk yang elevasi terjauh dan terjauh dan elevasi yang agak tinggi untuk disampel apakah sudah dapat belum para rumah-rumah tangga itu. Kalau belum, kita meminta kebijakan untuk dia menambah waktu salur. Mungkin 3 jam, 6 jam sesuai situasi lapangan. Dan langkah ini sementara kita lakukan secara bertahap. Kita butuh juga masukan masyarakat. Yang kedua, kita tetap bekerja bagaimana komitmen kita melayani masyarakat sesuai kemampuan kita dan kekuatan kapasitas yang kita miliki.
1: Ya, tadi itu beberapa faktor ya yang saya penyebab ketika terjadi gangguan distribusi air ini.
2: Iya.
1: Oke, baik. Terus ini Pak, wilayah mana saja ini di Bau-Bau ini ya yang paling rentan ini juga mengalami gangguan distribusi ketika debit air menurun ini, Pak?
2: Iya. Kalau melihat waktu salur sudah pasti zona 1. Karena zona 1 ini seperti kami sampaikan di awal, waktu salurnya dia ini 10 sampai 14 hari.
1: 10 sampai 14 hari.
2: 14 hari satu segmen. Ini bukan berarti PDAM tidak atau mendiskriminasi masyarakat zona 1. Memang kekuatan sumber kita sudah seperti itu. Kita harus membagi segmen-segmen salur itu menjadi panjang. Pada saat keluhan-keluhan datang ini di semua zona, Nah, kita coba identifikasi masalahnya apa sebenarnya. Yang seperti tadi saya sampaikan, dalam satu segmen pengaliran ada beberapa yang terjauh, termasuk elevasinya tertinggi, ya kita tambah waktu salur. Kita tambah waktu salur dan setelah itu distribusi ke segmen berikut kembali. Makanya pada saat kemarau ini di medsos kami itu banyak sekali pertanyaan. Kok katanya kemarin wilayah kami ini hari Senin, harusnya hari Senin.
1: Terus, perubahan jadwal.
2: Dia bergeser karena yang tadi kita membuat siasat bahwa jarak salur yang 6 hari tadi bisa saja sudah bukan 6 hari, sudah 6 hari setengah. Sehingga jadwal yang harusnya hari Senin bisa jadi mereka dapat hari Selasa. Karena kita menginginkan segmen yang dialiri saluran awal itu secara maksimal seluruh masyarakat ataupun pelanggan kami teraliri airnya. Nah, jadi gitu, kita tambahkan waktu salur sehingga menggeser jadwal yang kira-kira menjadi ingatan masyarakat yang biasa katanya hari Senin.
1: Biasa begitu. Masyarakat juga tidak terima ini.
2: Kita menjelaskan, saya kira masyarakat wajar menuntut hal itu, tetapi masyarakat juga harus bijak memahami bahwa situasi ini bukan persoalan masalah kinerja Perumda, tapi ini problemnya adalah masalah kita punya kapasitas sumber air. Dan apalagi hari ini kita memasuki kemarau. Jadi situasi yang di luar kemampuan manusia, tapi ini faktor alam.
1: Oke, baik. Ya. Terus ini Pak, apakah juga Perumda ini mempunyai target waktu tertentu ini dalam menangani laporan pelanggan terkait gangguan air ini?
2: Ya, biasanya kalau pengaduan masuk, apakah itu pagi, kita upayakan berapa jam kemudian sudah harus diselesaikan. Tetapi kalau di luar waktu kantor, memang sedikit kita agak kendala karena kan penanganan-penanganan ini kan butuh material. Material itu di gudang, tidak di staf. Tetapi kita melakukan upaya darurat. Misalnya ada beberapa pipa yang bocor pada saat misalnya sore atau malam, ya kita tutup sementara, nanti waktu kerja baru kita turun perbaiki. Tetapi kalau waktu aktif, kita mempercepat segala macam keluhan masyarakat pelanggan yang kita temui. Sepanjang kita teridentifikasi, kita percepat. Hari ini masalahnya, hari ini harus kita selesaikan. Yang itu yang kita sekarang kita

0: Namun dalam pengajuan-pengajuan ke pihak terkait, sumber baru, jujur hari ini yang perlu penanganan lebih keras ini adalah zona 1, karena zona 1 sumber airnya cuma satu dan tidak ada sumber yang alternatif. Dia cuma dapat backupan tambahan dari wilayah zona lainnya itu, seperti yang saya sampaikan. Jadi e-power rumah itu dia membantu segmen perkotaan sampai ke pesisir Wameo, Wameo pesisir. Jadi Kota Mara, Wameo pesisir itu dibantukan dari e-power rumah. Tapi kekuatan salur juga kan dapat kita prediksi, sudah pasti tidak seberapa maksimal.
1: Iya, baik. Baik, mendengar, kita break dulu. Kita hadirkan satu lagu dan nanti kita kembali di sesi kedua. Kita buka line telepon untuk Anda yang ingin bergabung, bisa di 0402-2823-994 atau juga bisa melalui WhatsApp ya di 0822-5972-2994. Tetap bersama kami di RRI Bau-Bau di FM 97,8 MHz.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Sobat RRI, apapun aktivitas kamu, dimanapun kamu berada, RRI selalu menemani. Sekarang, kamu bisa dengarkan RRI lewat smartphone loh, melalui aplikasi RRI Digital. Dan gak perlu takut ketinggalan informasi atau terpapar konten hoax, karena kamu bisa dapatkan info terbaru di aplikasi RRI News. Unduh RRI Digital dan RRI News sekarang juga di App Store dan Play Store. Gratis!

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap

0: Program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Keton pagi ini menghadirkan
3: Bau-Bau kembali meraih opini wajar tak kurang peminat.
2: Info dan perbincangan aktual
4: lain interaktif boleh di 08.
2: Opini publik, komentar, serta info cuaca. Keton pagi ini, RRI Bau-Bau. Keton pagi ini, RRI Bau-Bau.
5: Ya, baik pendengar, masih di dialog Keton pagi ini ya. Dan saat ini kita mengundang untuk Anda yang ingin berpartisipasi ya, ada yang ingin ditanyakan juga bersama narasumber kita di pagi ini. Langsung saja di 0402-2823-994 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0825-9722-994. Baik, ini Pak Diro sambil menanti ini penelpon kita, mungkin kita berbicara terkait strategi ini menghadapi puncak kemarau ini Pak. Kalau kemarau semakin panjang ini Pak, langkah konkret apa yang mungkin sudah disiapkan Perumda mulai sekarang?
6: Ya, seperti sampaikan tentunya semua sumber air kita sudah identifikasi, beberapa pengaruhnya terhadap kemarau. Langkah yang kita lakukan, kita mengefektifkan ataupun mengaktifkan tenaga lapangan bagian sumber. Jadi bagian sumber kita hari ini, kita selalu pantau per minggu. Semua sumber kita pantau sejauh mana alirannya. Dan ini berimplikasi dalam pengolahan yang misalnya di IPA kita. Kalau sumber dia kurang, berarti di IPA yang masuk, air yang masuk kurang. Nah, nanti kalaupun sudah sangat ekstrim, ya kemungkinan kita akan mengatur distribusi salur yang mungkin agak sedikit sesuai kondisi yang ada. Namun sampai hari ini alhamdulillah masih posisi salur yang saya sampaikan baru pada tahap yang sekarang yang kita alami.
5: Oke, baik. Ini seberapa siap juga ini untuk armada ya, atau sarana suplai air ini melalui mobil tangki jika terjadi kondisi darurat ini Pak?
6: Iya, kondisi kami harus kita akui, kita kan punya armada tangki itu hanya satu. Hanya satu, yang itu pun usianya sudah cukup lama. Namun kita sudah rapat kemarin di kantor Palagi Mata tentang siasat El Nino dan kemarau. Sudah dibentuk satgas mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan ekstrim. Jadi semua instansi-instansi terkait yang punya tangki itu akan diidentifikasi dan diatur polanya. Kalaupun terjadi keparahan yang luar biasa, ini akan ada upaya yang dikoordinir langsung oleh Bapak Wali Kota. Okay. Kita juga akan menunjang segala aktivitas yang kira-kira bisa dibutuhkan.
5: Oke, jadi ini sudah berkoordinasi ya langsung dengan pemerintah Kota Bau-Bau ini atau juga instansi terkait ini, terkait keadaan ini?
6: Iya, kemarin kebetulan kita juga dikumpul dalam rapat hal terkait kemarau dan gejala El Nino ini sudah dikumpul. Jadi dirapatkan kira-kira langkah-langkah terpadu apa saja terkait kekeringan ini, semua sudah dirapatkan.
5: Oke, ya baik. Terus ini Pak, menurut Bapak ya, apa investasi paling mendesak ini yang mungkin harus dilakukan Bau-Bau untuk menjamin ketersediaan air bersih dalam jangka panjang ini Pak?
6: Iya, kalau kami sejak awal kan sudah melakukan konsultasi, koordinasi dengan pihak-pihak terkait, baik PUPR termasuk pihak balai, dalam hal ketersediaan sumber air. Kalau bagi Perumdam itu yang paling utama, sumber air itu yang harus kita maksimalkan. Debit andalan yang kita miliki hari ini wajib kita sampaikan, itu tidak memenuhi kapasitas yang kita harapkan. Kita masih butuh beberapa sumber dukungan. Kalaupun ada langkah-langkah alternatif, misalnya pengolahan melalui air tanah, ini harus dipikirkan ke depan. Karena sekali lagi harus kita sampaikan di pemirsa bahwa tugas Perumdam itu, kita ini sebenarnya hanya pengatur. Tidak baiknya kita bahasanya ke tukang ledeng.
5: Yeah.
6: Nah, kita ini tukang ledeng, tetapi sumber investasi itu kan cukup besar. Ini harus dilakukan oleh, karena ini tugas negara sebenarnya. Ini kebutuhan publik vital yang harus dilakukan. Kita sudah memberikan sumber-sumber, tinggal pihak-pihak teknis dan negara memikirkan untuk penguatan sumber. Kalau kami itu sumber yang paling utama.
5: Oke, baik. Terus ini kalau kita berbicara terkait peran masyarakat dan juga masa depan air bau-bau ini, di tengah keterbatasan air mungkin saat kemarau saat ini, apa yang paling penting juga dilakukan masyarakat ini untuk menghemat penggunaan air ini, Pak?
6: Iya, ini budaya.
5: Iya.
6: Maksudnya pada saat kondisi seperti ini kita harus efektifkan pemakaian air yang memang betul-betul seperlunya kebutuhan. Terus di sumber. Di sumber juga ini peran masyarakat dibutuhkan dalam hal konservasi kelestarian alam. Karena perlu kita ketahui sumber air juga ini kan tergantung dengan kekuatan alam menyerap sekaligus dia eksplorasi ini. Jadi kita berharap di sumber-sumber ini terjaga, masyarakat jangan nebang sembarang di titik-titik sumber, kan ini mempengaruhi debit-debit air. Jadi itu kita harapkan demikian.
5: Oke, ya terus ini Pak, apakah juga perilaku pelanggan ya dalam menggunakan juga air selama ini sudah cukup bijak ini, atau masih banyak pemborosan ini Pak Dirut?
6: Kalau kita lihat sebenarnya sudah juga efektif, bahkan kita mengakui debit kami memang harus ditingkatkan. Ini yang lagi kita upaya-upaya secara terus menerus. Biasa terjadi ada misalnya ada komplain di di kantor kami terkait pemakaian air misalnya, tetapi kami secara faktual menyampaikan bahwa kita menginvestigasi sekaligus memperlihatkan data dukungan bahwa pemakaian air itu kan dari pencatat meter secara digital sudah difoto setiap bulan, difoto kubikasinya. Biasanya di situ makanya kita lakukan, kalaupun bilang budaya, kadang mungkin di dalam rumah lupa nutup keran pada saat jalan air, menetes, terus mungkin saja inspeksi jaringan setelah meter, itu yang kadang terjadi komplain, tapi kita memberikan pemahaman.
5: Oke, baik. Ini Pak Dirut ada yang bertanya ya melalui WhatsApp, saya coba baca dulu ini, ada Zul di Batu Mali nih Pak. Di rumah saya ini jalan air biasanya 2 minggu sekali dan tidak menentu, padahal setahu saya dekat sumber air di Waborobo. Kebetulan saya baru 5 bulan tinggal di sana. Apakah ini karena dampak dari El Nino atau jadwal atau dijadwalkan di daerah sini memang begini?
6: Iya. Langsung dijawab.
5: Iya.
6: Zona 1 itu kan Batu Mali, Badia zona 1. Seperti saya sampaikan tadi, memang zona 1 penanganan kami hari ini baru bisa 10 sampai 14 hari karena keterbatasan sumber. Kita juga tidak bisa memotong pola penyaluran durasi itu karena tidak akan mampu Perumdam, besar sekali wilayah zona 1. Jadi memang Batu Mali seperti itu hari ini. Doakan saja, kita ini lagi menunggu program optimalisasi Sungai Lahelo yang dikerjakan Balai berapa tahun lalu tetapi tidak optimal. Tahun ini sementara dalam proses pengerjaan, insya Allah ini akan mendukung penanganan layanan di zona 1 yang salurnya 10 sampai 14 hari. Ini sistem gravitasi dari mata air Lahelo yang semoga saja bukan lagi 10 sampai 14 hari.
5: Yeah.
6: Kita berdoa sumber itu maksimal di daerah Batu Mali, Badia dan zona 1 secara umum. Semoga waktu durasi penyalurannya bukan 10-14 hari. Dan kita punya keyakinan kalau mata air Lahelo ini masuk, ya mungkin sudah paling maksimal, mungkin saja hanya 10 hari maksimal atau 7 hari sudah tersalur satu segmen. Dan kita lihat polanya ke depan.
5: Oke, baik. Ini masih diusahakan ya Pak ya?
6: Iya, bukan diusahakan. Jadi mata air Lahelo sementara dalam pengerjaan balai, dioptimalisasi. Kemarin kan ada pipa existing mata air Lahelo itu yang pakai pipa HDPE hitam. Namun karena faktor elevasi alam yang begitu ekstrim, beberapa titik itu menjadi apa tekanan air itu tidak pengalirannya tidak seimbang sehingga memecahkan pipa-pipa transmisi yang dari sumber ke IPA. Okay. Yang sekarang ini sementara mau dituntaskan kembali oleh balai. Okay, dan kita berdoa tahun ini mudah-mudahan dia tuntas.
5: Bisa tuntas ya di tahun ini. Oke, okay, baik. Ya, terus ini Pak, bagaimana juga ini Perumda melihat persoalan air Baobab dalam 5 sampai 10 tahun ke depan ini, terutama jika perubahan iklim membuat musim kemarau semakin tidak menentu ini Pak Dirut.
6: Iya, sekali lagi saya bilang ke depan kita belum bisa memprediksi situasi. Alam ini kan berubah-berubah sesuai dengan kondisi situasinya. Tetapi proyeksi 5-10 tahun ke depan, yakin saja pola masyarakat akan bertambah, pelanggan akan berharap menggunakan air bersih. Ini menjadi tantangan kami. Yang paling pertama tadi ya memang kami berupaya semaksimal mungkin ke pihak-pihak terkait, pihak teknis untuk secepatnya untuk sumber ini dieksplorasi dalam masuk dalam peta layanan yang bisa dikelola PDAM, ditambah mungkin ya diversifikasi ataupun apa namanya yang menjadi program penggunaan air tanah ini harus dikaji maksimal karena ke depan kita tidak bisa menitik beratkan dan sumber yang ada sekarang saja kita tidak optimal apalagi kita pakai standar begini semua.
5: Iya.
6: Iya.
5: Iya, terus ini Pak ada juga yang bertanya melalui WhatsApp, saya bacakan kembali ini Pak. Ada Fajrin di Simpang 5 ini Pak. Banyak warga yang mengeluhkan air jarang mengalir, tetapi tagihan tetap harus dibayar ini. Bagaimana ini Pak Dirut?
6: Iya, saya juga mungkin menyampaikan ke pemirsa, pelanggan, kita rasional berpikir. Seperti saya sampaikan, zona 1 itu termasuk di Simpang 5, 10-14 mengalir air itu sudah kondisi yang kita harus kita harus pahami yeah. Yang bukan keinginan Perumda memang sumber. Terkait tagihan, saya juga bijaklah kita memberikan masukan kita terima, tetapi PDAM itu tidak mengambil bagiannya kalau seandainya di luar meter. Jadi meter itu menunjukkan pola pemakaian air. Yeah. Tidak
5: sesuai
6: mungkin
5: kebutuhan, ya?
6: Sesuai kebutuhan. Kalau kita pakai 10 kubikasi, tidak mungkin disuruh bayar 20 kubikasi.
5: Yeah.
6: Jadi kami juga secara terbuka menerima komplain pelanggan. Kalau misalnya dia tidak terima, silakan ke kantor supaya kita lihatkan data-datanya. Mm-hmm. Kita termasuk inspeksi water meternya. Kalaupun terjadi gangguan, kita ganti. Tetapi kan harus ada upaya aktif, termasuk pelanggan, dan memahami situasi bahwa ini Perumdan tidak akan mungkin mengambil yang bukan haknya. Ya, ya,
5: betul.
6: Gitu. Ya, saya kira begitu.
5: Oke, baik. Ya, ini kayak cukup jelas ya. Dan ini Dirut ini apakah Baobab juga membutuhkan sumber air baku baru ini untuk mengantisipasi juga pertumbuhan penduduk dan kebutuhan air masyarakat ini, Pak?
6: Iya, sangat kita butuhkan. Makanya yang saya sampaikan tadi, beberapa waktu lalu kami sudah berkoordinasi dan pihak-pihak. Kita butuhkan sumber air baru.
5: Oke, dan ini apa yang sedang dipersiapkan ini Perumda untuk meningkatkan juga ketahanan sistem penyediaan air bersih ya, bukan hanya menghadapi kemarau tahun ini, tetapi juga tahun-tahun berikutnya ini.
6: Iya, kalau terkait air bersih kan kita ada berapa IPA, ya instalasi pengelolaan air, seperti yang saya bilang tadi IPA Badia, IPA Waruma dan IPA Palatiga. Terkait air bersih kan ini sudah ada dia punya teknologi untuk melakukan kanalisasi air yeah. Di mana air yang masuk misalnya yang paling keluhan itu biasa itu kan musim penghujan karena air kita ambil dari air mata air ataupun aliran sungai itu kadang kita akui ada keluhan misalnya ada insidensial menyatakan misalnya keruh, itu kita coba maksimalkan di IPA. Operator IPA melihat sumber-sumber sampai pada bak pengujung reservoir yang akan disalurkan. Jadi ada IPA, ada partisi-partisi pembersih, kita tetap upayakan kualitasnya semaksimal mungkin.
5: Oke, baik. Ya, ini Pak Dirut, setelah kita juga membahas ya kondisi sumber air, produksi dan juga distribusi, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Baobab ini terkait keamanan pasokan air bersih ini selama musim kemarau ini?
6: Ya, saya kira yang pertama kita menggunakan air sebijak mungkin sesuai keperluan. Kedua, kita juga berharap kita jaga bersama-sama sumber mata air kita dengan menjaga kelestarian lingkungan sekitar sumber mata air. Yang berikut, kami juga sekali lagi ada pergeseran-pergeseran pengaliran itu semampu mungkin ikuti media-media Perumdam yang telah kita bentuk di media sosial, itu FB Perumdam, TikTok Perumdam, Instagram dan YouTube. Di situ ada pemberitahuan-pemberitahuan sehingga kita lebih siap sebelumnya bahwa pengaliran airnya akan bergerak. Dan kami sampaikan pada pemirsa bahwa pun kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa melalui media sosial kami, yang utamanya di TikTok itu ada admin yang terhubung langsung untuk itu.
5: Oke, baik. Ini satu penanya terakhir ya, karena waktu juga ini ada yang gabung juga melalui WhatsApp kita ini, Pak Dirut. Ini dari Mus di Badia ini, Pak. Mau tanya, ini tidak jauh dari rumah saya ada pipa bocor. Dulu pernah sudah ditangani pegawai PDAM, tapi setelah itu saya lihat masih bocor. Mungkin karena waktu perbaikan bukan saat air jalan. Jadi mungkin yang diperbaiki tidak sesuai ini. Yang saya tanyakan bagaimana penanganannya dan apakah tidak ada kontrol dari pihak PDAM untuk hal seperti ini. Mungkin bisa dijelaskan ini, Pak Dir.
6: Saya berharap pemirsa juga mendukung kami. Kalau ada hal yang begitu, kita minta foto dokumentasi video. Kalau perlu ada yang koordinat, kita kirim ke medsosnya Perumdam supaya bagian penanganan kami turun. Biasanya begitu, ada yang berulang itu karena memang pipanya ya kondisinya mungkin ada trouble berapa titik, tapi kita tetap upayakan. Kalau kita lihat di lapangan, kita tangani.
5: Oke, baik. Karena waktu ini Pak yang membatasi kita, terakhir ini Pak, apa pesan Bapak kepada pelanggan ya agar bersama-sama juga menjaga ketersediaan air bersih bau-bau ini, bukan hanya untuk kebutuhan hari ini tetapi juga untuk generasi mendatang ini, Pak?
6: Iya. Yang seperti saya sampaikan tadi, semua harus bijak menggunakan air, sumber-sumber juga kita jaga bersama, keadaan lingkungannya, pohon-pohon di sana jangan ditebang, karena ini catchment area, wilayah tangkapan air supaya tidak terganggu. Dan seperti itu tadi, pantau perkembangan kekeringan dan El Nino ini, mau interaktif langsung ke medsosnya Perumdam supaya mendapat penjelasan lebih lanjut.
5: Oke, baik. Baik, terima kasih Pak atas waktunya ini sudah datang di studio kami. Ya, pendengar RRI Bau-Bau, tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung dialog Kapten Pagi. Pagi ini kita telah bersama-sama juga membahas topik yang juga sangat dekat ya dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat, yaitu kemarau menguji PDAM, seberapa aman air bersih Bau-Bau ini. Bersama Direktur PDAM Kota Bau-Bau, kita telah mendapatkan juga berbagai penjelasan mengenai kondisi ketersediaan air bersih, kesiapan PDAM juga menghadapi musim kemarau, dan juga upaya menjaga kelancaran distribusi serta langkah-langkah yang dilakukan ya untuk memberikan juga pelayanan terbaik kepada masyarakat. Semoga dialog pagi ini dapat memberikan juga informasi dan pemahaman kepada masyarakat Kota Bau-Bau mengenai kondisi air bersih, sekaligus juga menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Kami juga mengucapkan terima kasih ya kepada Dirut PDAM Kota Bau-Bau yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan berbagi informasi bersama pendengar RRI Bau-Bau. Dan tentunya terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang telah mengikuti dialog Kapten pagi ini serta turut berpartisipasi juga melalui pertanyaan dan juga tanggapan. Mari kita bersama-sama menggunakan air secara bijak, terutama di tengah kondisi kemarau, karena menjaga ketersediaan air bersih bukan hanya menjadi tanggung jawab penyedia layanan, tetapi juga membutuhkan kepedulian dan partisipasi kita semua. Saya Ria pamit dari dialog Kapten pagi. Tetaplah bersama RRI Bau-Bau di FM 97,8 MHz, karena RRI juga akan terus hadir memberikan informasi, edukasi dan juga ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan suara serta aspirasinya. Terima kasih atas kebersamaan Anda pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Paruh awal perjalanan Sultra Siang, masih barengan Sofi temani Anda pendengar. Kebersamaan kita di hari ini dan tentunya juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital atau via streaming di www.rri.co.id. Pendengar, PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi melalui fuel terminal Kolaka terus memperkuat kontribusinya terhadap pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasional. Salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui penyerahan bantuan satu unit motor 3 roda untuk mendukung kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sampah di Kelurahan Kolakasi, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Nah, bantuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan efektivitas pengumpulan dan pengangkutan sampah dari lingkungan pemukiman. Ketersediaan sarana yang lebih memadai juga diharapkan dapat mendukung pengelolaan sampah secara lebih teratur dan mendorong terciptanya lingkungan yang bersih serta nyaman bagi masyarakat.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

0: Mama, coba lihat, Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naysha?
2: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naysha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naysha saat bercerita. Serta menemani Naysha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naysha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku mau

96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di menit ke-55 saat ini, lepas dari pukul 27, dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ini menjadi akhir kebersamaan Sofi menemani Anda. Rekan saya Yuda nantinya akan hadir di perjalanan Sultra Siang. Pastikan untuk terus dengarkan rangkaian informasi dan juga musik-musik pilihan bersama dengan Pro 1, yang juga bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital atau via streaming di www.rri.co.id. Jangan lupa untuk follow media sosial terverifikasinya RRI Kendari di Instagram, Facebook, TikTok, dan kanal YouTube. Sofi pamit, kita ketemu lagi ya besok tentunya hanya di Pro 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan sampai jumpa.

0: siarkan langsung dari Jalan Lautan nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Hai, selamat siang pendengar, ketemu suara lagi dengan Yuda untuk hari ini. Seperti yang kita sudah sounding di beberapa hari ya, kemarin-kemarin kita sudah sounding bahwa hari ini kita akan ada di acara Kita Indonesia, dan kita akan membahas topik membangun generasi berkarakter dan juga berwawasan kebangsaan. Sudah hadir dua narasumber saya di studio RRI Pro 1 Kendari untuk siang hari ini, yang pastinya beliau-beliau ini adalah sangat berkompeten lah untuk hari ini kita berbicara mengenai membangun generasi berkarakter dan juga berwawasan kebangsaan. Saya langsung menyapa dulu, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Adrian Hanursalam SEMM selaku Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Bapak Adrian. Oke, dan selanjutnya ada Bapak Aryo Wira Setiawan selaku Sekretaris Pramuka Kuarda Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang, salam pramuka.
0: Salam pramuka, luar biasa. Oke, kita sudah beberapa kali lah ketemu dengan Bapak Adrian ya. Sekian. Siap. Dua kali, tiga kali barangkali ya. Yang pastinya ini adalah sebuah momen masih di aura 17 yang baru-baru kita lewati, ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Nah, hari ini kita akan membangun generasi yang berkarakter dan berwawasan kebangsaan. Nah, tadi sempat kita sounding di belakang bahwa Pak Adrian sempat tegang ya mengawal adik-adik kita untuk mengibarkan bendera merah putih dan juga menurunkan pada saat penurunan bendera, dan juga mungkin juga teman-teman di Pramuka pun juga demikian, ada kegiatan-kegiatan yang memang relate untuk membangun generasi yang berkarakter dan juga berwawasan kebangsaan. Saya ke Pak Adrian Nursalam dulu selaku Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tenggara. Ya. Ini kan kemarin kita sudah lalui dan masa-masa tegang pun juga sudah dilalui oleh Bang Adrian dan juga adik-adik kita yang mengibarkan bendera. Nah, kemarin itu seperti apa ini? Generasi yang berkarakter akhirnya sukses. Boleh dicerita dikit.
1: Kalau mau cerita ini sampai subuh nih ceritanya.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Ada banyak cerita di belakangnya.
1: Cerita
0: ya.
1: Belakangnya. Okay, okay. Seperti ya, banyak apa kisah ini? Ya. Mulai dari ini kan kita mulai dari proses yang cukup panjang.
0: Panjang.
1: Ya, panjang. Mm-hmm. Jadi kalau saya lebih spesifik lagi di Paskibraka itu sendiri, yeah, itu seleksinya mulai dari Januari sudah mulai sosialisasi. Yeah. Februari, kemudian di bulan 4 di tingkat kabupaten, kemudian seleksinya kemudian dari provinsi di bulan 5.
0: Iya.
1: Yeah. Seleksi itulah yang kita bisa memetakan, melihat generasi muda, khususnya anak-anak pelajar yang spesifik di kelas 1 itu. Itu kita bisa melihat bagaimana mereka punya semangat. Ya, karena yang daftar ini
0: Luar biasa.
1: Luar biasa, semua kalangan. Ya, mulai dari anaknya petani, nelayan, ada penjual tempe, penjual tahu, ada yang orang tuanya pencari rotan di hutan.
0: Wow.
1: Ya. Jadi banyak latar belakang yang menjadi motivasi bagi mereka. Ya, ketika saya tanya mereka apa, mereka cita-citanya ingin mengangkat derajat
0: keluarganya.
1: Terus ada yang punya memang cita-citanya dari SD, SMP, pingin jadi paskibraka. Ada yang memang muncul dari diri itu, memang bukan hal yang instan tiba-tiba, tapi proses yang panjang. Begitu, dan mereka menyatakan kesiapan itu dan bersiap untuk mengikuti proses itu. Begitu, jadi cukup panjang dari kabupaten kota sampai provinsi, yang sampai seleksi nasional. Dan hasil kita sudah lihat kemarin, yang terseleksi secara provinsi di provinsi 49 orang, dan nasional satu pasang dua orang itu.
0: Sepasang, alhamdulillah. Jadi itulah ya sedikit sekelumit cerita yang dibawa oleh Bapak Adrian.
1: Banyak ceritanya.
0: Selaku penanggung jawab ya.
1: Iya, siap, betul.
0: Karena memang adik-adik kita pelajar-pelajar yang luar biasa dari desa, mereka punya cita-cita yang luar biasa ya. Dan itu memang dibuka secara fair, Pak Adrian,
1: dan transparan. Semua punya kesempatan yang sama.
0: Semua punya kesempatan yang sama, bukan hanya anak-anak pejabat.
1: Bukan anak pejabat, dan tanda kutip.
0: Semua punya kesempatan kalaupun itu memang lolos seleksi. Kita cuma mendengar juga cerita dari Bang Aryo Wira Setiawan selaku Sekretaris Pramuka Suwandak Sulawesi Tenggara. Nah, kalau di kepramukaan sendiri, nah kemarin kita juga pasti melalui sama 17 itu, seperti apa cerita-cerita teman-teman kita yang ada di kepramukaan ini? Silakan Bang Aryo.
2: Iya, terima kasih. Kebetulan kalau dari pramuka sendiri, kami juga baru saja melaksanakan peringatan Hari Pramuka tingkat nasional di Cibubur 14 Agustus 2026.
0: Luar biasa ya.
2: Dan itu bersamaan dengan pembukaan Jambore Nasional.
0: Jambore Nasional.
2: Jambore Nasional. Jadi pesertanya 25.000 orang. Wow. Di Cibubur, berkumpul kemarin semua dan yeah. Sulawesi Tenggara mengutus 652 orang.
0: 650 ya, luar biasa.
2: Yang terdiri dari beberapa kuarcap kabupaten
0: ya,
2: kota.
0: Ya, ya. Ya, ya, ya.
2: Jadi tentu ini sangat baik ya, positif.
0: Iya.
2: Karena anak-anak kita, adik-adik kita dari peserta didik itu bertemu dengan seluruh saudara-saudara mereka dari Sabang sampai Merauke, dari berbagai latar belakang suku, agama, dan mereka saling bertukar informasi, berbagi pengalaman.
0: Iya.
2: Berbagi pengetahuan dari masing-masing daerah mereka. Oh, ini pengalaman yang sangat luar biasa dan saya kira tepat sekali kalau berbicara tentang karakter generasi muda ini. Kami adalah organisasi yang memang betul-betul sangat concern pada hal tersebut. Ya, karena Gerakan Pramuka ini kan adalah organisasi pendidikan non formal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010. Jadi memang Pramuka ini sangat memberikan dampak positif bagi semua adik-adik kita.
0: Iya, apalagi memang dari dasar itu harus membangun generasi yang berkarakter, berwawasan kebangsaan.
2: Iya. Nah, benar sekali.
0: Tentu sama lah ya. Begitupun juga Bapak Adrian langsung selaku kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tenggara kan ini juga melihat semua ya fenomena yang terjadi. Kita bangga dengan putra-putri kita di Sulawesi Tenggara. Mereka aktif mengisi kegiatan-kegiatan positif, baik itu paskibraka, baik itu di kegiatan kepramukaan atau barangkali di kegiatan-kegiatan lain di kepemudaan. Nah tentunya kita punya harapan yang sama Bang Aryo, Bang Adrian selaku Kepala Kesbangpol ini akan terus memberikan apa ya pendampingan-pendampingan secara khusus, khususnya barangkali pendidikan-pendidikan yang mengacu pada bagaimana kita membangun generasi berkarakter dan utamanya berwawasan kebangsaan. Nah sejauh ini Bang Adrian dulu selaku Kesbangpol ini kan kemarin sempat kita ngobrol-ngobrol juga nih, tidak ada habisnya, bahkan kita punya rencana kalau bisa kita bikin siaran di luar. Betul. Gitu ya, dari sekolah-sekolah bisa kita lebih mendekatkan diri kepada mereka. Nah sejauh ini bagaimana nih untuk hal-hal yang setidaknya barangkali nanti akan kita wujudkan lah ya, RRI berkolaborasi dengan Kesbangpol. Ya, silakan Bang.
1: Kalau melihat dari apa namanya perjalanan anak-anak generasi muda hari ini, memang perlu namanya pendampingan.
0: Iya betul.
1: Tidak boleh kita biarkan mereka karena mereka pada usia-usia dini seperti itu masih mencari jati diri seperti itu. Untuk oleh karena itu kita memiliki tanggung jawab, apalagi Kesbangpol selaku pembina ideologi, wawasan kebangsaan dan juga penguatan karakter bangsa. Jadi memulai dari usia dini menjadi sangat penting bagi kami, karena ketika kita bisa menanamkan nilai-nilai tersebut di usia dini, harapan kita inilah, ini kan kita berharap nanti anak-anak ini kan menjadi generasi penerus, apalagi di tahun 2045 nanti ada namanya generasi emas, Indonesia emas.
0: Indonesia emas.
1: Inilah harapan kita, mudah-mudahan mereka bisa mengisi ke depan dengan tugas dan tanggung jawab mungkin akan berbeda-beda. Saya menyampaikan kepada mereka kemarin dari sekian ini kan proses yang melibatkan cukup banyak anak-anak generasi muda pada saat seleksi, ratusan orang yang terseleksi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten itu Sulawesi Tenggara. Di provinsi sendiri ada 49, di kabupaten itu sekitar hampir sama juga, kalau kita kali 10 sekitar hampir 500-an lah yang apa namanya anak ini. Ini yang kita harapkan mereka ini bisa menjadi, saya bilang agent of change begitu.
0: Agent of change.
1: Mereka ketika mereka kita berikan apa namanya pemusatan pelatihan kurang lebih sebulan. Mereka harapan kami itu ketika mereka turun ke kabupaten ini mereka akan menularkan nilai-nilai kebaikan itu, nilai-nilai luhur, termasuk juga situ nilai-nilai apa yang mereka pelajari, mereka dapatkan selama pemusatan. Karena pada saat pemusatan itu bukan cuma kita bicara fisik PBB, tapi juga malam juga kita isi dengan materi-materi yang dihadirkan dari ada dari Forkopinda, dari Kapolda, dari Polda, dari Danrem, kemudian juga terkait dengan apa ekstremisme, kemudian paham-paham yang radikal semua ada kita hadirkan juga dari apa namanya dari BIN juga ada begitu BIN, kemudian kemudian juga kita mengisi juga mereka dengan keterampilan lainnya, ada skill kewirausahaan dari Bang Sultar juga, ada materi narasumber juga
0: terkait.
1: Jadi semua kita berikan mereka apa namanya, walaupun sangat singkat, tapi mudah-mudahan itu bisa menjadi bekal mereka untuk ketika mereka kembali ke namanya ke daerah masing-masing. Yang pasti itu dari pagi sampai ketemu pagi.
0: mereka diisi.
1: Ya, diisi semua. Ya, ya. Dari sebelum pas bangun tidur sampai mereka tidur kembali semua sudah terschedule. Begitu. Nah, jadi mereka ya minimal disiplinnya itu yang kita harapkan dari mereka, bisa mengatur waktu,
0: ya.
1: Nah, bisa mereka memimpin dirinya sendiri dulu sebelum memimpin orang lain kan begitu.
0: Ya. Oke, okay. Saya coba ke Bang Aryo ya, selaku Sekretaris Pramuka Sulawesi Tenggara. Nah tentunya kalau kita berbicara mengenai membangun karakter pemuda kita yang berwawasan kebangsaan ini, memang memerlukan pendekatan terpadu, iya, secara khusus. Kalau di kepramukaan itu seperti apa yang coba dilakukan secara praktek di kepramukaan itu seperti apa, Bang?
2: Ya, jadi memang di pramuka itu sendiri punya, iya, kurikulum.
0: Iya.
2: Kita juga punya prinsip dasar dan metode kepramukaan.
0: Iya.
2: Dari kurikulum dan prinsip dasar itu, disitulah diramu dan menjadi referensi bagi seluruh pembina pramuka di, yeah, Indonesia ini, yeah, untuk, yeah, mendidik peserta didik kita. Kalau kita melihat fenomena hari ini, memang kan, yeah, ancaman terbesar saat, yeah, ini bangsa kita kan lunturnya nilai-nilai kearifan lokal.
0: Yeah, itu.
2: Kemudian ancaman disintegrasi bangsa yang saat ini itu lebih banyak dipicu dari penyebaran berita hoax.
0: Berita hoax.
2: Ya, okay. Kalau kita lihat fenomena saat-saat ini misalnya,
0: yeah,
2: saya mau bilang kerusuhan atau,
0: yeah,
2: apa yang terjadi demo-demo akhir-akhir ini kan itu karena banyaknya berita-berita hoax yang sebenarnya, yeah, tidak terfilter dengan baik,
0: yeah,
2: orang,
0: yeah,
2: mengambil, yeah, cuplikan yang sebenarnya itu sangat-sangat apa,
0: yeah,
2: menghambat perkembangan ekonomi, menghambat, yeah, aktivitas sosial kemasyarakatan. Jadi, yeah, ini semua perlu ditangkal dan, mm-hmm, dan melalui pramuka,
0: yeah,
2: kita punya namanya sesosip.
0: Okay.
2: Jadi kecerdasan, lima unsur kecerdasan manusia itu,
0: yes,
2: kecerdasan spiritual, emosional, kecerdasan, okay, sosial, intelektual, fisik, itu diramu menjadi syarat kecakapan umum, SKU.
0: Okay.
2: Nah inilah yang menjadi materi anak-anak kita, yeah, peserta didik kita, mulai dari tingkat SD, yeah, siaga, SMP, penggalang, SMA, penenggak, dan penegak, mahasiswa Pandega.
0: Pandega, okay.
2: Jadi sebenarnya kalau,
0: yeah,
2: gerakan pramuka ini kembali diperkuat,
0: yeah,
2: ya seperti masa-masa dulu, ya saya kira, yeah, ini juga menjadi salah satu, mm-hmm, upaya pemerintah,
0: yeah,
2: untuk memperkuat wawasan kebangsaan dan,
0: yeah,
2: ideologi bangsa kita. Saya kira itu.
0: Wah, ini luar biasa ya. Artinya teman-teman di pramuka itu sudah mulai dibekali sehingga mereka memahami, ya,
2: iya,
0: bisa memfilter mana berita-berita yang sekiranya itu justru merusak cara berpikir, iya, mereka. Jadi,
2: iya,
0: mereka sudah dibekali bahwa ini berita yang harus kita konsumsi, ini berita, iya, yang harus kita skip lah katakan,
2: iya,
0: sehingga,
2: iya,
0: tidak merusak mental dan pikiran.
2: Betul, betul, betul.
0: Nah, saya juga pasti menarik kalau di ke Bang Andrian Nursalam selaku Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tenggara ini kan juga lebih juga memahami dan juga memberikan pembekalan-pembekalan kepada anak-anak muda kita yang ada di Sulawesi Tenggara. Nah, silakan Bang Adrian juga supaya sehingga seperti tadi disampaikan oleh Bang Aryo bahwa ini penting sekali untuk menangkal doktrin-doktrin yang kurang bagus termasuk berita-berita yang kurang pas untuk dikonsumsi oleh anak-anak muda.
1: Iya. Jadi apa yang saya pengen sangat tepat sekali.
0: Iya.
1: Jadi tantangan terbesar kita itu masalah ini kita bicara.
0: Yeah.
1: Bukan cuma bicara masalah ketahanan,
0: yes,
1: ekonomi,
0: mm-hmm,
1: ketahanan politik,
0: yeah,
1: tapi juga kita bicara ketahanan ideologi.
0: Ideologi.
1: Ya, sekarang, okay, mungkin ada program MBG,
0: yeah,
1: Kooperasi Merah Putih,
0: uh-huh,
1: untuk ekonomi kerakyatannya.
0: Yeah.
1: Jangan kita lupakan namanya ketahanan ideologi.
0: Ideologi itu.
1: Ideologi.
0: Penting,
1: ya. Itu yang sangat penting juga.
0: Uh-huh.
1: Karena bangsa ini hanya akan bisa berlangsung,
0: uh-huh,
1: itu karena ideologinya kuat.
0: Hmm.
1: Begitu.
0: Uh-huh.
1: Ya. Begitu. Semua, oh, punya pemahaman yang sama terkait dengan,
0: uh-huh,
1: pilar bangsa ini. Terkait dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45,
0: yeah,
1: terus NKRI, Bhinneka Tunggal Ika,
0: uh-huh,
1: kan itu harus kita semua sepakat.
0: Yeah. Ya.
1: Dan ini hari ini itu menjadi rawan.
0: Yeah.
1: Saya sudah pernah sampaikan sini hasil, yeah, survei di beberapa riset itu, ya,
0: yeah,
1: nah, di Punasala, di,
0: uh-huh,
1: Litbang Kompas, tetapi nanti cendut kembali itu, uh-huh, menyatakan bahwasanya hampir 50% itu menyatakan anak-anak SMA di survei menyatakan masih ada ideologi lain yang bisa hidup bangsa ini,
0: ya,
1: selain Pancasila. Itu kan rawan,
0: ya, itu rawan sekali,
1: rawan,
0: mm-hmm,
1: makanya ini bukan tanggung jawabnya ya, Kepangpol, tapi itu cuma, uh-huh, tanggung jawab semua kita
0: uh-huh,
1: begitu. Hasil survei ini kan sebuah apa namanya gambaran realita apa yang terjadi di tengah masyarakat,
0: uh-huh,
1: apalagi dengan generasi Gen Z hari ini dengan pola pendekatan yang berbeda. Hasil survei juga menyatakan bahwasanya di sekolah-sekolah itu mereka mendapatkan pendidikan pemahaman tentang Pancasila itu sekitar cuma 20% ke atas.
0: Iya.
1: Mereka mengenal Pancasila dari sekolah. Nah, artinya harus ada sebuah metodologi lain yang perlu pendekatan lain untuk mengenalkan, bukan menanamkan nilai-nilai Pancasila itu ke dalam jiwa generasi muda hari ini, begitu. Nah, itu kita mulai dari hal-hal yang kecil. Saya bisa contohkan di Paskibraka kemarin.
0: Iya, Paskibraka kemarin, ya.
1: Itu seleksi tidak boleh ada diskriminasi.
0: Iya.
1: Ya. Berdasarkan suku, ras, agama.
0: Iya.
1: Semua punya kesempatan yang sama,
0: kesempatan
1: untuk itu.
0: Kesempatan yang sama.
1: Nah, jadi dalam satu tempat, satu kamar itu kami tidak bolehkan satu kamar itu ada cuma satu agama di situ.
0: Yes.
1: Kalau ada agama Nasrani harus ada Muslim, ada Muslim juga, ada Hindu juga.
0: Ada Budanya juga digabung lah ya. Wah, ini keren ini. Ya,
1: kemudian dari satu kamar juga itu tidak boleh semua orang dari kepulauan semua.
0: Iya.
1: Harus campur
0: berbaur,
1: juga,
0: baru
1: semua. Tidak boleh satu suku di situ.
0: Iya.
1: Harus ya, harus dia mengenal saudara-saudaranya.
0: Iya.
1: Karena kita jangan dibawa dia terus dengan dikotomi istilah daratan kepulauan. Apakah ini NKRI kan begitu?
0: Iya, betul.
1: Itu kita mulai dari hal yang kecil.
0: Iya.
1: Kemudian ketika mereka beribadah,
0: iya,
1: kami siapkan fasilitas untuk yang agama Nasrani, kita antar ke gereja.
0: Iya.
1: Yang Hindu Buddha sampai jam 12 malam diantar sampai ke pura juga, ditemani.
0: Luar biasa.
1: Semua kita fasilitasi. Jadi inilah kita memberikan gambar, artinya memberikan pendidikan dari hal yang kecil, sederhana.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Pendidikan inilah
1: mereka mengenal saudara-saudaranya.
0: Iya.
1: Oh, yang ini seperti begini, begitu. Seperti
0: mereka
1: itu.
0: Saling memahami dan saling menghargai.
1: Iya, menghargai satu sama lainnya.
0: Wah,
1: Nah, itulah membangun kesadaran itu dalam kesadaran berbangsa dan bernegara. Mereka sadar bahwasanya kita tinggal di negara Indonesia yang beraneka suku, ragam bahasa, kemudian agama, begitu. Itu harus sadar, begitu.
0: Ya, karena memang betul ya.
1: Iya, kesadaran itu yang harus kita bangun dari dini, begitu. Gitu. Ini sekarang kan. Minta maaf hari ini, upaya-upaya memecah belah itu sangat-sangat intens,
0: sudah sangat masif suka, di
1: media sudah sosial. Bukan lagi tatap muka, sudah lewat online, rekrutmen
0: jejaring sosial mereka sosial, bangun
1: begitu. Apalagi kalau kita dengar-dengar kemarin yang kasus di Jakarta itu ada SMA yang meledakan, gitu. Itu kan karena terpapar juga, Pak.
0: Iya.
1: Begitu. Itu kan sudah sangat terawan. Makanya saya bilang kita hari ini bukan cuma bicara masalah ketahanan ekonomi, ketahanan politik, tapi kita bicara ketahanan ideologi. Nah, itu harus dimulai dari dini.
0: Itu dia. Ketahanan ideologi yang coba dibangun oleh Bang Adrian Rusalam di Kesbangpol dan juga begitu Bang Aryo di kepramukaan Nah, memang ini kita melihat yang terjadi sekarang, memang ini yang harus terus kita push dan ini terus kita harus sama-sama gelorakan ya. Artinya kita sebagai RRI juga sebagai lembaga penyiaran publik ini akan memberikan kesempatan, kita akan mengundang narasumber-narasumber yang kompeten ya. Contohnya seperti Bang Adrian Nursalam selaku Kepala Badan Kesbangpol Provinsi, Bang Aryo selaku Sekretaris Pramuka yang memang juga selalu bersentuhan langsung dengan anak-anak muda yang nanti menjadi adalah generasi emas yang sama-sama kita cita-citakan nanti di tahun 45 ya. Wah, ini luar biasa. Kalau di kepramukaan sendiri ini kan untuk menangkal paham-paham radikal itu yang coba sudah dibangun oleh Bang Adrian di Kesbangpol itu sudah luar biasa ya. Mereka menggabungkan yang satu sama lain dari saudara-saudara kita yang ada di pulau itu harus ada satu kamar. Terus kalau di kepramukaan sendiri itu seperti apa cara meramu sehingga teman-teman kita yang berbeda-beda dari kepulauan, daratan, begitu juga mungkin beda-beda agama itu sehingga mereka merasa kita tetap saudara gitu. Nah, ini yang penting, Cok. Seperti apa?
2: Iya, secara prinsip hampir sama dengan Bang Adrian tadi dari Kesbang. Kita juga misalnya di kegiatan kepramukaan itu dalam satu kapling tenda itu tidak hanya terdapat dari satu daerah saja. Itu kita dicampur dengan teman-teman dari Papua, dari Jawa, dari Sumatera. Jadi tidak dalam satu kapling sultra saja misalnya dari seperti contoh kegiatan Jambore Nasional kemarin.
0: Yang baru-baru ya.
2: Iya. Dan memang saya lihat kegiatan anak-anak muda ini memang harus lebih banyak lagi didorong ke ke alam terbuka.
0: Benar.
2: Saya
0: mendekatkan pendekatannya sih.
2: Pendekatannya outdoor. Saya melihat kalau kita terlalu memanjakan anak-anak kita dengan gadget, itu juga sangat berbahaya. Karena misalnya saya di pramuka, itu kita dari siaga, dari SD itu memang sudah dilatih untuk berlatih fisik di luar daerah. Kalau kita membiarkan anak-anak kita untuk main gadget saja terus, itu tanpa kita sadari akan berpengaruh terhadap kesehatan motoriknya di kemudian hari. Nah, memang kegiatan di kepramukaan ini kaya dengan metode, kaya dengan pelatihan-pelatihan dan dalam bentuk perkemahan yang memang sudah diramu untuk membentuk karakter anak-anak muda kita. Jadi memang di Pramuka itu kita ada kegiatan pelestarian lingkungan, cinta tanah air, kemudian pelatihan kewirausahaan juga, dan kita tidak kita juga peka terhadap perubahan zaman.
0: Yes.
2: Jadi Pramuka itu hari ini juga tidak sekedar main tali temali dan tongkat.
0: Iya,
2: iya, kalau sekarang kan mungkin anak-anak berpikir ya apa sih gunanya Pramuka itu?
0: Itu dia.
2: Sebenarnya permainan tongkat tali temali dalam kepramukaan itu adalah pendidikan nilai.
0: Ya
2: dibalik dasarnya dibalik keterampilan keterampilan tali temali dan tongkat itu misalnya terdapat pendidikan nilai. Yang misalnya saja orang dengan kita bermain tali kita memahami bahwa kalau kita menyimpul ini simpul A-nya misalnya dia manfaatnya untuk masyarakat apa gitu. Jadi bukan hanya mereka berlatih biasa saja. Jadi ya kita setuju dengan Bang Adrian dari Kesbangpol bahwa memang di negara bangsa kita ini sangat dibutuhkan alat pemersatu. Ya kita juga akan bergandengan tangan dengan semua stakeholder untuk bersama-sama memajukan bangsa ini melalui wawasan kebangsaan dan penguatan karakter anak-anak kita.
0: Gitu. Oke, luar biasa ya. Ya, ini artinya di kepramukaan juga bukan sekedar tali temali, tongkat dan sebagainya, tetapi ada nilai-nilai yang ada di dalamnya itu, sehingga adik-adik kita yang fokus dalam kepramukaan mulai dari tingkat SD, SMP sampai dengan tingkat perguruan tinggi itu betul-betul juga ada relate lah dengan keberadaan situasi yang terjadi. Jadi mereka bukan hanya sekedar kemah saja, tetapi memang ada nilai-nilai edukasi yang ada di dalamnya. Ini penting sekali ya, Bang Adrian selaku Kesbangpol juga dan juga teman-teman yang paling juga selalu turun ke lapangan ternyata untuk melakukan pendidikan-pendidikan yang ada hubungannya dengan topik kita hari ini, membangun generasi berkarakter berwawasan kebangsaan. Selaku kepala Kesbangpol pastinya juga ini sudah banyak ya program-program yang coba dikolaborasikan utamanya di sekolah-sekolah. Nah, untuk memberikan pendidikan awal tentang bagaimana mereka bisa karakternya itu dibangun sehingga mereka tidak gampang terkontaminasi dengan situasi yang terjadi belakangan ini, kan sangat miris Bang ya, Bang Bang Adrian, kita melihat ya dicokoki dengan berita-berita hoax, mereka bahkan bentuk grup-grup untuk mencoba melawan gitu keberadaan pemerintahan sekarang. Ini sangat sangat miris Bang. Bang silakan Bang, mungkin ada yang mau disampaikan Bang.
1: Kalau saya berawal dari data dulu, kan kurang lebih 300 juta jumlah penduduk Indonesia. Itu 280 itu info data yang disampaikan dari satu situs resmi itu menyatakan bahwa 280 itu yang memiliki akses terhadap internet. Artinya mereka sudah punya gadget gitu. Dari 280 juta itu. Dari 280 itu 40% adalah generasi muda. Yang mengakses itu. Artinya apa?
0: Besar sekali.
1: Iya, jadi pola-pola pendekatan itu sudah mesti berubah. Apalagi kita bicara data tadi bahwasanya anak-anak mengenal Pancasila cuma 20% lebih dari sekolahnya.
0: Iya. Beda dulu dengan kita generasi sudah, kita dulu ya.
1: Dulu kita kan memang lebih ke monolog gitu ya.
0: Nah,
1: sekarang mungkin mereka lebih interaktif, lebih dialog. Bangun-bangun apa namanya? Dialog lebih terbuka begitu. Mungkin polanya agak berbeda dengan anak-anak generasi hari ini. Itu menjadi tantangan kita, memanfaatkan teknologi informasi menjadi sangat penting. Dengan pendekatan-pendekatan yang lebih interaktif begitu. Makanya saya pernah sarankan bagaimana kalau kita bikin dialog kebangsaan di warung kopi, di mana gitu ya. Pendekatannya lebih soft dan lebih terbuka begitu jadi tidak monoton sama sekali. Mungkin anak sekarang bosan begitu di kelas terus gitu ya. Plan mereka akses sangat, internet juga sangat sangat terbuka kan begitu.
0: Barangkali nanti kita bisa kolaborasi dengan Pramuka juga Bang Aryo ya.
1: Harapannya seperti
0: kita barangkali cari satu momen di mana RRI selaku tempat di mana kita menyiarkan, kemudian kita cari yang tadi seperti saran dari Bang Adrian di satu tempat misalnya di warung kopi, tapi nggak apa-apa dengan satu konsep yang kekinian, justru membuka cara mereka berpikir ya, mereka bisa memberikan pandangan masing-masing dari tingkat SMA, SMP, perguruan tinggi dan juga kelompok pramuka. Wah ini menarik ya.
1: Bahkan terus di momen tertentu kita bisa mengenal orang Somers yang ada di Somers yang ada di Sulawesi Tenggara ini. Jadi pelibatan orang ini sangat penting. Begitu. Jadi harapan kami seperti itulah. Artinya Diknas juga punya tanggung jawab, kami juga punya tanggung jawab, dan semua pihaknya punya tanggung jawab. Karena kalau bicara urusan masalah bela negara itu kan semua tanggung jawab kita semua. Bukan cuma tanggung jawabnya ke Kesbangpol, semua punya program masing-masing yang kaitan dengan
0: kita
1: bela negara.
0: Dan saya yakin ini barangkali nanti kita tinggal atur saja waktunya nih Bang Adrian dan juga Bang Aryo ya.
2: Boleh.
0: Kita bersurat lah barangkali nanti bagaimana kita bisa mendapatkan dukungan sehingga acara ini menarik dan mau diikuti oleh anak-anak muda sekarang. Karena Karena ketika kita ajak untuk nongkrong terus kemudian ada acara yang dikemas, saya pikir mereka ada rasa penasaran. Ah, iya, ayo dong, betul, kita rame-rame gitu ya. Kalau mungkin selama ini mereka hanya sekedar nongkrong-nongkrong, duduk sambil main gadget, nah kita ajak mereka untuk berdiskusi. Bagaimana kita membangun karakter bangsa anak-anak muda gitu dengan cara yang lebih kekinian.
1: Iya,
0: ah, betul. Ini
1: iya, karena
0: sebuah konsep yang
1: iya, ya, boleh. Kalau kita istilahnya bagaimana kita bisa mencintai bangsa ini kalau kita tidak mengenalnya?
0: Betul.
1: Begitu. Mungkin mereka masih perlu pengenalan yang lebih dalam lagi.
0: Yeah.
1: Iya. Mengetahui bagaimana sejarahnya perjuangan bangsa ini sampai pada tahap ini. Jadi saya bilang sama anak mereka, paskibraka kalau kita lihat, jangan kita melihat pada saat memang orang terkaum-kaum, pada saat bendera dikibarkan, bendera siap.
0: Iya.
1: Tapi mereka, pernahkah kita berpikir bagaimana langkah-langkah anak-anak itu dari awal sampai menuju ke tiang itu. Itu kan butuh perjuangan.
0: Betul.
1: Ya.
0: Mental,
1: mentalnya fisik. Ya.
0: Luar biasa loh.
1: Jadi mereka, saya bilang, jangan cuma kita lihat pada saat bendera dikibarkan, tidak, pakai prosesnya itu.
0: Iya, iya.
1: Sampai ke situ. Itulah perjuangan. Saya bilang sama mereka, kalian adalah pejuang-pejuang hari ini.
0: Iya.
1: Begitu. Karena tidak semua anak-anak memiliki kesempatan yang sama, tidak semua yang berani mengambil tanggung jawab itu.
0: Ah.
1: Bayangkan itu pada saat kami saja menentukan siapa yang akan membawa baki itu sampai anak-anak ada bilang, "Bos, Adam belum siap."
0: Iya. Secara mental itu ya. Mental.
1: Ada yang saya siap. Ada yang saya siap. Itulah kita. Kita lihat situ terbentuk karakter. Oh iya, saya siap.
0: Oh, oke, okay, oke.
1: Okay, ada yang membentang juga mau ditempatkan, Bang. Waduh, masih ragu-ragu dia.
0: Ya.
1: Tiba-tiba ada yang nyatakan, "Saya siap, Pak."
0: Wah, ini luar biasa.
1: Itu kan saya bilang, kalian adalah pejuang-pejuang hari ini, saya bilang. Dan saya bilang sama mereka, pasukan 8-17 itu sama nilainya.
0: Sama
1: nilainya. Iya, jangan cuma berpikir, "Oh, ini yang favorit, ini yang membentang, yang mau bangkit." Tidak.
0: Iya.
1: Iya. Semua punya kontribusi yang sama, peran yang sama. Iya. Tidak akan ada pasukan 7 pasukan 8 kalau pasukan 17.
0: Tidak akan komplit.
1: Iya, 17 kalau tidak pasukan 45.
0: Betul.
1: Begitu. Jadi sekarang kan cuma dipotret
0: yang
1: bawa baki siapa.
0: Jangan
1: tidak, begitu. Semua sama punya peran yang sama.
0: Kurang satu pun juga
1: enggak sempurna begitu.
0: Enggak sempurna.
1: Iya, jadi malah saya bilang yang pasukan 17 itu berikanlah dukungan, penguatan kepada pasukan 8 ini. Iya. Begitu.
0: Bahkan tadi ada cerita Bang Adrian, Bang Aryo, ada satu anak didik dari Bang Adrian yang kakinya cedera, tetapi dia punya semangat yang luar biasa untuk tetap bertahan.
1: Betul.
0: Bahkan sempat ditanya oleh Bang Adrian, "Gimana, kamu siap gak? Masih tetap bisa gak?" Wah, ini luar biasa.
1: Itu, itu kita sudah mau pulang kan waktu itu dia.
0: Wah.
1: Ya, sudah berapa hari dia tidak ini. Engkelnya bergeser sedikit, bergeser, kami bawa di klinik, terus di situ kita
0: diperiksa lah.
1: Diperiksa, kau lihat hasil ronsennya kelihatan. Saya konsul sama dokter, dokternya bilang, "Oh, ini
0: waduh, terjadi pergeseran
1: ya,
0: engkelnya."
1: Terus saya bilang, "Ini apakah harus kita operasi?" Enggak perlu. Fisioterapi mungkin. Kita coba saya berapa hari. Anak itu sudah 3 hari dia mau, sudah Pak, saya sudah siap. Saya bilang, "Belum."
0: Wah,
1: yang bilang kamu siap itu
0: dokter.
1: Dokter.
0: Tim dokter.
1: Dokter. Kalau kamu sih secara mental kamu okay. Tapi fisikmu yang tentukan kan dokter yang periksa gitu kan. Setelah dokter sarankan kita bawa ke fisioterapi. Hari pertama ketika dia menyesuaikan, dia paksakan. Ini kan hentakan kaki itu kan langsung terasa gitu. Mulai lagi
0: terpincang-pincang dia.
1: Lagi, berhenti dia. Bagaimana? Masih sanggup lagi. Sampai dia yakin bahwasanya dia sanggup untuk melaksanakan tugasnya. Sampai nangis sana itu.
0: Pastinya Bang Andrian dan tim pelatih

0: nah ini ya, latihannya juga agak keras gitu ya, untuk mempersiapkan kemarin Jambore Nasional ya.
1: Jadi kita di Pramuka juga saya kira demikian. Tapi ada yang menarik tadi dari apa yang disampaikan oleh host kita ya di RRI terkait apa, ada pihak-pihak yang mengelola informasi yang tidak tepat dan itu diedarkan oleh itu sangat mengganggu dan memecah belah. Saya punya pandangan pribadi begini, terlepas dari kapasitas saya hari ini sebagai narasumber dari unsur Kuarda. Saya bayangkan saya punya sahabat, dia dia cukup cerdas ini orangnya, tapi dia sempat kasih tahu saya begini. Itu katanya kebakaran di Kalimantan itu karena ulahnya Pak Prabowo yang mau buka lahan sawit, Pak. Saya bilang astagfirullah.
0: Inilah berita-berita yang mereka terima.
1: Karena di informasi ini dikemas sedemikian rupa dan memang sepertinya terstruktur barang ini sistematis disebarkan. Saya sampaikanlah dia, saya bilang bagi saya Pak Prabowo itu orang yang sudah tuntas dengan dirinya. Beliau itu hampir mati 3 kali untuk mempertahankan bangsa ini, turun di medan perang. Kalau hanya untuk memperkaya dirinya, ngapain dia merusak bangsa ini, kan begitu. Tapi kan ya ini berita yang dikemas sedemikian rupa dan rasinya dibelok kiri kanan sehingga kebencian yang ada terhadap pemerintah itu terlalu berlebihan.
0: Nah, ini dia.
1: Maksud saya begini, kalau kita mau kritik pemerintah itu sangat bagus. Tidak ada pemerintahan yang sempurna di dunia ini. Pasti ada kekurangannya. Anda tidak setuju dengan programnya, silakan sampaikan kritiknya. Tapi
0: dengan cara
1: yang bijak,
0: yang sehat.
1: Dengan cara yang sehat. Harus sportif dong. Kalau kalau mau ganti presiden ya nanti 2029 kan ada waktunya, kan begitu.
0: Sih. Fenomena yang terjadi juga itu benar sih Bang Andrian ya, di secara ini adalah suara-suara dari generasi muda kita yang memang tadi boleh dibangun secara sistematis tuh. Dibangunlah, digiringlah opini sehingga mereka juga kayaknya gini-gini ya, jadi gitu loh. Ada unsur seperti itu. Nah, tentunya dengan berdialognya kita hari ini, kita Indonesia, untuk membangun generasi berkarakter dan juga berwawasan kebangsaan, Bang Andrian mungkin juga ada hal yang perlu disampaikan sehingga anak-anak muda kita tuh tidak mudah untuk tersulut emosinya, terbakar emosinya untuk percaya dengan berita-berita yang digiring sedemikian rupa. Nah, ini yang terjadi memang sekarang. Ini kan lagi hangat-hangatnya. Barangkali hari ini puncak sih.
2: Betul.
0: Silakan.
2: Jadi harapan kita kan bagaimana menjaga keberlangsungan bangsa ini. Tapi kita juga harus sadar bahwasanya ada juga, pasti ada juga bangsa pihak-pihak lain yang tidak menginginkan Indonesia itu maju, berkembang, dan bisa bersaing dengan bangsa-bangsa negara ini. Apalagi kalau kita bicara kepentingan ekonomi hari ini.
0: Itu ya,
2: dengan sumber daya alam yang luar biasa yang dimiliki oleh bangsa ini. Kemudian ada lagi nilai yang tidak dimiliki mungkin bangsa-bangsa lain, itu nilai persatuan, gotong royong, dan semangat-semangat itu yang harus kita jaga. Karena bangsa ini tetap eksis ya karena nilai-nilai itu. Karena Pancasila, karena Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini yang harus sebenarnya kita
0: kembali,
2: kita kembalikan ke situ nilai-nilai itu. Jangan kita mudah terprovokasi, tersulut emosi, percaya hoax, narasi-narasi yang memecah belah persatuan. Kritik boleh, silakan menjawabkan kritik. Tapi yang konstruktif, dalam rangka untuk membangun bangsa ini. Bukan untuk memecah belah persatuan bangsa ini, begitu. Silakan. Artinya saya kira kami juga pemerintah sangat terbuka dengan kritik, ya, karena namanya pemerintahan tidak ada yang sempurna. Ada saja yang mungkin yang kami tidak sempat potret, karena tangan kami itu sangat terbatas, tidak menyahui. Tidak ada masalah. Saya punya di kantor, saya terbuka saja. Siapa saya mau datang sampaikan, kalau ada permasalahan apa terkait dengan tupoksi saya, silakan sampaikan. Saya sangat terbuka gitu. Kita sama-sama membangun kok. Kalau ada yang kurang kita perbaiki, kan begitu.
0: Nah,
2: tapi juga harus sportif dong. Kalau bagus ya saya bilang, yo sudah bagus, sudah tepat, kan begitu. Terbuka saja gitu. Jangan yang dihantam terus
0: digiring, akhirnya.
2: Begitu.
0: Semua nilai di matanya akhirnya nggak bagus gitu.
2: Karena dari awal persepsinya sudah jelek duluan, kan begitu. Padahal semua kita harapan kita kan, kita marilah kita jalan bersama-sama membangun bangsa ini. Begitu.
0: Oke. Nah, satu poin yang terpenting atau bahkan banyak ini ya. Kalau kita berbicara generasi yang berkarakter, berwawasan kebangsaan, kalau ini memang betul-betul juga terus teman-teman dari Kesbangpol, Bang Andrian selaku di Kepramukaan dan juga kelompok-kelompok pemuda yang memahami hal ini, memang seperti tadi nilai-nilai Pancasila itu barangkali memang harus kembali kita seperti di era zaman dulu. Kita itu wajib menghafal di luar kepala, kemudian juga undang-undang ya, dan sebagainya itu harus ada di benak dan jiwa kita sehingga kita melihat bahwa

0: usia kita yang ke-81 Republik Indonesia ini kan tidak mudah. Ya, harusnya kembali kita ingatkan kepada generasi muda kita bahwa untuk menciptakan hal ini tidak mudah. Dan masa sih dengan hal-hal yang berita-berita yang sebenarnya tidak benar itu dan dibesar-besarkan sehingga terjadi pecah kemana-mana, membentuk kelompok-kelompok untuk melawan pemerintahan yang ada, ya kan? Padahal kan pemerintahan kita sudah jalan bagus ini. Pendidikan sudah jalan sehat, sekolah-sekolah dibangun, program-program kesehatan dan sebagainya ini saya pikir sudah cukup bagus. Hanya saja memang ada penggiringan-penggiringan yang sangat merusak cara berpikir anak-anak muda Anda. Tapi dengan adanya dialog seperti hari ini di RRI kita Indonesia, saya berharap bahwa generasi berkarakter, berwawasan kebangsaan ini bisa ngena dengan pendengar kita atau nanti bisa ditonton ulang nanti di channel YouTube-nya RRI Kendari. Bang Aryo, mungkin ada yang mau ditambahkan juga masih dengan fenomena-fenomena yang terjadi belakangan ini.
1: Saya kira makna baru nasionalisme hari ini bukan lagi tentang mengangkat senjata.
0: Iya.
1: Tetapi bagaimana generasi muda kita misalnya ya mencintai produk dalam negeri, menjaga persatuan di ruang digital yang tadi kita sudah ulas sama-sama dan menebar narasi positif.
0: Narasi-narasi positif.
1: Dan kita jadikanlah Pancasila ini sebagai kompas, menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai filter dalam menyerap budaya dan informasi global yang masuk ya. Apalagi memang kita di Pramuka itu kita sudah mendeklar memang bahwa kami Pramuka Indonesia manusia Pancasila, itu ada dalam himne kita. Kemudian kita juga punya prinsip yaitu Trisatya dan Dasa Dharma Pramuka. Itu sudah sangat komplit di situ. Cinta tanah air, patriot yang sopan dan kesatria, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Jadi dan yang terpenting juga saya kira kolaborasi Pentahelix yang kita yang kita lakukan, yang kita sudah rencanakan ke depan ini juga sangat bagus. Kita juga dari Kuarda, dari Pramuka pasti sangat support. Ya, kita bisa berbagi tugas lah karena betul tadi kata Pak Kaban Pak Kaban Kesbang bahwa tanggung jawab terkait dengan wawasan kebangsaan dan ketahanan ideologi ini bukan hanya pada satu pihak tetapi setiap manusia Indonesia harus merasa bertanggung jawab terhadap hal itu.
0: Apalagi kita sekarang ini memang politik lagi itu bukan hal yang baru. Harusnya memang generasi muda juga sudah harus memahami itu bagaimana politik yang sehat itu mereka tahu memahami dan bisa nanti bisa menjalankan sehingga nanti kedepannya Indonesia itu memang benar-benar akan ada di dikatakan Indonesia emas ya, Indonesia Bang emas. Adrian ya. Oke, ini tidak terasa waktu. Kalau saya mau jeda dengan lagu kayaknya sangat sayang gitu. Jadi kita mungkin kita gaspul saja di kebersamaan kita masih dengan membangun generasi berkarakter dan berwawasan kebangsaan ini. Bang Andrian, ini kan sudah banyak melakukan manuver-manuver termasuk juga mungkin pembekalan-pembekalan beberapa kelompok-kelompok generasi muda yang ada di Sulawesi Tenggara. Paling tidak ini kan salah satu modal yang luar biasa sehingga kita anak-anak muda yang ada di Sulawesi Tenggara, bukan hanya Kendari, kita secara Sulawesi Tenggara ya, ini paling tidak kalau kita melihat dari kacamata Bang Adrian ini kan kita tidak gampang mudah tersulut lah ya. Kita bersyukur ya Bang Adrian ya, anak-anak muda yang ada di Sulawesi Tenggara. Tapi kalau menurut Bang Adrian sendiri gimana melihat fenomena yang terjadi?
2: Saya kira hari ini cukup baik lah. Artinya kita lihat dari aktivitas-aktivitas kepemudaan, organisasi itu cukup
0: jalan,
2: berjalan dengan baik dan berkembang begitu. Tapi memang perlu memang pendampingan, kolaborasi lah dengan supaya mereka tidak jalan sendiri begitu. Tapi juga ada kolaborasi dengan pemerintah. Itu menandakan bahwasannya kita maju bersama untuk itu begitu. Dan melihat hari ini juga generasi muda hari ini memang butuh dukungan dari semua pihak,
0: semua pihak
2: dalam membangun karakter mereka, dalam membangun sebuah organisasi yang betul-betul memiliki jiwa dan semangat Pancasila. Karena sekali lagi saya bilang Pancasila itu bukan cuma sekedar simbol, tapi dia bisa betul-betul bisa membumi, bukan cuma diperingati setiap hari lahirnya tanggal 1 Juni, tapi betul-betul dia bisa tiap hari itu, itu bisa nilai itu bisa terimplementasikan di kehidupan kita masing-masing, dan semua kelembagaan juga dapat terimplementasikan begitu, bukan cuma di eksekutif, legislatif juga, yudikatif juga, dan semua elemen yang ada juga semua artinya memiliki nilai yang sama, kemudian pemahaman yang sama, yeah, juga bisa mampu menerapkan nilai-nilai tersebut di kehidupan sehari-harinya. Bukan cuma sekedar jargon, bukan sekedar hari suatu yang cuma-cuma kita rayakan setiap tahun sekali hari kelahirannya begitu, tapi benar-benar bisa membumi. Itulah saya katakan bahwa saya membumikan itu.
0: Yeah.
2: Nah, bagaimana bisa benar-benar sampai di level yang paling bawah pun harus kita sampaikan begitu. Karena sekali lagi bangsa ini, keberlanjutan bangsa ini, salah satu yang memperkuat itu adalah karena nilai itu.
0: Oh,
2: ya, ideologi itu yang sama. Kalau sudah ilmunya terpecah-pecah, Pak, saya enggak yakin.
0: Iya.
2: Ya. Begitu.
0: Itu yang penting, yang sekali. Iya. Luar biasa ya, Bang Adrian. Oke, saya ke Bang Aryo nih. Kita ada di menit-menit akhir, Bang Aryo. Mungkin ada hal-hal yang penting yang juga mau disampaikan terkait dengan topik kita membangun generasi berkarakter, berwawasan kebangsaan, dan dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan kepramukaan yang setelah sukses kemarin, adik-adik kita di bawah berapa banyak?
1: 600
0: itu dibawa ke Cibubur ya. Ya. Nah, untuk next program selanjutnya yang berhubungan dengan generasi berkarakter, terus kemudian berwawasan kebangsaan di kepramukaan Sulawesi Tenggara itu seperti apa, Bang?
1: Ya, kami dari Gerakan Pramuka di semua tingkatan. Ya. Jadi kalau secara struktur organisasinya kan kita mulai dari tingkat nasional, Kuarnas, Kuarda, Kuarcap, Kuartir Ranting, kemudian turun di gugus depan,
0: gugus
1: di sekolah-sekolah,
0: depan.
1: Ya, itu memang secara rutin dan terjadwal memang selalu melakukan kegiatan-kegiatan dan pendidikan, pendidikan serta pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan, patriotisme, dan keseluruhannya lah. Karena semua itu sudah tercantum dalam kurikulum. Di Pramuka. Dan memang pengalaman yang didapatkan oleh adik-adik kita di Cibubur itu sangat luar biasa. Mereka bertukar informasi, kemudian mereka melakukan aktivitas yang tentunya akan menambah wawasan mereka, menambah pengetahuan mereka, dan tentunya Pramuka akan terus menjadi garda terdepan dalam menjaga wawasan kebangsaan, dan yang paling penting sebenarnya pendidikan karakter ini adalah hal yang sangat prinsip ya.
0: Prinsip ya.
1: Di lagu Indonesia Raya saja itu bangunlah jiwanya, kemudian bangunlah raganya, bangun dulu mentalnya, bangun karakternya, baru bangun fisiknya.
0: Yes.
1: Yang kita tidak sadari adalah pembangunan karakter itu memang tidak instan, dan dia tidak nampak. Beda kalau proyek fisik. Pembangunan fisik itu ada kalendernya, Pak. Ada 120
0: hari kerja.
1: Keluarkan dana, langsung kelihatan bangunannya. Tapi yang namanya pendidikan karakter, pendidikan nilai, itu butuh proses.
0: Betul.
1: Produk yang akan kita lihat adalah 10, 20, 30 tahun ke depan. Kalau kita gagal mendidik karakter anak-anak kita, maka tunggu saja kehancuran. Makanya kaitannya kalau Indonesia Emas 2045, ya memang tahun-tahun ini
0: sudah
1: anak-anak gen apa ya, di bawahnya Gen Z barangkali atau Gen Z hari ini yang akan menyambung tongkat estafet kepemimpinan bangsa kita. Kalau saya dan Bang Adrian mungkin 20-30 tahun lagi ini sudah tidak produktif, Pak. Yang produktif dan akan menjalankan bangsa ini adalah
0: yang sekarang ini di bawah kita nih,
1: yang lagi dididik,
0: yang lagi dibentuk oleh Bang Adrian, teman-teman kita di Paskibraka, yang dibentuk oleh Bang Aryo, teman-teman yang ada di Pramuka, inilah yang nanti memegang tongkat estafet selanjutnya.
1: Dan saya terakhir ada seorang guru di Australia pernah berkata seperti ini. Dia tidak khawatir kalau anak didiknya tidak pandai matematika.
0: Yes.
1: Dia lebih khawatir kalau anaknya tidak pandai mengantri.
0: Budaya ini salah satu contoh ya. Oke.
1: Kalau matematika sekejap bisa diajarkan, 1 + 1 = 2.
0: Iya. 2 + 2 = 4.
1: Tetapi yang namanya pendidikan karakter, Anda tidak tahu mengantri berarti Anda tidak menghargai hak orang lain.
0: Iya, tidak bisa mengendalikan emosi,
1: tidak bisa
0: kesabaran.
1: Mengendalikan emosi. Dengan Anda disiplin mengantri, Anda diajarkan tepat waktu.
0: Banyak di situ nilainya.
1: Banyak nilai-nilai dari sepintas kita pikir, tapi ternyata memang pendidikan karakter itu sangat-sangat fundamental, sangat fundamental.
0: Oke. Baik, saya ke Bang Adrian selaku Kesbang Pol ini terakhir. Ada hal yang mau disampaikan ini terkait dengan generasi yang berkarakter dan juga berwawasan kebangsaan. Silakan, Bang.
2: Saya coba merefresh kembali kemarin pada saat mereka sudah selesai mengibarkan.
0: Betul.
2: Itu kita ada kunjungan. Salah satu kunjungan itu ke Bank Indonesia. Ke BI kita terima dengan baik, terima kasih Bank Indonesia sudah menerima kami. Juga Bank Sultra juga.
0: Bank Sultra.
2: Di BI kami diperlihatkan tentang uang rupiah.
0: Iya, uang rupiah.
2: Di situ ada simbol negara.
0: Iya.
2: Garuda Pancasila.
0: Nah, itu dia pendidikan ini yang jarang ditemukan. Iya. Okay.
2: Mencintai rupiah.
0: Yes.
2: Merupakan bagian daripada upaya bela negara. Kan begitu. Nah, kemudian saya perhatikan lagi.
0: Ya.
2: Di rupiah itu.
0: Yes.
2: Bisa kita buka sama-sama.
0: Benar.
2: Coba lihat.
0: Benar,
2: ada uang kertas.
0: Benar. Ada.
2: Ya, ada uang.
0: Contoh. Yes.
2: Bapak buka juga. Sama-sama buka.
0: Boleh.
2: Ini.
0: Saya.
2: Ya. Di lembar kertas ini saya pegang 50. Ada simbol negara situ. Garuda Pancasila.
0: Iya, ya. Betul. Walaupun uang receh ada 1.000-an, 2.000 pun ada. Iya. Oke. Saya pun juga membuka ini penonton dan juga pemirsa.
2: Ada angka di situ.
0: Oke.
2: Nominalnya sekian.
0: Yes, ada Garuda Pancasila. Ya.
2: Terus di situ juga ada ada tarian, ada apa namanya?
1: Ada pahlawan.
0: Ada pahlawan.
2: Tapi jangan lupa.
0: Iya.
2: Ya. Kita bicara masalah integritas,
0: betul.
2: Kejujuran.
0: Iya. Ya.
2: Ini uang bukan cuma sekedar angka-angka, tapi di bawahnya disebut situ. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa.
0: Betul. Coba.
2: Negara Kesatuan Republik Indonesia mengeluarkan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah
0: dengan
2: nilai sekian.
0: Iya.
2: Hanya orang kadang orang.
0: Iya.
2: Saya bilang kalau orang mau korupsi, kalau dia baca ini uang pasti tidak jadi korupsi.
0: Malu dia.
2: Ingat Tuhan, dengar rahmat Tuhan.
0: Iya kan? Tersentuh langsung.
2: Iya. Ingat Tuhan. Hanya kan masalahnya yang dilihat cuma angkanya saja. 50.000, 100.000. Dia lupa yang di bawah ini.
1: Mungkin karena angkanya terlalu besar.
2: Terlalu besar. Iya. Saya bilang nilai-nilai ini yang ketika di BI kita bicara bukan cuma angka itu, tapi kita bicara nilai.
0: Iya.
2: Situ ada ketuhanan yang Maha Esa.
0: Betul.
2: Kemanusiaan yang
0: adil berada. Benar.
2: Betul. Persatuan Indonesia. Indonesia.
0: Ya.
2: Kan begitu diterjemahkan dari lambang Garuda ini.
0: Iya.
2: Nah, itu saya bilang. Akhirnya sejak kapan kau baca? Baru baca, Pak.
0: Baru sadar,
2: Pak. Baru sadar mereka.
0: Hati kita cuma melihat angka saja.
2: Angka, tapi orang rupa sih dengan rahmat Tuhan.
0: Ada jelas itu. Dan walaupun setiap ada pergantian jenis mata gambarnya itu kan tetap ada.
2: Pembayaran yang sah artinya apa? Uang ini kau dapatkan secara sah dan kau gunakan juga secara sah. Kan begitu. Tapi kan kadang orang lupa. Kan begitu.
0: Inilah nilai-nilai sederhana.
2: Nilai sederhana. Anak ini tiap hari dikantongin, tapi tidak pernah dilihat ininya. Rahmat Tuhan yang pernah dilihat. Cuma angkanya toh yang dilihat. 50.000, 100.000 uang merah, uang biru. Tapi tidak pernah dibaca ini.
0: Dan akhirnya teman-teman atau adik-adik kita yang itu yang dibawa serta ke Bank BI atau di Bank Sultan itu mereka, inilah pembelajaran luar biasa.
2: Betul. Dan kedua saya bilang, bicara masalah integritas, bukan cuma bicara masalah korupsi itu.
0: Iya.
2: Anda disiplin itu integritas.
0: Yes.
2: Hadir tepat waktu, pulang tepat waktu itu integritas.
0: Yeah.
2: Melaksanakan tugas tanggung jawab.
0: Benar.
2: Apa yang diberikan tanggung jawab, diselesaikan itu juga integritas. Ya begitu. Membangun kompetensi juga itu integritas. Ya begitu. Jadi jangan kita terjebak integritas itu cuma persoalan korupsi. Kita disiplin, semangat, membela kebenaran, itu ya integritas. Gotong royong integritas juga.
0: Dan menariknya kemarin Bang Adrian, saya sempat melihat di media sosial itu tersebarlah apresiasi yang diberikan oleh Bapak Gubernur kepada adik-adik
2: Alhamdulillah,
0: kita.
2: Alhamdulillah, Pak Gub sangat concern sekali. Sangat perhatian sama Pak Sibraga. Begitu. Saya termasuk dengan orang-orang tuanya juga. Saya bilang tadi itu bahkan ada yang sempat kalau yang RRI yang hadir saat itu pada saat pengukuhan ada yang sampai menangis orang tuanya. Dia tidak pernah menyangka bisa hadir di sini. Dia pikir Paskibraka selama ini harus ada orang dalam.
0: Iya, orang dalam atau orang dalam.
2: Iya, harus pakai sesuatu begitu. Saya bilang tidak,
0: Semua sama.
2: Semua sama. Tidak boleh diskriminasi. Semua anak Sulawesi Tenggara punya kesempatan yang sama. Begitu untuk mengikuti program ini. Begitu. Tidak ada boleh ada diskriminasi. Dia mau agama apa, suka apapun dia. Punya kesempatan yang sama. Begitu. Akhirnya si orang tua itu sambil menangis. Saya ini seorang petani. Gitu kan. Saya bagus sambil terdiam.
0: Tadi Bang Adrian sempat bilang ada yang orang tuanya tukang rotan ngambil di kayu di hutan.
2: Ada.
0: Iya, luar biasa.
2: Dari Kulai Selatan itu dia.
0: Artinya apa? Memang kesempatan yang sama diberikan.
2: Dia datang ke kami minta maaf. Dia cuma bawa uang sekian rupiah. Ada dompetnya. Bayangkan. Dengan latar belakang yang berbeda-beda. Begitu. Inilah yang coba kami ramu, kami satukan semua. Menjadi sebuah pasukan yang benar-benar solid, kompak. Pekerjaan luar. Saya ucapkan terima kasih sama para pelatih, pamong, dan semua yang terkait dengan terselenggaranya kegiatan ini. Terutama Bapak Gubernur yang telah mensupport
0: memberikan biasa, juga kan, memberikan sokongan, ya, memberikan support yang luar biasa ya, ya, memperhatikan adik-adik kita adik-adik, karena saya yakin dan percaya pemerintah kita hari ini khususnya yang ada di Sulawesi Tenggara punya keyakinan bahwa kita membangun generasi yang berkarakter dan berwawasan kebangsaan dengan cara-cara misalnya kepramukaan ataupun di paskibraka ataupun jenis-jenis lainnya yang yang positif itu pastinya ke depan itu akan kita capai yang namanya Indonesia Emas.
2: Insyaallah. Ya,
0: karena mungkin waktu nih Bang Adrian dan juga Bang Aryo, terima kasih sudah hadir. Dialog kita cuma 1 jam tetapi memang ya perlu lagi yang pernah kita udah bahasakan dengan Bang Adrian bahwa kita perlu bikin dialog di luar kayaknya, Bang.
2: Betul.
0: Ya. Kita bikin konsep yang lebih kekinian, enggak apa-apa di warung kopi, kita undanglah teman-teman dari mahasiswa, perwakilan mahasiswa, perwakilan SMA, SMP, SD dan sebagainya. Mereka enggak apa-apa saling diskusi gitu. Nanti kita fasilitasi atau bagaimana nanti kita bisa bangun kerjasamanya. Terima kasih, Bang. Sama-sama. Bang Adrian Nursalam SMM selaku Kepala Badan Kes Bang Paul Provinsi Sulawesi Tenggara, Bang Aryo Wira Setiawan selaku Sekretaris Pramuka Swada Sulawesi Tenggara ya. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Salam Pramuka.
1: Salam Pramuka.
0: Ya, salam sehat buat teman-teman semuanya di sana. Tetap melakukan yang terbaik dan juga Bang Adrian terima kasih semua atas kehadirannya. Kita akhiri sampai di sini dialog Sultra Siang kita Indonesia membangun generasi berkarakter dan berwawasan kebangsaan. Saya Yuda mengucapkan terima kasih dan kita pamit dan saatnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta pukul 12 untuk Dinamika Olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

Real Madrid taklukkan Sociedad 4-1 di laga tunda La Liga. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1. PON Pantai 2026 siap digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1 di leg kedua dengan agregat total 3-2. Dua gol cepat di babak pertama dari Vedat Muriqi di menit 23, kemudian Archie Brown di menit 27 menjadi kunci. Lyon memperkecil melalui Malik Fofana di menit 60, namun dua gol tambahan mereka dianulir VAR karena offside. Pelatih Ismail Kartal mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan menyebut lolos ke Liga Champions memberikan motivasi tambahan dan kontribusi ekonomi signifikan.
1: Champions-nya dah hayırlı olsun. Burada
2: saya berharap hal ini juga membawa keberuntungan bagi negara kita. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para pemain, staf pelatih, staf pendukung, jajaran manajemen, presiden klub, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh penggemar hebat Fenerbahce yang telah datang jauh-jauh ke sini. Berkat kemenangan ini, kami telah memastikan tempat di Liga Champions. Bermain di Liga Champions akan memberikan motivasi tambahan bagi kami dalam upaya meraih gelar juara. Selain itu, hal ini juga akan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi klub kami. Kami sangat senang dengan semua pencapaian ini. Saya mendoakan yang terbaik bagi seluruh komunitas.
1: Herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar kazandıracak. Camiamıza hayırlı olsun diyorum.
0: Fenerbahçe melaju ke fase Liga Utama, sementara Lyon turun ke Liga Eropa. Kemenangan dramatis ini memastikan langkah Fenerbahçe di kompetisi elit Eropa.

0: hasil dari sepak bola Inggris pendengar. Newcastle United meraih kemenangan tipis 3-2 atas West Bromwich Albion di putaran kedua Carabao Cup. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Harvey Barnes di menit 48 dan 81. Sementara gol lainnya dari Bazumana Touré di menit 38. West Brom unggul lebih dulu melalui Isaac Rice di menit 19 dan 77 penalti. Pelatih Matthias Jaisel menekankan pentingnya mendapatkan hasil di babak piala dan memuji performa lawan yang kuat.
1: Hal terpenting dalam babak piala selalu adalah Anda harus mendapatkan hasilnya. Itulah yang kami lakukan saat melawan lawan yang kuat. Saya baru saja mengobrol dengan asisten pelatih, mereka baik-baik saja. Saya pikir mereka akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Newcastle ke putaran ketiga. Jaisel menyatakan bahwa para pemain akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar. Mbappe mencetak hat-trick, Real Madrid menaklukkan Sociedad 4-1 di Bernabeu. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Madrid berpesta gol di Santiago Bernabeu. Los Blancos meraih kemenangan 4-1 di atas Real Sociedad pada laga tunda pekan pertama Liga musim 2026-2027 di Madrid tadi. Striker Kylian Mbappe menjadi bintang hat-trick sebelas Vinicius Junior turut menyumbangkan satu gol. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mengambil kendali permainan. Kebutuhan pecah di menit ke-40 saat Mbappe menerima umpan terobosan Federico Valverde dan menemukan kiper Alex Lindro. Namun keunggulan tak bertahan lama. Di menit ke-44 Luka Sukic memanfaatkan bola liar hasil kemelut di depan gawang untuk menemukan kedudukan. Skor 1-0 bertahan hingga jeda. Madrid kembali menekan selepas jeda. Di menit ke-60 Mbappe mencetak gol keduanya setelah menerima umpan matang Jude Bellingham. 8 menit berselang, Vinicius Junior memperbesar keunggulan dari 1 lewat tendangan keras setelah menerima umpan pendek Bellingham. Mbappe mencapai hat-trick di menit ke-60. Lagi-lagi dari asis Vinicius, Madrid sempat mencetak gol kelima lewat Brahim Diaz, kemudian menurut VAR karena offside. Kesalahan juga dari Real Madrid Jose Mourinho, mengaku sangat menyukai kemenangan kandang pertama musim ini.
2: Oh, pertama pertandingan Bernabeu tranquilo.
3: Oh, ini pertandingan pertama di Bernabeu. Kami tidak banyak ada rasa gugup dan tegang sebelum pertandingan. Tapi saya sangat menyukainya. Jelas, terakhir kali datang ke sini bersama Benfica, saya tetap tinggal untuk menonton pertandingan. Hari ini adalah pertama kalinya saya berada di tempat baru, Bernabeu.
2: Oye, es la primera vez que estoy en el nuevo Bernabeu.
1: Sebenarnya itu patut saya sendiri. Seleksi di mata kendali dari permainan rumah.
3: We lost possession. Kami kehilangan penguasaan bola. Kami sempat memegang bola, tapi kita kalah lagi. Satu yang sederhana dan dalam lari, kita pasti akan kehilangan jejak orang itu dengan kecepatan. Saya rasa ketika Anda lelah, Anda kehilangan sesuatu. Sedikit ketajamannya, waktu dan reaksi.
4: Reaction time.
1: Hasil ini membuat Real Madrid mengunci klasemen sementara La Liga dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Tim asuhan Jose Mourinho selalu meraih kemenangan dalam dua laga awal musim. Sementara itu, Real Sociedad harus menerima hasil buruk di Santiago Bernabeu. Mereka berada di dasar klasemen setelah belum mengunci 1 poin pun dari 2 pertandingan. Jakarta Karisma Rizky Pratiwi dari Indonesia.

Tristan Wawrinka menerima wildcard untuk AS Terbuka 2026 setelah pengunduran diri Patrick Gibson, menyusul protes penggemar atas pengecualiannya sebelumnya. Juara 2016 ini tidak dimasukkan dalam daftar awal wildcard di musim perpisahannya. Wawrinka sebelumnya memposting perpisahan emosional di media sosial pada Selasa, namun kini akan tampil di New York. Wawrinka, 41 tahun, adalah mantan peringkat 3 dunia dan juara Roland Garros 2015, serta Australia Terbuka 2014. Ia menyatakan sangat bersemangat menerima wildcard dan berharap berkompetisi di depan penggemar New York sekali lagi. Wildcard ini memungkinkan Wawrinka menyelesaikan tur Grand Slam perpisahannya di Amerika Serikat Terbuka setelah tampil di Australia, Prancis, dan Wimbledon tahun ini.

0: Kita awali informasi olahraga dari tanah air. Stefano Lillipaly menyatakan keyakinannya bahwa Semen Padang memiliki kualitas skuad mumpuni untuk meraih gelar juara championship dan promosi ke Super League. Tim Kapal Siram mendaftarkan 35 pemain di bawah pelatih Neil Maizar, diperkuat pemain berpengalaman seperti Ilijas Pasojevic, Rezaldi Hanusa, Nofri Setiawan, dan Esteban Fiskara. Target utama manajemen dan pemain adalah menjadi juara kasta kedua dan merebut tiket promosi ke kasta tertinggi.
1: Target Semen Padang kita bisa juara atau lolos dan kita tahun depan maju Liga 1 lagi, itu yang paling penting.
0: Bermodal persiapan matang, Semen Padang optimis bisa bersaing di papan atas championship. Kehadiran pemain-pemain berkualitas diharapkan membawa tim kembali ke Super League. Semen Padang bertekad memberikan yang terbaik di musim kompetisi 2026-2027.

Untuk pendengar, format resmi Indonesia League Cup 2026-2027 telah dirilis oleh I-League dengan 38 klub terdiri atas 18 Super League dan 20 Championship.

0: itu juga disampaikan proyeksi kompetisi yang diskusi di antaranya ikat yang kayak udah diketat setuju ya, 20 klub sudah harus siap untuk ikat yang nanti tergabung dengan 16 klub Super League di grup stage yang penyisihan. Sementara Persib dan Borneo kan menunggu di fase berikutnya. Jadi diputuskan di RPS, besok mereka setuju, mereka siap pasti dengan dikatakan bagus juga jumlah pertandingannya kan sekarang 27. Ya, kalian bisa santai sekali nanya ke Bang Asep yang lebih paham bahwa satu klub itu minimal untuk kompetisi kalau nggak salah 24. Ini pasti lebih dari 24 di Liga Cup minimal 2 kali. Berarti kan 27 tambah 2, 29 sudah lebih dari minimal 24 untuk satu musim kompetisi untuk klub championship apalagi 10 ya kan 34 persen.
1: Enam pemenang babak 12 besar akan bergabung dengan Persib dan Borneo di perempat final. Fase grup berlangsung pada 3 November hingga 3 Desember 2026, di mana babak 12 besar akan berlangsung pada 15 hingga 17 Januari 2027, kemudian perempat final pada 30 hingga 31 Januari, semifinal pada 21 April, dan final 19 Mei 2027. Kompetisi ini diharapkan menjadi panggung bagi pemain lokal dan muda untuk mendapatkan lebih baik.

dari kabar Arena Voli. Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Iran di perempat final AVC Continental 2026 dengan fokus pada konsistensi, disiplin, dan meminimalkan kesalahan. Manajer Luciana Taroreh menyadari Iran memiliki kualitas dan pengalaman yang lebih tinggi, namun meminta tim tidak chip dan berjuang maksimal. Indonesia lolos ke perempat final sebagai runner-up grup B setelah mengalahkan Australia 3-0. Iran merupakan lawan berat dengan komposisi pemain yang merata, namun Indonesia yakin bisa memberikan perlawanan terbaik. Pertandingan perempat final akan berlangsung pada Jumat, di mana persiapan maksimal dilakukan untuk menghadapi tim Asia Barat tersebut.

Sat Marciano Norman menyatakan, Ancol adalah venue yang siap dan ideal dengan nilai tambah sport tourism karena atlet bertanding di lokasi pariwisata. PON Pantai ini merupakan inisiatif KONI Pusat merujuk pada Beach Games International. Setiap cabang mewajibkan minimal 5 provinsi partisipan, kerjasama antara KONI Pusat, Pemprov, dan KONI DKI Jakarta, dan Jaya Ancol menjadi kunci dari penyelenggaraan.

0: Kabar terakhir pendengar, persaingan ketat kembali terjadi pada Polytron Pontianak International Challenge 2026 di hari kedua. Wakil Indonesia harus melewati pertandingan panjang menghadapi pasangan Thailand unggulan 4 untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Laga berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui 3 game. Berikut laporan Gulista Kisra dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan ganda putra Indonesia menghadapi wakil Thailand berlangsung ketat sejak awal pertandingan. Kedua pasangan saling mengejar angka dan berusaha menjaga ritme permainan. Wakil Indonesia sempat mengamankan set pertama. Pada pertandingan yang berlangsung di set pertama itu memang cukup ketat. Hamba dan Prakoso dari wakil Indonesia mampu mengamankan set pembuka dengan skor 21-16. Namun memasuki set kedua, permainan mulai berubah. Pasangan Indonesia harus mengakui keunggulan dari lawan, yaitu dari Thailand dengan skor 17-21. Hamba mengatakan tekanan dari lawan memang membuat pasangan Indonesia kehilangan fokus dan harus menyerahkan set kedua. Pertandingan pun berlanjut kepada set penentuan. Setelah melakukan evaluasi dan kembali menjaga konsentrasi, pasangan dari Indonesia pun mampu menemukan kembali permainan terbaiknya hingga akhirnya menutup laga dengan kemenangan dengan skor 21-16.
2: Fokus, jadi pas kalah tekanan dari langsung kayak weird gitu, fokus kita berdua hilang aja sih dan juga gitu. Jadi set ketiga kita mencoba fokus lagi dan pas set ketiga kita bisa menang juga.
1: Selain faktor fokus, kondisi angin di lapangan juga menjadi salah satu tantangan yang dirasakan pasangan Indonesia, Hamba dan Prakoso. Adaptasi terhadap kondisi tersebut menjadi bagian penting agar pola permainan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Menghadapi pertandingan berikutnya, pasangan Indonesia mengaku tidak mengubah pola latihan secara keseluruhan. Namun, intensitas latihan ditambah untuk meningkatkan kesiapan menghadapi lawan berikutnya.
2: Biasa cuman lebih banyak kayak tambahannya aja sih, kayak misalnya lebih di ekstra aja latihan.
1: Kemenangan atas wakil Thailand menjadi modal bagi pasangan Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026. Evaluasi terhadap fokus dan kemampuan beradaptasi di lapangan menjadi perhatian sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Dari Kota Pontianak,

Dengan yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan...

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak. Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital.

satu kendari, kanal informasi dan inspirasi Sultra Siang. Yuda tembani Anda kembali. Usai tadi kita memperbarui informasi kita dalam dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Selamat siang dulu untuk Anda yang juga saat ini tengah melakukan break sejenak dari segala aktivitas dan rutinitas Anda. Dan tentunya asupan dalam tubuh kita itu penting. Makan siang dan istirahat sejenak sudah harus Anda lakukan juga untuk hari ini. Baik Anda yang bekerja di instansi pemerintah maupun juga swasta, dan juga untuk Anda yang ada di rumah barangkali pastinya. Oke, kita masih dengan rangkaian musik-musik pilihan terbaik hingga saatnya nanti kita akan hadir di bincang inspiratif untuk siang hari ini di kanal kita di 96,7 MHz RRI Digital, serta nanti akan ada di live YouTube RRI Kendari atau juga di live TikTok.

0: merasa lihat berita ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya, Pak. Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawari kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di, caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang asik lah, karena teman yang baik enggak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya toh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau enggak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ngajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Kendari.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

101 Kendari, kanal informasi dan inspirasi Sultra Siang. Pendengar Yuda kembali masih temani Anda ya. Di perbincangan kita nanti akan ada bincang inspiratif nanti bersama dengan Insinyur Muhammad Harliansyah STMT selaku Kepala BWS Sulawesi 4 ya, Sulawesi Tenggara. Dan tentunya nanti kita akan banyak ngobrol tentang inspiratif-inspiratif dari beliau, dan juga nanti mungkin ada sedikit kita spill tentang kondisi cuaca untuk wilayah Kota Kendari terkait dengan ketersediaan air untuk wilayah Sulawesi Tenggara dan sekitarnya. Untuk itu, teruslah bersama dengan Yuda tengah tugas, temani Anda di tugas saya, temani Anda bersama dengan rekan di tim teknik yang bertugas untuk hari ini, ada Bung Morris dan juga ada Bung Iksan dan juga teman-teman yang ada di pemancar Lepo-Lepo.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kota Kendari. Selamat siang pendengar, kita ketemu suara lagi di 96,7 MHz dan juga pemirsa yang ada di channel YouTube-nya RRI Kendari. Seperti yang kita udah spill hari ini, kita akan ada di Bincang Inspiratif untuk siang hari ini spesial. Yuda, kedatangan tamu spesial juga untuk hari ini dari Kepala BWS Sulawesi 4 Sulawesi Tenggara. Saya langsung menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Insinyur Muhammad Harliansa STMT. Apa kabar? Assalamualaikum Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Mas.
0: Kabar baik, terima kasih. Saya panggilnya Bang Harli ya.
1: Siap.
0: Ya, sudah hadir di studio RRI Pro 1 Kendari. Ini luar biasa di tengah-tengah kesibukan Bapak. Kami sebelumnya memberikan apresiasi. Terima kasih mau hadir Bapak. Ya, kita akan ada di Bincang Inspiratif. Ini adalah acara yang memang dikemas demikian rupa Bang Harli, lebih santai, lebih rileks ya. Karena mungkin juga masyarakat sudah pada tahu selaku kepala BWS wilayah Sulawesi 4 Sulawesi Tenggara ini tentunya banyak kesibukan-kesibukan yang memang harus Bapak lakukan di setiap harinya. Nah, kita sebelum mungkin nanti juga spill-spill tentang keberadaan sekarang, kan situasi di wilayah Sulawesi Tenggara ini juga sama mungkin di beberapa lain yang ada di Indonesia, kita mengalami kekeringan atau di musim kemarau. Nah, kalau sejauh ini kalau di BWS Sulawesi Tenggara Bapak, untuk wilayah kita di khususnya Sulawesi Tenggara itu gimana sampai sejauh ini? Silakan Pak.
1: Baik, ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami oleh RRI.
0: Terima kasih.
1: Pro 1 Kendari.
0: Iya.
1: Terkait dengan kondisi saat ini memang baik. Di Sultra ini menurut data BMKG yang iya, kami dapat berdasarkan rapat bersama kemarin.
0: Oh iya.
1: Disebutkan bahwa ini pengaruh dari fenomena El Nino sangat kuat begitu ya.
0: Yeah.
1: Dan di beberapa wilayah menurut data itu sudah diberikan status awas dan waspada begitu.
0: Waspada,
1: ya. Siaga, sorry.
0: Siaga, ya.
1: Jadi ada awas, ada siaga. Jadi awas ini sudah sangat kuat dan diprediksi 2 bulan itu tidak akan hujan begitu.
0: Oh.
1: Dan itu wilayah-wilayah yang terdampak itu di Bau-Bau, Kolaka, dan juga Bombana.
0: Oh.
1: Jadi wilayah-wilayah ini yang berstatus awas. Kemudian awas. Di wilayah barat itu siaga begitu. Siaga. Artinya masih tidak sekuat dengan yang awas begitu. Atas kondisi ini, BWS Sulawesi 4 Kendari memang sesuai dengan arahan Pak Menteri dan juga Dirjen kami, Direktur Jenderal Dirjen Sumber Daya Air, dengan tagline beliau atau slogan beliau itu cari, kemudian temukan dan eksekusi.
0: Cari dan temukan kemudian eksekusi.
1: Betul.
0: Wah, ini luar biasa.
1: CTE. Ya. Jadi cari, temukan, eksekusi.
0: Eksekusi.
1: Atas itu kemudian kami sebenarnya sudah mengambil langkah-langkah awal berkoordinasi juga dengan pemerintah kabupaten, kota dan juga provinsi. Di akhir Juli kemarin kita sudah melakukan penanganan-penanganan kekeringan begitu di beberapa wilayah. Contoh misalkan di Bombana kami sudah memberikan distribusi air untuk persawahan di sana begitu. Termasuk juga beberapa kabupaten-kabupaten lain seperti di Muna Barat, di Muna. Dan terakhir Kendari juga kemarin atas kondisi di sana di irigasi Amohalo. Kami juga sudah memberikan penanganan di sana begitu. Karena air Sungai Amohalo sendiri sudah menurun.
0: Sudah menurun ya.
1: Sehingga hanya air Wanggu yang cukup saat ini, sehingga kami ambil dengan pompa dan kami salurkan ke irigasi. Di Amohalo.
0: Baik. Itu tadi ya sedikit ya pendengar dan juga pemirsa yang ada di channel YouTube-nya RRI Kendari dan juga ada di live TikTok Yuda. Sudah dijelaskan oleh Bapak Harli selaku Kepala BWS Sulawesi 4 Sulawesi Tenggara yang memang mengatakan ketersediaan air sungai kita di beberapa titik wilayah yang ada di Sulawesi Tenggara itu memang perlu perhatian khusus. Nah, tentunya selaku peran teman-teman yang ada di BWS ini sudah melakukan hal-hal untuk mengantisipasi hal itu. Nah, salah satunya menyediakan pompa untuk tetap tadi yang disampaikan untuk menyalurkan ketersediaan air khususnya para petani.
1: Betul sekali.
0: Ya. Ya. Nah, ini paling tidak 2 bulan ke depan lagi kan, sesuai dengan prediksi dari teman-teman kita, barangkali Bang Harli dari BMKG mengatakan bahwa 2 bulan ini kita masih akan diperhadapkan dengan cuaca. Ini boleh kata ekstrim ya?
1: Iya. Jadi ini katanya ya, fenomena apa El Nino, El Nino sangat kuat,
0: sangat yang kuat,
1: yang hampir sama kondisinya dengan 2023 atau 1997.
0: Kemarau panjang.
1: Betul, itu. Betul.
0: Sehingga memang ya paling tidak masyarakat yang mungkin terdampak secara langsung ini memang harus lebih apa ya, lebih ekstra hati-hati, jaga kesehatan, terus kemudian bijak menggunakan air.
1: Betul sekali. Air dan
0: ya,
1: apa ini, kita juga punya potensi resiko karhutla gitu kan.
0: Oh iya, itu yang menjadi fokus juga ya. Karena kita lihat ada beberapa daerah di wilayah kita di Indonesia, bukan hanya di daerah Kalimantan, tapi di beberapa titik lainnya juga, kalau kita pantau di berbagai informasi media, itu memang itu akibat adanya kemarau panjang. Betul. Dan kemudian juga dengan ketersediaan air yang sangat kurang, dan juga mungkin ada sebagian yang diakibatkan oleh kesalahan manusia itu sendiri. Mungkin membuang puntung rokok di sembarang tempat. Betul. Atau mungkin dengan cara membuka lahan dengan cara membakar.
1: Betul.
0: Ya, paling tidak ini memang yang tidak disarankan oleh pemerintah ya. Betul. Karena itu akan berdampak terhadap lingkungan kita, baik itu kerugian dan juga korban jiwa yang kemarin sudah bisa juga terjadi ya di beberapa daerah di wilayah Indonesia. Nah, mudah-mudahan kalau untuk wilayah kita di Sulawesi Tenggara ya, teman-teman yang ada di BWS dan juga bisa berkoordinasi dengan beberapa lintas sektor pemerintahan dan juga hal-hal lainnya, bisa memberikan kontribusi sehingga apapun itu kita bisa cegah lebih dini.
1: Insya Allah.
0: Termasuk teman-teman yang ada di BWS, luar biasa. Oke, Bang Harli, tadi sudah kita buka sedikit, kita spill ya, kalau memang keberadaan kita di wilayah Sulawesi Tenggara ini dilanda kekeringan. Nah, kita mau coba lagi lebih flashback ke belakang nih, Bang Harli. Boleh ya sedikit, mungkin masyarakat juga udah sebagian pengen tahu Bang Harli selaku kepala BWS ini perjalanan karir sedikit hingga dipercaya menjadi kepala BWS ini, boleh dong. Masih muda nih pendengar dan juga pemirsa Bang Harli ini ya, selaku kepala BWS-nya. Oke, silakan, boleh.
1: Ini muda casingnya aja nih.
0: Oh gitu. Emang udah usia berapa, Bang?
1: Udah setengah abad.
0: Setengah abad ya. Alhamdulillah, artinya diberikan badan yang sehat, terus kemudian masih terlihat muda lah.
1: Alhamdulillah. Ya,
0: kayaknya kita 11-12, Bapak.
1: Oke, begitu ya.
0: Gimana ya, karirnya?
1: Saya 11-nya apa saya 12-nya?
0: Oh, biarlah aku yang 12, Pak. Oke, Bang Harli, silakan.
1: Baik, saya mengawali ya, karir itu pertama di Banjarmasin.
0: Banjarmasin justru ya?
1: Ya, okay, Banjarmasin di sana sekian puluh tahun.
0: Wow, lama berarti ya, lama. Ya. Oke.
1: Kemudian lanjut di 2024 kemarin.
0: 2024.
1: Dipindahkan ke Banten.
0: Banten.
1: Oh, Banten.
0: Sempat ke Banten.
1: Di Serang.
0: Serang
1: kita
0: Banten,
1: di sana.
0: Ya.
1: Kemudian pada pertengahan 2025 baru di Kendari.
0: Oh.
1: Jadi hari ini persis sekitar
0: setahun.
1: Satu tahun satu bulan.
0: Alhamdulillah tetap diberikan kesehatan dan kemudahan dalam bekerja, Bang.
1: Alhamdulillah, amin.
0: Iya. Wah, luar biasa. Jadi awal karirnya di sana.
1: Di sana.
0: Masuk menjadi seorang ASN gitu.
1: Betul.
0: Ya. Di apa tadi?
1: Sama. Kalau di sana itu namanya Balai Wilayah Sungai. Kalimantan 3 begitu.
0: Oh, gitu ya.
1: Baru ke Balai Wilayah Sungai. Balai Besar. Ke Banten begitu, di C3 sana.
0: Oh iya.
1: Urusannya air, urusan basah semua ini.
0: Asik. Berarti tetap dingin ya, cool ya. Air kan mengantarkan rasa yang sejuk gitu.
1: Iya.
0: Ya, Bang.
1: Kalau nggak kena panas ya airnya panas juga.
0: Asik. Oke, tetapi ya kita paling tidak mengawali karir juga di beberapa daerah, terus kemudian keliling-keliling. Sudah berapa daerah yang didatangi, Pak? Dua dengan Kendari. Iya. Ya. Oke, begitu dapat amanah gitu ya, jabatan yang diberikan. Kemudian diberikan kesempatan untuk masuk ke daerah Sulawesi Tenggara. Apa yang terbesit dalam pikiran Pak Harli waktu itu? Wah, saya harus pindah lagi nih.
1: Iya. Yang pasti Sulawesi dengan Kalimantan kan tetanggaan gitu ya.
0: Oh ya.
1: Ya kan.
0: Ya,
1: jadi
0: ya,
1: ya. Saya sedikit banyak pertama kesini
0: ya,
1: memahami situasi di daerah ya,
0: ya,
1: di Sultra ini begitu ya. Ini ada pengaruh selatan dan timur begitu kan.
0: Oke.
1: Dan kesininya ya udah jatuh cinta lah gitu ya.
0: Oke.
1: Sudah menikmati suasana yang damai suasana
0: ya,
1: yang hangat begitu
0: ya, dengan masyarakat kita yang ada di sini.
1: Betul
0: ya.
1: Kemudian
0: teman-teman,
1: kemudian makanannya juga enak-enak.
0: Oh, ya. Oke. Okay.
1: Tempat nongkrongnya banyak.
0: Tempat nongkrongnya memang
1: betul,
0: udah mulai terasa sekali.
1: Iya.
0: Oke, kesan-kesannya luar biasa ya. Begitu masuk ke Kendari, langsung serta merta bawa keluarga semua ke sini enggak?
1: Tidak. Saya bujang lokal.
0: Wah, sih. Kasih bujang lokal. Ada istilah ya. Ada aja. Oke lah. Enaknya diajak bercanda nih Bang Harley ya.
1: Siap.
0: Luar biasa. Ya karena memang acara ini tidak perlu kita tegang-tegang Bang Harley ya, walaupun di sela-sela. Tadi udah tegang-tegang mungkin di tempat kerja, kita lebih rileks di sini.
1: Hai.
0: Nah, aktivitasnya dalam menjalani keseharian sebagai kepala BWS Sulawesi Tenggara, rutinitas yang selalu Bapak lakukan sebelum memulai pekerjaan di pagi hari. Bahkan mungkin barangkali subuh nih.
1: Iya, ya. Kalau subuh di sini tuh ada yang namanya tarim ya, apa namanya itu? Yang sebelum azan itu.
0: Oh ya.
1: Itu khas sekali gitu.
0: Jadi
1: di sini ya.
0: Iya, Sulawesi Tenggara.
1: Itu okay, yang membangunkan kita dengan itu sebelum azan subuh gitu, atau setiap sholat lima waktu juga.
0: Oke.
1: Okay. Ada itu kan apa namanya? Saya lupa namanya. Yeah. Salawat tarim apa namanya
0: betul,
1: gitu.
0: Betul, pengajian.
1: Nah, itu berkesan dan dari situ kita memulai pagi-pagi ya biasa sholat subuh.
0: Oke, okay, sholat subuh Bang Harley.
1: Karena bukan olahraga sejati, cukup jalan-jalan kaki.
0: Disempatkan. Salah satu hal yang dilakukan itu atau habit memang sudah dari sononya.
1: Iya.
0: Sudah kebiasaan gitu.
1: Kebiasaan sih enggak juga, cuman kalau ada waktu ya kita berusaha untuk jalan dulu lah.
0: Okay.
1: Jalan dulu. Bikin apa katanya jalan kaki itu biar apa? Kakinya kuat gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Pondasi tubuh kita kan di kaki. Jadi
0: betul,
1: katanya jalan kaki itu yang katanya begitu. Jadi ya jalan aja lah gitu.
0: Berarti olahraganya lebih ke jalan santai aja atau jogging?
1: Santai aja.
0: Ada spesifik olahraga yang biasa ditekuni oleh Bang Harley?
1: Waduh, saya
0: apa
1: ini
0: ya? Suka tenis meja atau apa gitu atau bola?
1: Bola boleh lah.
0: Oh gitu ya. Futsal
1: bola,
0: gitu ya.
1: Futsal boleh.
0: Biasa mungkin main rutin sama teman-teman kantor barangkali, Pak.
1: Belum.
0: Belum sempat. Oke, tetapi aktivitas olahraganya paling tidak jalan kaki.
1: Jalan lah.
0: Atau barangkali kalau di pas weekend muter-muter MTQ.
1: Nah, itu benar. Jadi penonton aja tapinya.
0: Penonton ya. Oke. Okay. Ya, olahraga cuci mata kali.
1: Cuci mata.
0: Just kidding ya.
1: Oke, Pak.
0: Nah, tentunya ini menjadi seorang kepala BWS itu kan ada banyak aktivitas dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Ya, Bapak menjaga keseimbangan antara pekerjaan, menjaga keseimbangan bersama dengan pekerjaan dan juga teman-teman di kantor dan juga keluarga. Terus kemudian membagi waktunya itu seperti apa sih, Pak? Nah, ini dia.
1: Iya.
0: Kita mencari tahu juga nih.
1: Ya pasti saya berusaha untuk menyelesaikan semua pekerjaan itu di kantor.
0: Kantor ya.
1: Ya, sehingga ketika kita di rumah, itu memang waktu kita untuk istirahat saja dan untuk
0: me time
1: ya untuk keluarga begitu.
0: Oke.
1: Kalaupun libur ya mungkin bisa jalan-jalan mungkin atau bisa silaturahmi gitu ya, paling seperti itu. Tapi berusaha untuk menyelesaikan semua pekerjaan di kantor saja begitu.
0: Oke. Saya juga mau pengin tahu deh mewakili netizen, prinsip hidup secara pribadi Bang Harley itu apa sih? Nah, ini dalam kehidupan kita barangkali ada prinsip hidup.
1: Betul.
0: Sehingga itu terbawa dalam pekerjaan, bahkan bersosialisasi di manapun berada Bang Harley.
1: Ya, berusaha bersikap baik dan bisa bermanfaat buat orang lain.
0: Wah, menyenangkan ya teman-teman ya punya pemimpin seperti beliau ya. Ah, ini ngangguk-ngangguk nih rawanya nih teman-teman. Oh. Ya, berusaha baik ya.
1: Iya. Dan bermanfaat buat orang lain.
0: Bermanfaat. Dan kemudian juga satu hal yang barangkali coba Bang Harley terapkan di lingkup kerja Bapak itu, apakah memang harus rutin ada pertemuan-pertemuan di setiap hari untuk membahas pekerjaan-pekerjaan yang sedemikian rupa, yang tertata dan harus dibicarakan, apalagi mungkin ada koordinasi dengan teman-teman yang khususnya ada di lapangan?
1: Kalau berkala ada, ya. Biasa kita namakan MONEV bulanan gitu.
0: MONEV ya. Bulanan. MONEV bulanan.
1: Oh. Monitoring dan evaluasi bulanan.
0: Monitoring, yes.
1: Ya, tapi secara bisa jadi insidental, ya. Itu bisa kita lakukan selama jam kerja, misalkan bisa pagi, bisa sore, itu kita lakukan pertemuan-pertemuan begitu untuk membahas hal-hal yang,
0: ya, ya.
1: Yang mungkin tidak ya urgent ya, yang tidak terjadwal tapi harus ya. Segera dikomunikasikan. Hmm. Dan itu kita lakukan dengan dalam suasana yang santai begitu.
0: Oh, itu. Wah, jadi enak lah teman-teman, tidak perlu tegang-tegang ya di lapangan ya kan.
1: Ngapain harus, lagi tegang-tegang kan?
0: Iya, pekerjaan masalah sudah banyak. Pekerjaan udah berat.
1: Berat.
0: Menyenangkan banget teman-teman ya punya pemimpin kayak beliau ini, Bang Harley, luar biasa ya. Ini yang coba diterapkan dalam dunia kerja.
1: Ya.
0: Ada komunikasi terus terjalin.
1: Betul.
0: Ya, apapun sesulit apapun kondisi yang ada di lapangan itu selalu dikomunikasikan ya, dengan baik.
1: Saya kira itu yang penting ya. Jadi komunikasi dan koordinasi itu penting. Hmm. Karena kalau komunikasi sudah tidak terbangun dengan baik begitu ya. Apapun mungkin masalah itu tidak bisa kita ketahui sejak dini gitu ya. Jadi komunikasi itu penting.
0: Oke. Komunikasinya kepada teman-teman, kepada siapa saja, itu yang memang harus selalu terjaga, Bang Harley ya.
1: Betul.
0: Kemudian waktu pertama datang ke Kendari, coba dengan makanan-makanan kita yang ada di Sulawesi Tenggara yang paling terkesan dan pas cocok di lidah itu apa tuh? Apa nih Bang Harley, pasti ingat nggak begitu datang pertama gitu di Kendari?
1: Itu apa namanya seperti apa yang masak kuning itu?
0: Oh iya, masakan itu ya.
1: Apa namanya?
0: Parende.
1: Kuah kuning gitu ya. Ikan
0: ya,
1: gitu ya.
0: Ikan yang dimasak.
1: Apa seperti palumara.
0: Palumara ya, itu khas Sulawesi lah.
1: Betul, segar sekali itu, enak. Sama sinonggi, tapi
0: sinonggi
1: masih belum begitu ini.
0: Belum menyatu.
1: Menyatu.
0: Emang asli mana Bang Harley?
1: Saya asli Kalimantan.
0: Kalimantan justru ya. Wih, luar biasa. Kalimantan merantau ke Sulawesi ya, luar biasa ya. Ketemu dengan saudara-saudara baru.
1: Siap. Ya. Itu alhamdulillah.
0: Ya.
1: Menambah saudara gitu.
0: Saudara itu salah satu prinsip ya, selain dari sebagai pemimpin, tentunya punya tanggung jawab yang lebih luas lagi, bagaimana bisa mendapatkan keluarga-keluarga baru lagi. Apalagi Bang Harley, katakanlah ini sebagai seorang perantau gitu.
1: Betul.
0: Berada di sini. Nah, melihat dengan fenomena yang terjadi juga, kalau kondisi kita di wilayah Sulawesi Tenggara kan ini airnya relatif tercukupi kah, atau memang dengan kondisi yang sekarang ini harus lebih ekstra hati-hati juga nih, kita harus tetap waspada?
1: Kalau dari data dan historinya, sebenarnya Sulawesi ini memiliki air permukaan yang cukup cukup begitu ya.
0: Cukup,
1: jadi
0: ya.
1: Dalam historisnya itu memang tidak ada sungai-sungai yang ordo itu kan maksudnya sungai itu kan terdiri dari jaringan gitu ya.
0: Jaringan.
1: Nah, jaringan yang paling besar itu yang ke laut itu namanya ordo 1 begitu.
0: Okay.
1: Nanti setelah itu ada ordo 2. Jadi cabang-cabang. Nah, di ordo 1, 2 sampai 3 itu jarang ditemukan dia kering air permukaannya. Ini menandakan bahwa kecukupan air permukaan di Sultra ini cukup bagus.
0: Masih begitu cukup lah ya.
1: Okay. Walaupun mungkin pada seperti situasi ini, karena ini kan situasi yang tidak seperti biasa begitu kan.
0: Betul.
1: Memang ada memang yang sudah kering begitu sama sekali ya. Tapi mayoritas dari data yang sudah kami kumpulkan begitu, ketersediaannya cukup baik begitu, cukup. Hanya memang butuh itu tadi ya, kalau mau kita ambil untuk irigasi, karena dia tidak bisa naik lagi ke saluran, kita bantu dengan pompa. Mungkin seperti itu.
0: Oke. Nah, paling tidak tantangan terbesar yang dihadapi ketika musim kemarau sekarang, teman-teman yang ada di BWS ini, bagaimana bisa menyikapi hal ini, salah satunya penyediaan pompa ya.
1: Betul sekali ya.
0: Karena kalau kita melihat Sulawesi Tenggara, khususnya kita di daratan kan memang lebih banyak ke sektor pertanian.
1: Betul sekali. Sesuai dengan ini juga Pak Gubernur punya target 1 juta ton, produksi padi begitu ya. Target beliau. Nah, ini yang kita
0: harus
1: juga
0: terjaga,
1: harus dukung begitu.
0: Oke, okay. Baik. Nah, artinya ketersediaan air kita ini masih sejauh ini masih aman-aman aja, Bang Ardi ya.
1: Insya Allah untuk ya, beberapa wilayah yang okay, tadi dalam status okay, masih siaga.
0: Coba kita ya, flashback ke belakang lagi nih. Dengan sebagai seorang perantau, terus kemudian udah keliling-keliling di beberapa daerah, Bang Harley. Bang Harley barangkali mungkin masih ingat siapa yang paling menginspirasi Bang Harley dalam hidup secara pribadi nih. Wah, ini kayak kita podcast aja nih.
1: Waduh.
0: Gak apa-apa, sedikit-sedikit kita singgung tentang BWS, kita sedikit-sedikit tentang apa sih yang menjadi sosok yang menguatkan Bang Harley untuk tetap mantap lah ya, menjadi seorang pemimpin, terus kemudian pemimpin yang bersahaja, aku boleh katakan ya Pak ya, baik orangnya gitu.
1: Ya, kalau
0: komunikasi yang baik dijaga, terus apa siapa ini sosok yang, apakah ibu, bapak, atau ada orang lain gitu?
1: Ya, ibu lah.
0: Ibu ya. Bang Harley lebih dekat ibu gitu dibanding bapak. Iya, kayaknya begitu ya. Karena ada banyak yang mengatakan kalau sosok laki-laki itu dia bakal dekat dengan sosok ibunya.
1: Ibunya, cinta pertamanya.
0: Gitu ya. Oke. Ada pesan-pesan yang tidak pernah akan dilupakan oleh ibu, Bang Harley. Sehingga itu selalu ada dalam jiwa dan benarnya Bang Harley gitu, dalam keseharian bekerja ataupun bersosialisasi di mana saja.
1: Ya, itu tadi yang jadi prinsip hidup tadi, pesan beliau itulah jadi prinsip yang harus di yang kemudian dijalankan.
0: Okay.
1: Jadi berbuat baik,
0: baik,
1: berusaha berbuat baik.
0: Oh, sederhana ya, berusaha berbuat baik aja gitu. Yakin deh, ketika kita ada kebaikan, kita pun juga diberikan kemudahan.
1: Ya, itu ya, harus yakin itu, walaupun mungkin kebaikan itu

0: Jadi berbuat baik itu kan
1: ya.
0: Apa luas ya pengertiannya.
1: Hmm.
0: Berbuat baik itu menghargai orang lain pun berbuat baik, atau memberi kepercayaan orang lain pun berbuat baik.
1: Ya.
0: Memberi kesempatan kepada anak buah pun itu bagian dari berbuat baik begitu kan.
1: Ya, ya, ya.
0: Jadi saya berusaha dalam satu tim itu ya. Sebagai siapapun yang menjadi koordinator atau ya, kepala unit yes. begitu ya, harus bisa memetakan kemampuan stafnya begitu.
1: Oh.
0: Jadi jangan ribut dengan kekurangannya,
1: okay.
0: tapi maksimalkanlah kemampuannya.
1: Kemampuannya
0: ya, jadi kalau kita ributkan kekurangannya ya berarti anak buah itu bisa jadi tidak pernah kita kita pakai gitu ya, kita gunakan begitu. Yeah. Tapi kalau kita lihat kemampuannya dikolaborasi, saya kira itu jadi kekuatan begitu.
1: Kekuatan yang luar biasa.
0: Kira-kira begitu.
1: Baik Bang Ali, kalau biasanya kalau lagi-lagi lelah-lelahnya di kantor atau mungkin sempat kunjungan ke lapangan, kalau di jalan atau di kantor atau di rumah itu biasa dengar musik, lagu apa yang paling disukai? Yang biasa dinyanyikan barangkali juga kalau lagi pengen nyanyi menghibur diri, apa ya?
0: Lagu-lagu yang ngebeat.
1: Lagu apa itu?
0: Lagu-lagu ngebeat aja
1: seperti
0: sih.
1: Apa itu? Seperti apa?
0: Ada Iwan Fals.
1: Iwan gitu Fals.
0: Ya.
1: Oh, yang mana
0: atau
1: tuh?
0: Masih Iwan ingat Fals gak? Itu bisa jadi Bento.
1: Bento. Wah, namaku Bento. Oh, sering atau sering dinyanyikan kalau lagi ini, lagi-lagi lagi pengen nyanyi di rumah atau di karaokean sama teman-teman di kantor gitu.
0: Gak pernah.
1: Tapi suka dengan lagu-lagu Iwan Fals ya.
0: Iya, Iwan Fals yang
1: semangat-semangat
0: gitu ya. Semangat-semangat gitulah.
1: Oh, is. Kalau di jalan biasanya dengar lagu apa?
0: Kalau di
1: mobil misalnya.
0: Kebetulan penyuka musik ya, jadi semua aliran kayaknya oke-oke aja.
1: Oh, suka musik memang.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Bisa salah satu instrumen musik yang biasa dimainkan Bang Arli?
0: Kalau
1: gitar atau metik, apa, metik, piano?
0: Metik-metik gitar bisa lah.
1: Bisa lah ya.
0: Tapi nggak begitu jago.
1: Oke. Baiklah kalau begitu kita mau jedah dulu deh. Untuk perjalanan kita di siang hari ini untuk bincang inspiratif bersama dengan Bapak Insinyur Muhammad Hardiansyah STMT selaku Kepala BWS Sulawesi 4 Sulawesi Tenggara. Untuk itu teruslah bersama dengan kami di Bincang Inspiratif. Kita akan kembali sesaat lagi di Pro 1 Kendari, Kanal Informasi dan Inspiratif.

0: Asik.
1: Ya, baiklah pendengar, kita masih ada di Bincang Inspiratif Luar Biasa. Saya sudah bisa lagi kembali berkomunikasi dengan Pak Harley ya. Panggilan akrabnya sih Pak Harley ya. Selaku Kepala BWS Sulawesi Tenggara kita untuk siang hari ini. Oke. Nah, ini di sela-sela kesibukan juga pastinya tadi suka dengan musik, suka dengan mendengarkan alunan musik di sela-sela kesibukan ya. Musik kalau menurut Bang Harley itu apa ya?
2: Waduh.
1: Apa ya?
2: Musik itu sebenarnya
1: ya.
2: Salah satu bagaimana kita dengan perasaan kita, perasaan itu bisa ya, dengan musik gitu,
1: musik
2: kan
1: ya. Oke.
2: Kita mau mengungkapkan sesuatu bisa dengan musik.
1: Betul.
2: Bisa sedih kah gitu ya, atau lagi gembira kah gitu kan.
1: Lagi sedih, lagi gembira, tetap aja bisa ya bisa dengar. Itu salah satu wadah atau tempat ya.
2: Betul.
1: Oke. Tadi hobi olahraga lebih justru ke jalan ya tadi ya, jalan santai aja.
2: Jalan aja.
1: Enggak ada kegiatan olahraga lain ya?
2: Tidak ada.
1: Oke. Inspiratifnya tadi sosok ibu yang sangat dekat sama Bang Harley ya.
2: Siap.
1: Kalau dari Bapak kurang dekat.
2: Dekat tapi kalau ibu itu dekat karena iya, kita kan bisa
1: enak curhatnya.
2: Ya?
1: Ah, ini
2: mengeluhnya begitu ya.
1: Pejabat aku kalau di acara kayak begini selalu mereka pasti dekat dengan ibu kalau sosok laki-laki.
2: Iya.
1: Lebih enak ngobrolnya kali ya, lebih terbuka.
2: Lebih terbuka, mau ngomong yang salah-salah pun masih
1: iya,
2: masih iya, bisa di
1: toleransi
2: sama ibu ya.
1: Sama ibu. Atau barangkali juga Bang Harley masih ingat menyampaikan sesuatu perasaan ke ibu, atau panggilnya mama atau ibu?
2: Mama,
1: ibu. Mama ya, ma. Aku suka dengan cewek ini waktu masih ingat masih kuliah dulu nih, pertama-pertama ngomong ke ibu nggak atau langsung aja diperkenalkan?
2: Langsung.
1: Ini nih keren sini langsung. Tapi memang harus ke ibu dulu, nggak berani ke ya, bapak gitu ya.
2: Ibu dulu.
1: Oh sih, jadi lebih dekat pada ibu ini pemirsa dan juga pendengar ya.
2: Profilingnya lebih ke. Lebih dipercaya ke ibu kan kalau ya, profiling, karena sesama wanita kan dia tahu detailnya kan.
1: Oke.
2: Mana plus minusnya, makanya minta pendapat ke ibu dulu.
1: Oke. Tapi kalau komunikasi dengan ayah atau bapak itu seputar apa ya Bang Harley?
2: Kalau
1: pilihan
2: itu
1: pada saat mau kuliah atau bekerja atau masih sekolah apa ya?
2: Kalau
1: komunikasinya?
2: Komunikasi ke almarhum ya, almarhum karena dua-duanya sudah tidak ada lagi.
1: Sama kita bapak ya. Kita doakan saja almarhum.
2: Amin. Ya,
1: berikan
2: ke beliau lebih kepada layak, ini ya, kepada ini uang udah habis gitu.
1: Oh gitu.
2: Sangunya udah, modalnya udah kurang gitu. Terus mau main apa itu ya diskusinya dengan beliau gitu. Lebih ke ini aja apa? Diskusi-diskusi yang umum-umum saja. Kalau pengen ini hobinya apa ya udah difasilitasi kan biasanya seperti itu.
1: Iya. Oke. Berarti bapak memang orangnya juga tidak nggak terlalu kejam-kejam amat gitu mendidik anaknya ya.
2: Iya.
1: Tetapi tegas.
2: Tegas pasti ya. Itu tegas.
1: Terukur. Berapa bersaudara Bang Harley?
2: Saya lima.
1: Lima. Bang Harley anak ke?
2: Saya kedua.
1: Kedua. Wah luar biasa. Semuanya udah pada sukses semua ya. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Oke. Baik. Yang paling teringat kalau komunikasi terakhir dengan bapak?
2: Terakhir dengan bapak.
1: Ada barangkali yang mau pas pada saat itu yang disampaikan ke Bang Harley apa ya sebelum beliau meninggalkan?
2: Ya, pesan-pesan terakhir beliau itu ya jaga saudara sih ya.
1: Saudara-saudaranya.
2: Jaga adik-adik sama kakak gitu. Kemudian ya kalau laki-laki itu kan bandel misalkan gitu ya kan.
1: Ya, itu hara yang lumrah ya.
2: Itu yang diingatkan ada masanya laki-laki itu sudah tidak bandel lagi. Itu sih.
1: Barangkali begini Bang Harley, dalam perjalanan karir sebagai seorang ASN tentu ada masa sulit untuk mengambil sebuah keputusan yang tidak mudah. Ya, pernahkah Bapak mengalami hal ini? Masih ingat mungkin apa gitu?
2: Iya, masa sulit ya ketika itu sih ada ya. Jadi harus memutuskan sesuatu begitu ya yang kalau seperti itu biasanya konsultasi dengan ibu dan juga pimpinan begitu ya.
1: Iya, iya.
2: Untuk minta petunjuk keputusan-keputusan itu. Tapi ada memang yang sangat berkesan begitu, sangat luar biasa ininya. Kondisinya begitu sehingga butuh pertimbangan orang lain begitu.
1: Oh, luar biasa.
2: Iya.
1: Itu yang tetap harus terjaga ya.
2: Iya.
1: Sebagai pemimpin yang artinya banyak terlibat dalam pengelolaan sumber daya air dan pembangunan infrastruktur, harapan yang terbesar yang Bapak coba untuk lakukan untuk wilayah kita di Sulawesi Tenggara ke depannya ini apa nih, Pak?
2: Ya, harapannya apa yang sudah kita punya bangunan atau infrastruktur SDA itu harus dirawat, dijaga begitu ya, sehingga fungsinya tetap terjaga dan tetap optimal begitu ya. Nah, kalaupun ada yang belum kita bangun, ya mari sama-sama kita rencanakan dengan baik begitu, sehingga pada saat nanti juga sudah selesai kita bangun itu memberi manfaat yang maksimal begitu. Karena infrastruktur sumber daya air di Sultra ini yang menjadi kewenangan pusat itu cukup banyak.
1: Banyak ya, luas ya.
2: Banyak sekali. Contoh misalkan kita punya bendungan
1: Ameroro,
2: ada bendungan Ladongi, kemudian ada lagi kolam retensi. Begitu kan. Belum lagi jaringan irigasi yang cukup luas begitu, ribuan hektar begitu. Nah, ini satu aset yang menjadi modal buat pengembangan atau pengelolaan sumber daya air
1: kita ya,
2: terutama untuk misalkan dukungan terhadap swasembada pangan begitu, untuk energi bisa untuk wisata juga bisa begitu.
1: Ya, ini masih besar ya potensinya kalau kita di wilayah Sulawesi Tenggara.
2: Sangat besar.
1: Dari sektor pertanian, terus kemudian tadi yang sempat disampaikan bahwa dari sumber perikanan juga utamanya juga ya.
2: Ya, kalau perikanan
1: air tawar, kebutuhan itu kemudian wisata
2: dan air baku.
1: Air bakunya ya utama.
2: Air baku. Untuk utama. Air bersih ya.
1: Untuk air bersih kita. Ini sekarang ini di 2 bulan ini yang memang harus kita hadapi lagi, mudah-mudahan ya Sulawesi Tenggara bisa keluar dari zona itu.
2: Amin.
1: Ketercukupan lah untuk air ya. Karena memang tadi yang disampaikan Bang Harli, air mau musim hujan, air, BWS teman-teman terlibat. Musim kemarau teman-teman di BWS juga lagi. Ada di garda terdepan ya. Mudah-mudahan Bang Harli dan kawan-kawan yang ada di sana diberikan kekuatan kesehatan selalu, sehingga apapun yang menjadi kebutuhan masyarakat kita yang ada di Sulawesi Tenggara itu bisa tercukupi dengan baik. Itu dia, menjaga aset-aset yang sudah dibangun oleh pemerintah.
2: Betul. Ya, itu yang paling utama, memelihara.
1: Satu kebanggaan kita kemarin juga Bapak Presiden yang lalu-lalu sudah meresmikan Pak Jokowi sempatnya sudah datang. Luar biasa. Nah, tentunya ini apa yang sudah dibangun oleh pemerintah kita, kita sebagai warga negara yang baik, ya kita jagalah fasilitas itu ya. Sehingga apapun yang menjadi kebutuhan kita, utamanya air, karena air dalam kehidupan kita sehari-hari itu menjadi kebutuhan nomor one ya.
2: Iya, jadi ada satu quote begitu ya, atau quotes itu air adalah sumber kehidupan. Kemudian tanah itu adalah rahim kehidupan.
1: Rahim kehidupan, luar biasa.
2: Jadi air dan tanah itulah yang kemudian membuat kehidupan ini terus lestari, terus bertumbuh gitu kan. Jadi air sebagai sumber kehidupan, tapi tanah sebagai rahimnya begitu.
1: Baik. Pak Harli, karena keterbatasan waktu kita juga sudah harus mengakhiri, tapi jangan pernah bosan-bosan ya Bang Harli.
2: Siap.
1: Untuk kita undang di sini. Ini kita masih santai sih, kita masih bahas tentang hal-hal sedikit profil Bang Harli selaku kepala BWS, tapi next mungkin kedepannya nanti kita bisa bahas tentang status BWS yang ada di Sulawesi Tenggara, keberadaan air yang ada di Sulawesi Tenggara ya.
2: Siap.
1: Tapi hari ini kita sudah dapat spillsnya, teman-teman jangan khawatir, ini masih bisa tercukupi lah ya, walaupun kita akan diperhadapkan dengan fenomena El Nino yang disampaikan oleh teman-teman dari BMKG ya. Oke, sekali lagi Saya ucapkan terima kasih, apresiasi mewakili pimpinan dan segenap kami Angkasa 1 dan Angkasa 2. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Kepala BWS Sulawesi 4 Sulawesi Tenggara, Bapak Insinyur Muhammad Harliansa STMT, sudah hadir di Bincang Inspiratif, hadir di channel YouTube-nya RRI Kendari di 96,7 MHz serta di RRI Digital serta di live TikTok Yuda. Saya yakin perbincangan kita hari ini akan menginspirasi banyak orang, Bapak. Terima kasih.
2: Terima kasih,
1: dan
2: Pak Yuda.
1: Baik, inilah akhir kebersamaan kita. Saya Yuda pamit, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Lauten nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, inilah Warta Siang.
1: Dengan bencana, maka dengan adanya latihan seperti ini membiasakan mereka sekaligus ya memberikan
2: anomali El Nino ini diprediksi sampai akhir tahun untuk masyarakat di wilayah Bombo maupun Pegunungan ini hanya air untuk kebutuhan utama, mungkin lebih diperhatikan karena pada saat kemarau itu debit air mau.
0: Dua pokok berita mewarnai informasi kita dalam Warta Siang. Dan inilah pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar simulasi siaga Karhutala 2026 dalam menghadapi bencana kebakaran dan kekeringan. Prediksi El Nino berlanjut hingga akhir 2026. BMKG bau-bau menghimbau warga bijak menggunakan air. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama dengan saya, Yuda. Kita awali informasi kita yang pertama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar simulasi siaga Karhutala 2026 dan membagikan bantuan logistik serta peralatan pemadam guna memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi bencana kebakaran dan kekeringan. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musafir.
3: Ya, kejadian ini berulang kembali. Korban inisial EJ, tersangka inisial TB.
4: Polresta Kendari meringkus seorang pria berinisial TB 42 tahun yang diduga merupakan spesialis pencurian agen BRLing di wilayah Kota Kendari, dengan salah satu aksinya menyebabkan korban mengalami kerugian Rp33 juta dan kehilangan satu unit ponsel. Kapolresta Kendari Kombes Pol Edwin Louis Sengka mengatakan, aksi tersebut terjadi di Kelurahan Kambu saat pelaku memanfaatkan kelengahan korban.
1: Maka dengan adanya latihan seperti ini membiasakan.
4: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan melalui apel siaga dan simulasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan di lapangan kantor Gubernur Sultra. Dipimpin langsung oleh Gubernur Sultra Andi Sumangeruka, kegiatan ini melibatkan personil, sarana-prasarana, serta unsur terkait untuk menyelaraskan pelaksanaan di lapangan dengan regulasi yang berlaku sehingga membangun koordinasi antar pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Andi Sumangeruka menyampaikan bahwa latihan ini penting untuk membiasakan seluruh unsur memahami tugas saat terjadi bencana, dan pihaknya berupaya menggelar kegiatan serupa secara rutin setiap tahun agar seluruh pihak memiliki pemahaman tindakan yang sama.
1: Kita melaksanakan latihan personil dan material sekaligus mensinkronkan antara regulasi yang ada, ya kan? Regulasinya ada, kita mainkan sekarang. Nah, sehingga pada saatnya nanti kita tidak berharap ya. Tapi kan kita tidak tahu ini bencana, karena bencana di Indonesia ini kan kita rawan dengan bencana. Maka dengan adanya latihan seperti ini membiasakan mereka sekaligus ya memberikan perhatian khusus kepada biar melibatkan masyarakat sehingga siapa berbuat apa dalam kondisi apa itu paham.
4: Selain memperkuat kesiapan personil, Pemprov Sultra juga menyiapkan dukungan pendistribusian bantuan sesuai kebutuhan daerah serta menganggarkan peralatan pemadam kebakaran untuk wilayah rawan. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menyerahkan 24 unit mesin Alcon kepada beberapa kabupaten dan kota, 2 unit tenda keluarga serta logistik untuk Kabupaten Muna Barat, hingga 1 mobil unit tangki air berkapasitas 5.000 liter untuk Kabupaten Buton Utara. Sinergi ini juga diperkuat oleh pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 yang turut menyerahkan 27 unit mesin Alcon ke berbagai daerah serta 1 unit mobil tangki air berkapasitas 8.000 liter di Abugi Kabupaten Konawe guna meminimalkan dampak bencana bagi masyarakat. Reporter RRI Kendari, Ferim Safir, melaporkan.
0: Beralih kita ke informasi selanjutnya. Prediksi El Nino berlanjut hingga akhir 2026. BMKG Bau-Bau menghimbau warga untuk bijak menggunakan air. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Wode Nurliani, melaporkan.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Bau-Bau memprediksi fenomena El Nino masih akan berlangsung hingga akhir tahun 2026. Kondisi tersebut berpotensi memicu cuaca panas berkepanjangan dan meningkatkan risiko kebakaran lahan. Kepala BMKG Bau-Bau Adi Stiono mengatakan, dampak El Nino tidak hanya dirasakan melalui peningkatan suhu udara dan potensi kebakaran lahan, tetapi juga dapat mempengaruhi ketersediaan air tanah, khususnya di wilayah perkotaan. Menurut Adi, debit air tanah diperkirakan mengalami penurunan seiring dengan berlangsungnya musim kemarau dan kondisi cuaca panas ekstrim yang berkepanjangan. Karena itu, masyarakat diminta menggunakan air bersih secara bijak untuk mengantisipasi berkurangnya ketersediaan air tanah. Adi juga mengimbau para petani yang mengandalkan air untuk proses budidaya tanaman agar mengatur penggunaan air sebaik mungkin. Penghematan air dinilai penting agar pasokan air tanah tetap terjaga, sekaligus memastikan tanaman tetap mendapat kebutuhan air yang cukup dan terhindar dari kekeringan.
2: Air tanah untuk wilayah perkotaan nih, mungkin lebih memanis atau memanajemen apa namanya kebutuhan air untuk keperluan sehari-hari, karena anomali El Nino ini diprediksi sampai akhir tahun. Untuk masyarakat di wilayah Bombo maupun Tegalambito, ini air untuk kebutuhan utama mungkin lebih diperhatikan, karena pada saat kemarau itu debit air maupun apa namanya kondisi air tanah pasti akan berkurang.
5: Di tengah kondisi kemarau panjang, salah satu pengusaha air tangki di Bau-Bau, Dever, mengatakan permintaan air tangki selama 2 bulan terakhir masih tergolong stabil. Dia menyebutkan harga air tangki saat ini juga belum mengalami kenaikan. Pihaknya berupaya menjaga ketersediaan pasokan dengan mengisi air tanah ke dalam bak penampungan secara berkala untuk mengantisipasi sumber air mengalami kekeringan. Dever mengatakan air tangki saat ini masih dijual dengan harga Rp50.000 untuk kapasitas 2.000 liter.
6: Karena sistemnya kita ini, kita memang tanpa ada bak penampung, langsung sedot, maksudnya dari sumur ke mobil itu ya mungkin bisa-bisa kehabisan. Cuma kan kita ibaratnya punya bak penampung besar. Jadi kita mengisi di mobil itu dari sumur juga sambil mengisi di penampung. Biar stabilkan begitu.
5: Kepala BMKG Bau-Bau berharap pengolahan dan penggunaan air secara bijak dapat menjaga ketersediaan air hingga kondisi cuaca kembali normal. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Pemerintah Kota Kendari menyambut baik permohonan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari untuk memanfaatkan aset pemerintah daerah sebagai kantor sekretariat Wakil Wali Kota Kendari Sudirman, dan juga mengatakan pemanfaatan gedung pemerintah yang belum digunakan dapat menjadi solusi kebutuhan kelembagaan sekaligus membantu menjaga dan merawat aset daerah. Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Kendari Sahinuddin juga mengatakan audiensi tersebut juga merupakan tindak lanjut surat permohonan pinjam pakai aset yang sebelumnya telah disampaikan kepada pemerintah kota. Saat ini Bawaslu Kota Kendari masih menggunakan gedung sewaan milik pribadi sebagai kantor, sehingga berharap pemerintah Kota Kendari dapat menyediakan aset daerah untuk dijadikan sekretariat. Sainuddin juga menyebut bahwa Bawaslu menyerahkan penentuan lokasi kepada pemerintah Kota Kendari berdasarkan dari ketersediaan aset yang belum digunakan, dengan mengusulkan eks kantor perhubungan Kota Kendari di Kecamatan Baruga sebagai salah satu pilihan. Ia mengatakan respon wakil wali Kota Kendari terhadap permohonan tersebut positif dan diharapkan sebagai segera juga ditindaklanjuti setelah mendapatkan persetujuan dari Wali Kota Kendari. Kita lanjutkan informasi warta siang kita. Polres Kendari meringkus pencuri spesialis agen BRI Link berinisial TB. Pelaku beraksi di 33 TKP sejak 2019 dan menggunakan hasil kejahatannya untuk kebutuhan hidup hingga judi online. Selengkapnya kembali dilaporkan rekan Ferry Musafir.

0: Ya, kejadian ini berulang kembali. Korban inisial EJ, tersangka inisial TB.
1: Polresta Kendari meringkus seorang pria berinisial TB 42 tahun yang diduga merupakan spesialis pencurian agen BRI Link di wilayah Kota Kendari dengan salah satu aksinya menyebabkan korban mengalami kerugian 33 juta rupiah dan kehilangan satu unit ponsel. Kapolresta Kendari Kombespol Edwin Louis Sengka mengatakan aksi tersebut terjadi di Kelurahan Kambu saat pelaku memanfaatkan kelengahan korban yang meninggalkan konter dalam kondisi tidak terkunci. Pelaku kemudian mencongkel laci kasir menggunakan obeng dan membawa kabur uang serta ponsel.
0: Terkait pencurian BRI Link, ya, kejadian ini berulang kembali. Korban inisial EJ, tersangka inisial TB. Pelaku motifnya mengambil barang tersebut, mengambil uang dan handphone tersebut untuk dijual dan hasilnya untuk digunakan sehari-hari. Modusnya, selainnya seorang pencuri, memantau melihat situasi dan kondisi sekitar. Kemudian pelaku melaksanakan apa yang diniatkan tersebut ketika kesempatannya ada.
1: Pelaku ditangkap tim Buser 77 Satreskrim bersama Sat Intelkam Polresta Kendari di Pelabuhan Malam setelah polisi mengantongi identitas dan ciri-cirinya. Dari pemeriksaan, uang hasil pencurian digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, pembangunan rumah, membeli sabu-sabu dan judi online. Sedangkan ponsel korban dibawa ke wilayah Puatu. Polisi mengamankan satu unit sepeda motor, ponsel, linggis serta sejumlah obeng dan peralatan lainnya. Edwin menyebut, TB mengaku telah melakukan pencurian di 33 TKP sejak tahun 2019, termasuk di Kendari, Ambon, NTT, dan Papua. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
2: Di Dukcapil, Kota Kendari terus mensosialisasikan penggunaan akun identitas kependudukan digital kepada warga. Selengkapnya dilaporkan rekan Idam.
3: Sekarang alhamdulillah peningkatan sudah mencapai 25%.
4: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Dukcapil Kota Kendari terus mendorong agar warga Kota Kendari dapat menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Dukcapil Kota Kendari, Ruliana, mengatakan penggunaan identitas kependudukan digital atau IKD di Kota Kendari dari sebelumnya tercatat hanya 8%, kini telah mencapai 25% dari total target nasional sebanyak 50%. Menurut Ruliana, dalam mendukung terwujudnya satu data nasional dan transformasi pelayanan digital, pihaknya dituntut untuk terus mendorong warga Kota Kendari agar dapat menggunakan identitas kependudukan digital, sebab dengan menggunakan IKD, masyarakat tidak lagi harus bersusah payah mencari dokumen kependudukan lainnya. Dan jika ada verifikasi untuk penerima bantuan sosial, pemerintah sudah mengetahui mana saja masyarakat yang akan menerima bantuan, sehingga tidak ada lagi bantuan yang tidak tepat sasaran.
3: Target nasionalnya itu 50%. Dan alhamdulillah ini kan setiap hari kita target Jawa itu, dari sebelum saya dilantik itu masih 8%. Sekarang alhamdulillah peningkatan sudah mencapai 25%. Memang IKD ini kan sekarang program Satu Data Indonesia sudah sekarang transformasi pelayanan digital. Itu harus berdasarkan KTP digital. Jadi sekarang itu untuk juga perlinsos sekarang itu verifikasi penerima bantuan sosial itu itu harus melalui IKD karena itu supaya tepat sasaran.
4: Ruliana juga mengatakan pihaknya terus mensosialisasikan penggunaan IKD kepada setiap masyarakat yang akan mendapatkan pelayanan di kantor Disdukcapil Kota Kendari. Ruliana juga menambahkan bagi masyarakat yang belum memiliki akun identitas kependudukan digital atau IKD bisa langsung berkunjung di kantor Disdukcapil Kota Kendari yang berada di Mall Pelayanan Publik MPP Balai Kota Kendari atau dapat dilakukan di 11 unit pelaksana teknis atau UPT di Dukcapil Kota Kendari, yakni di Kecamatan Baruga, Wawa, Kadia, Puatu, Kambu, Puasia, Kendari Barat, Abeli, Nambo, dan Kecamatan Mandonga.
2: Kita ke informasi yang terakhir, pembentukan klinik EcoBrick sebagai inovasi pengelolaan sampah yang mendorong masyarakat memilah, memanfaatkan, dan juga mengelola plastik secara berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan rekan Yuliana Linda.
5: Indonesia masih menghadapi persoalan serius terkait sampah plastik yang menjadi salah satu penyumbang pencemaran lingkungan. Berbagai upaya dilakukan pemerintah pusat maupun daerah untuk mengurangi dampak negatif sampah plastik, salah satunya melalui penerbitan Pergub nomor 26 tahun 2024 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai.
6: Oh, kita juga punya di sini EcoBrick. EcoBrick itu merupakan plastik sisa pakai yang tidak punya nilai, yang low value, yang kita masukkan ke dalam botol secara sampai padat, yang nantinya bisa kita jadikan modular untuk dijadikan furniture, bisa jadi meja, kursi, partisi. Dan untuk EcoBrick ini kita sudah bekerjasama dengan BI mengelola limbah racik uang kertasnya yang hasilnya bisa dilihat di hallnya Bank Indonesia dalam bentuk meja dan kursi, seperti itu.
5: Hamrila menjelaskan bahwa EcoBrick merupakan inovasi visioner yang dikembangkan sebagai salah satu solusi sederhana dalam pengolahan sampah plastik. Melalui gerakan tersebut, masyarakat diajak memilah dan mengolah sampah plastik secara mandiri sehingga tidak langsung berakhir di tempat pembuangan. Keberadaan klinik EcoBrick diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sekaligus menciptakan budaya pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
2: Demikianlah seluruh rangkaian informasi untuk Warta Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar simulasi siaga Karhutala 2026 dalam menghadapi bencana kebakaran dan kekeringan. Prediksi El Nino berlanjut hingga akhir 2026. BMKG bau-bau menghimbau warga bijak menggunakan air. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuda dan juga rekan Morris di tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, selamat menjalankan aktivitas yang tersisa sampai dengan sore nanti. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: musik, yang baru, yang terhits, pernah hits. Semua ada di sini. Musik Request.
1: Musik Request.
0: Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hai.

0: pendengar ya, untuk Anda yang dari tadi sudah menantikan musik request 100% Indonesia, saya sudah hadir ya menemani Anda, Jihad Benazir, hingga nanti kebersamaan di Sultra Sore ini ya di pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan mengawali perjumpaan kita di sore hari ini ya, melalui musik request 100% Indonesia, saya mau menyapa Anda dulu ya. Mengingatkan juga kalau Anda boleh sekali untuk request musik Indonesia favorit Anda di via telepon 0401-3124-008 atau juga melalui TikTok ya. Karena kami juga sudah live di TikTok RRI Kendari. Selamat sore ya untuk yang sudah bergabung di via TikTok. Yang mau bergabung juga ikutan ngobrol di TikTok ya, seru-seruan, boleh sekali ya, Anda bisa langsung follow di RRI Kendari. Kita ke penelpon pertama dulu nih yang sudah absen ya. Ada Bang Alip ya. Bang Alip tulisannya di sini. Saya biasanya manggilnya Pak De Alip ya, Di Andolo. Saya menyapa dulu untuk Pak De di sana. Halo, musik request.
1: Halo. Selamat selamat apa ini?
0: Selamat apa? Selamat tahun baru.
1: Belum.
0: Belum. Selamat apa dong? Selamat sore.
1: Selamat setengah sore.
0: Setengah sore deh, boleh deh. Selamat sore juga Pak De, apa kabar?
1: Kabar baik-baik saja.
0: Lagi ngapain ini jam-jam segini? Kirain tidur siang.
1: Ya orang loh, kalau ada suaranya JB ini wajib.
0: Justin Bieber apa Jihan Benazir?
1: Jihan Benazir.
0: Oh, Jihan Benazir. Oke deh. Oke, hari ini aktivitasnya ngapain aja Pak De?
1: Ya, barusan saya menyemai-nyemaikan bibit-bibit, banyak orang pesanan ini bibit-bibit.
0: Bibit apa tuh?
1: Ya, aneka macam.
0: Sayur-sayuran, buah-buahan?
1: Ada seledri, ada ya aneka, ada tomat.
0: Wih, banyak ya.
1: Tergantung pesanan saja.
0: Tapi aman tidak nih pesanan-pesanan bibit ini di tengah musim kemarau nih Pak De?
1: Ya aman sih kalau masih pembibitan.
0: Oh, aman ya kalau gitu ya.
1: Nah, kalau sudah nyampe ke lapangan tanya harus rajin orangnya mengira-mengira.
0: Betul, berarti harus kembali ke kita rajin apa tidaknya nih.
1: Ya tergantung.
0: Tergantung. Tapi kalau untuk pembibitan penyemaian tuh masih aman ya?
1: Aman gitu aja, samping rumah ada tendanya.
0: Oh, gak jauh-jauh lah.
1: Iya, gak gampang-gampang saja. Ada seledri, ada pepaya.
0: Wah, waduh, itu buah favorit saya lagi.
1: Harus dipolitik-politik, nanti ada orang membeli 15 pot, ada yang 50 pot.
0: Banyak. Tapi kalau misalnya mau beli nih, misalnya saya mau beli nih Pak De nih, untuk pepaya misalnya, berapaan Pak De?
1: Gratis.
0: Ya udah kalau gitu 100 gitu. Biar ditanam di rumah semuanya. Oke. Pak De, mau request lagu siapa nih?
1: Lagu apa ini ya?
0: Lagu apa yo? Kalau lagu Jihan belum jadi, lagu Jihan jangan di request dulu.
1: Gampang-gampang ke Jakarta sana, ada Palos di sana.
0: Siapa?
1: Iwan Fals.
0: Iwan Fals yang mana Iwan Fals?
1: Surat Untuk Rakyat.
0: Ini pas sekali. Baru saja tadi saya mau bagi informasi juga mengenai hal ini nih.
1: Iya.
0: 27 Agustus ya, ada beberapa tuntutan untuk di hari ini. Mungkin Pak De mau menyampaikan sesuatu juga.
1: Ya, buat rekan-rekan yang ada di perwakilan, khususnya bapak-bapak DPR yang di sono, jangan tidur dong. Masyarakat sedang menanti ya, menanti, selalu menanti pokoknya. Begitu.
0: Selalu menanti keputusan-keputusan terbaik ya?
1: Iya, apalagi nih. Saya lihat di lapangan sawah sana banyak orang adu mulut di sana. Karena rebutan air, padinya mengering.
0: Betul.
1: Sudah, kalau dibiarkan Andolo Utama Kecamatan Bukit gagal panen.
0: Bahaya. Ini berarti di sana memang lagi sudah mulai terasa ya kekeringannya ya, Pak De ya?
1: Sudah ini. Makanya orang petani-petani rebut air sampai adu-adu mulut.
0: Waduh.
1: Lalu dibiarkan adu-adu jotos itu.
0: Bahaya nih. Semoga ada ini jalan keluar ya, intervensi juga dari pemerintah mungkin ya.
1: Iya, soalnya kan di sini Mbak Jihan, tidak ada pengaturan air.
0: Oke.
1: Kata orang Jawa tuh tukang air Jokotir Soto Raine. Jadi petani berjalan-berjalan sendiri, akhir rebutan air baku. Waduh mulut, untung gak jotosan itu.
0: Waduh bahaya, malah situasi lagi panas ya. Lagi kemarau, emosi kadang cepat naik.
1: Ya mudah-mudahan lah Tuhan segera menurunkan hujannya.
0: Amin.
1: Walaupun perkiraan PMKG sampai akhir tahun, ya mari kita berdoa saja. Mudah-mudahan ada siraman-siraman saja.
0: Betul.
1: Yang penting manusia harus sabar, mengendalikan nafsunya, mengendalikan airnya, semualah.
0: Dan juga yang di atas-atas peka nih dengan apa yang sedang kita rasakan ya, Pak De ya.
1: Ya iya, sebagai masyarakat ini harus pandai-pandai mengatur air yang ada di rumah. Soalnya di DO ini sudah tinggal 70%.
0: Waduh.
1: Debit airnya di sumur-sumur itu
0: sudah mulai mengering ya ternyata. Di Bombana, Kabupaten Bombana juga dikabarkan sudah mulai sumur-sumurnya sudah mulai mengering juga nih, Pak De.
1: Ya, di sini 317 bisa dari 100, itu biasanya 100 full. Jadi sudah 30 yang debitnya kekurangan.
0: Waduh.
1: Ya, mudah-mudahanlah mari kita berdoa bersama ya. Seluruh wilayah Kendari khususnya para orang-orang yang ada di Kendari, mari kita berdoa supaya Allah menurunkan hujan.
0: Amin, amin, amin.
1: Ya begitu saja. Salam-salamnya buat.
0: Boleh dong, boleh.
1: Semuanya saja. Ayo kita sabar diri, mengendalikan diri, kendalikan hawa nafsunya. Nah, berupa pun apa saja.
0: Oke deh.
1: Untuk bagian bersama abang-abang operator, mudah-mudahan walaupun panas begini tetap masih kerja. Mudah-mudahan Tuhan Allah memberi kerahmatan.
0: Amin. Doa yang sama untuk Pak De selalu ya.
1: Iya, selalu dan selalu.
0: Amin.
1: Itu 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak De Alif Diandolo juga sudah memberikan informasi bahwa di sana debit airnya juga sudah mulai berkurang ya, di tengah musim kemarau seperti saat ini, pendengar ya. Kemarin juga sempat berbicara dengan kepala pelaksana BPBD wilayah Koltim dan juga Bombana, di mana Bombana juga sudah mulai nih banyak sumur-sumur yang mengering ya. Terutama di Bombana juga beberapa wilayah persawahan sudah terkena kekeringan dan bahkan puso, pendengar ya. Bagaimana dengan situasi kondisi di wilayah Anda di sore hari ini, boleh juga share ya. Melalui TikTok saya mau menyapa dulu, selamat sore buat Kakak Widi. Halo Kakak Widi. Terus juga kemudian ada Sepupumu, lagu dari Pasha Ungu dan Andin, Saat Bahagia. Salam buat Mbak Jihan aja katanya. Terima kasih ya untuk Sepupumu. Ini sudah request juga. Ini apa sih di depan saya? Tiba-tiba ada Yayan ya, main ke kosan Pro 1 ini ya. Yang sedang nonton juga di via TikTok, saya mau menyapa ya. Ada Irfan, kemudian ada Ariel Miko, Hanya Bayangan. Terus siapa lagi, ada Kiong Angki. Wah pokoknya rame ya, 25N juga. Selamat sore ya, saya nantikan requestannya di via telepon boleh, di via TikTok juga boleh. Sebelum ke lagu, saya mau menyapa dulu Bunda Tiara yang sudah bergabung. Jangan kemana-mana dulu, Yayan, duduk dulu. Halo, musik request
2: 100% Indonesia. Halo Mbak Jihan.
0: Halo. Ini sedang apa nih, kayaknya dari suaranya cerah ceria banget ini.
2: Baru bangun Mbak Jihan.
0: Oh pantesan ya, terisi energinya 100% ini ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bagaimana di situasi cuaca yang lagi kemarau seperti saat ini di wilayahnya Bunda Tiara? Aman-aman kah?
2: Aman-aman itu apanya Mbak Jihan? Airnya.
0: Airnya. Soalnya di beberapa wilayah juga sudah ada yang mulai turun nih debit airnya. Sumurnya juga sudah mulai kering.
2: Airnya di sini kan kita pakai PDAM. Jadi itu PDAM-nya kan biasanya hari-hari ngalirnya, tapi ini sudah 2 hari belum mengalir lagi.
0: Belum mengalir, biasanya setiap hari ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Kalau dia mengalir, enggak kayak seperti biasanya bilang penuh anunya kerangnya ke air kalau kita putar.
0: Oh, jadi ya kalau biasanya penuh, sekarang mungkin enggak sampai penuh, setengahnya lebih mungkin ya?
2: Ya, kurang 2 inci lah.
0: Kurang 2 inci. Sebut saja penuh yuk. Bunda mau request lagu apa ini, Bunda?
2: Adakah lagunya itu judulnya Bosan?
0: Bosan, gitu?
2: Iya, Bosan, aku melihatin kamu.
0: Aduh, itu tunggu ya bentar-bentar. Siapa ya yang nyanyi? Jangan kok lupa ya.
2: Sama salah itu, ini bukan Putri Merkuri kah?
0: Coba Bunda nyanyiin dulu dong sedikit supaya adem nih suasananya hari ini.
2: Kayak seru-seru nyanyi, lebih seru ketawa.
0: Ya udah, ketawa 15 menit ya, boleh. Oke, Bosan ya.
2: Iya.
0: Yang saya tahu tuh Bosan tuh lagu yang siapa ya nyanyi ya? Dika Ardila kali ya?
2: Iya kayaknya begitu.
0: Iya, Bosan. Mungkin itu sifatmu. Taunya yang itu, Jihan. Yang itu ya?
2: Iya.
0: Oke deh. Sapaannya untuk siapa ini?
2: Sapaannya buat Mbak Jihan ya. Selamat sore. Salam sehat selalu Mbak Jihan. Semangat selalu menerima teleponnya Bunda.
0: Semangat dong selalu, saya happy loh.
2: Terus operatornya, terima kasih, selamat sore juga. Terus yang teman-teman yang ada di udara, buat Bunda Emil, ada Juliartin, ada Mbak Alin, ada Pedi, ada Ibu Farida, ada Pak Nasrun, juga ada Pak Andi di Batam, ada Bapak Lampurna Mas Ari, Mas Wandi, terus ada Bang Ridwan yang ada di Pelabuhan Eropa. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Ada Ibu Hawi, ada Aldi di Gunung Jati. Buat semuanya aja tanpa terkecuali. Terima kasih Mbak Jihan.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam 100% Indonesia.

0: hits, pernah hits. Semua ada di sini. Musik request.
1: Musik request.
0: Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hai.

0: Musik Request 100% Indonesia. Pendengar, selamat sore untuk Anda yang baru saja stay tune di Pro 1 RRI Kendari. Saya mau menyapa dulu nih yang sudah bergabung ya melalui TikTok RRI Kendari. Ada Mas Tio di Mowila. Selamat sore Mas Tio, mau request lagu apa? Kemudian juga Kakak Mahendra Kenzi yang domisilinya itu di Unaha. Selamat sore ya warga Unaha dan sekitarnya. Mana nih warga-warga Bombana ya. Kemudian juga warga Bau-Bau yang sedang mendengarkan juga boleh dong sapa ya, dan juga absen melalui TikTok RRI Kendari atau langsung telepon di 0401-3124-008. Pak Solihin mana nih Pak Solihin ya, katanya mau bergabung via telepon, boleh saya nantikan ya. Dan saya mau menyapa dulu ada Mbak Alin di Baruga. Musik request
1: 100% Indonesia.
0: Halo Mbak Alin.
1: Halo Mbak Jihan.
0: Ini baru terdengar lagi suaranya, kemana saja ini?
1: Monitor tetap Mbak.
0: Ih monitor sih tapi diam-diam deh. Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sedang apa nih di sore hari ini?
1: Lagi di rumah aja Mbak.
0: Di rumah aja, iya. Lagi panas-panasnya deh.
1: Iya.
0: Tapi seharian ini di rumah saja kah Mbak Alin?
1: Oh enggak, aktivitas Mbak.
0: Oh sempat aktivitas tapi selesai nih kayaknya di?
1: Iya sudah jam pulang.
0: Sudah jam pulang, aman lah kalau gitu. Menemani istirahat sorenya, Mbak Alin mau request lagunya siapa?
1: Aku tetap cinta Mbak.
0: Dari siapa tuh?
1: Nggak tahu siapa penyanyinya nih, lupa.
0: Oh kalau begitu kita nyanyikan mi dulu, boh. Aku tetap cinta ya?
1: Iya.
0: Oke, boleh. Yang nyanyi wanita atau pria ini?
1: Pria kayaknya.
0: Oh,
1: nanti ada wanita aja Mbak.
0: Wah, siapa ini ya?
1: Kalau nggak ada, pria aja.
0: Oke, di sini tuh ada Aku Tetap Cinta dari Republik. Kemudian ada Utaliku Mahua. Kemudian ada Rida Farida dan Aji Sutama, Aku Tetap Cinta.
1: Aja Mbak.
0: Yang mana?
1: Republik.
0: Oke deh, Mbak Alin boleh menyapa ini.
1: Menyapa yang pertama buat Mbak Jihan barang operatornya tetap sehat.
0: Amin.
1: Semangat selalu dalam menjalankan aktivitasnya.
0: Mm-mm.
1: Ada Bunda Tiara, Bunda Emil, Bu Farida, buat semua-semua aja Mbak yang lagi monitor.
0: Oke, Mbak Alin dapat salam dari Pak Solihin nih Mbak Alin.
1: Siap-siap, terima kasih, salam balik.
0: Oke.
1: Aja Mbak, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Mbak Alin yang akhirnya terdengar lagi suaranya. Alhamdulillah ya semua masih dalam keadaan sehat ya. Jadi kita bisa saling menyapa bersilaturahmi lewat udara. Mbak Alin tadi request lagunya Republik ya, Aku Tetap Cinta. Saya akan putarkan sesaat lagi pastinya. Lalu mau menyapa untuk Kakak Mahendra Kenzi, request lagunya Noah, Menghapus Jejakmu, oke. Okay. Kemudian Mas Tio, request lagunya Republik, Bebas ya. Ini kebetulan ada Mbak Alin yang tadi sudah request, ya barusan saja request lagu dari Republik yang judulnya Aku Tetap Cinta. Jadi ikutan dulu ya sama lagu dari requestannya Mbak Alin dan langsung saya putarkan untuk di sore hari ini. Ada Republik, Aku Tetap Cinta.

0: aja nari to lele kaya cabe to wae mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Musik request 100% Indonesia. Pendengar, saya kembali ingin menyapa untuk yang sudah bergabung di live TikTok RRI Kendari. Ada Kakak Adi, Kakak Adi di Tarakan, Kalimantan Utara, ya. Dan kabarnya di sana sudah berangsur pulih step by step asapnya, karena juga sudah hujan, ya. Dan memang kondisi pada saat itu, ya, waktu awal-awal pemberitaan juga mengenai karhutla yang ada di Kepulauan Kalimantan, ya. Menurut Kak Adi juga itu mengerikan sekali, ya. Dan masyarakat di sana memang diwajibkan kalau misalnya keluar rumah itu memakai masker. Stay safe, ya, untuk Kak Adi dan juga keluarga serta masyarakat yang ada di Kalimantan, ya. Dan pastinya untuk di sore hari ini Kak Adi juga ikut request nih lagu dari Glenn Fredly, Cinta Putih. Siap, ya. Terima kasih Kak Adi. Lalu ada Ibu Umi. Selamat sore Ibu Umi, ketemu lagi. Request lagunya Utha Likumahua, judulnya Dipilihin Aja. Siap. Makasih ya Ibu Umi. Ada Kakak Anissa juga yang sudah muncul, ya, sudah absen. Kemudian ada Wulan tadi yang akhirnya ketemu lagi saya dengan Wulan setelah sekian lama, teman saya. Ketemunya di TikTok malahan, ya. Wulan request tadi lagunya sudah saya putarkan, ada Judika featuring Lesti, Bukan Karena Tak Cinta. Kemudian ada namanya tuh Kutu Tambang. Kutu Tambang 143 saya singkat jadi Kumbang aja, ya. Di Jerman alias Jejeran Mandonga. Ada Arka juga, ya, yang stay-nya di Kadia. Selamat sore. Ibu Umi menyapa untuk Bunda Tiara, kemudian Ibu Hawi, Ibu Niartin, Pak Wandi, dan semua pendengar setianya RRI Pro 1 Kendari. Terima kasih Ibu Umi, sehat-sehat selalu, dan pokoknya rajin-rajin absen, ya, kalau Jihan lagi siaran. Kemudian Bang Adi, salam buat Bang Yuda dan Mas Dimas, siap. Nanti kalau ketemu saya sampaikan salamnya, ya. Kemudian ada Kak Arka request lagu Dunia Yang Nanti, Raim La Ode. Terima kasih, ya, untuk semua yang sudah request sore hari ini. Sudah harus pamit saya dari musik request 100% Indonesia. Tapi jangan kemana-mana, lagunya masih saya sempatkan untuk diputar, ya. Dan juga di pukul 16 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kita akan mengupdate informasi lalu lintas bersama dengan teman-teman dari RTMC di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara, ya. Jadi pastikan untuk Anda selalu setia bersama kami di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, pendengar, saatnya kita mengupdate informasi lalu lintas untuk di Traffic Update.
1: Traffic Update. Traffic Update. Traffic Update.
0: Sore hari ini saya sudah bersama dengan Bribda Safa yang siap menyampaikan informasi lalu lintasnya. Silakan Bribda Safa.
2: Baik, terima kasih rekan Jihan. Selamat sore pemirsa dan pendengar. Kembali lagi bersama saya dengan Bribda Safa dari Ditlantas Polda Sultra yang akan melaporkan secara langsung situasi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV kami di RTMC Ditlantas Polda Sultra. Baik, langsung saja pada titik pertama yang kami pantau yaitu di Simpang 4 Polda Sultra. Baik, terpantau situasi arus lalu lintas pada sore hari ini cukup ramai, namun tetap lancar dan kondusif. Dan untuk kendaraan pada sore hari ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Dan untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang akan melintas di wilayah ini agar selalu berhati-hati dan mengurangi kecepatan kendaraan serta menjaga jarak aman kendaraan Anda demi keselamatan bersama. Selanjutnya, pada situasi arus lalu lintas di wilayah Kabupaten Muna, tepatnya di depan kantor Kejaksaan Negeri Muna. Terpantau situasi arus lalu lintas pada sore hari ini cukup landai, namun kami tetap menghimbau kepada seluruh pengendara yang akan melintasi di wilayah tersebut agar selalu berhati-hati dan tetap memperhatikan rambu-rambu lalu lintas serta mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan kita semua. Secara umum, situasi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya cukup aman dan kondusif. Kembali kepada rekan Jihan di studio.
0: Ya, Bribda Safa, kami juga ingin mendapatkan informasi dari wilayah Kabupaten Konawe Selatan. Apakah kami bisa mendapatkan informasinya?
2: Baik, kami akan memantau pantauan CCTV di Kabupaten Konawe Selatan. Ya, terpantau situasi arus lalu lintas pada sore hari ini cukup landai, namun kami tetap menghimbau kepada seluruh pengendara yang akan melintas di wilayah ini agar selalu berhati-hati dan tetap memperhatikan rambu-rambu lalu lintas yang ada. Demikian rekan Jihan.
0: Ya, Bribda Safa, kalau misalnya kita sebagai masyarakat juga ingin memantau secara real time, apakah kamu bisa mendapatkan informasinya dari teman-teman di Ditlantas Polda Sultra?
2: Baik, untuk saat ini kami hanya memantau pantauan CCTV melalui live report. Demikian rekan Dian.
0: Terima kasih ya, dan pastinya live reportnya bisa Anda simak ya pendengar hanya di Pro 1 RRI Kendari. Bribda Safa, terima kasih sekali lagi informasinya dan selamat kembali bertugas. Salam buat teman-teman yang lain di sana dan silakan memberikan imbauannya.
2: Baik, terima kasih rekan Jihan. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang akan melintasi di wilayah Kota Kendari maupun sekitarnya agar selalu berhati-hati dan tetap memperhatikan kelengkapan diri dan kendaraan Anda saat akan berkendara. Patuhi rambu-rambu lalu lintas dan jadilah pelopor keselamatan di jalan raya. Demikian info traffic update pada sore hari ini. Saya Bribda Safa, kembali kepada rekan Jihan di studio.
0: Baik, terima kasih sekali lagi Bribda Safa. Selamat sore, sampai jumpa.
2: Selamat sore, sampai jumpa rekan Jihan.
0: Demikianlah pendengar informasi lalu lintas untuk di sore hari ini yang tadi juga telah disampaikan oleh Bribda Safa ya. Dan juga Anda selalu bisa mengupdate informasi lalu lintas setiap hari ya. Pukul 7 pagi dan pukul 16 sore hanya di Pro 1 RRI Kendari bekerja sama dengan Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara untuk di Traffic Update.
1: Demikian Traffic Update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.

ulang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram at @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri.
2: 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kita bergabung untuk sore hari ini bersama dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita Nasional.
3: Kira-kira bagian mana Pak yang harus dipertahankan supaya tidak hilang nilai cagar budayanya Pak?
4: Ini sebenarnya semuanya perlu dilestarikan Pak. Jadi semua apa dari seluruh apa bangunan inti sebenarnya kan, kemudian ada tiga itu bangunan inti itu harus dilestarikan semua Pak. Ya paling tidak melakukan perbaikan berpala seperti pengecetan dan lain-lain.
3: Pak, ini kan gunungan ada di kawasan pesisir, pernah menghadapi bencana besar seperti tsunami 2004 dan juga terpapar cuaca tropis Pak ya. Tantangan seperti apa yang paling berat dalam menjaga kondisi bangunan ini tetap lestari Pak?
4: Ya, paling kan karena cuaca ekstrim dan sebagainya itu paling kan di pelestarian misalnya seperti bacetan, rehabilitasi itu yang paling penting itu harus berkala dilakukan. Karena memang itu yang paling sering selainnya terjadi warna jadi curam dan lain-lain sebagainya. Ini harus dilakukan sering, paling tidak ya berkala lah.
3: Kalau sekarang Pak dengan perawatan saat ini berarti apa langkahnya sudah mulai terlihat Pak dalam menjaga kondisi bangunan ini supaya tetap seperti asli Pak?
4: Itu sudah dilakukan Pak, seperti itu ya. Jadi memang berkala kita lakukan cukup supaya nampak apa keaslian dan kelestariannya. Memang itu sudah upaya dilakukan oleh apa Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, tidak memang rutin dilakukan.
3: Pak, di kedepannya kan mungkin apa nih Pak, pekerjaan rumah terbesar dalam menjaga gunungan tetap bertahan puluhan tahun bahkan ratusan tahun lagi lah Pak ya. Dan apa saja nih Pak informasi ataupun rencana yang sedang dipersiapkan Pak saat ini?
4: Ya, yang paling apa? Yang paling santer kita lakukan itu adalah bagaimana membuka ya untuk publikasi seperti itu. Jadi sebenarnya untuk mendatangkan apa pengunjung seperti itu dengan kita juga membuat apa ada museum dan pusat informasinya. Ini ada untuk sekarang kan sudah ada pusat informasi apa Taman Sari Gunungan.
3: Sekarang ini apa nih Pak yang bisa dilakukan masyarakat apalagi buat anak-anak muda Pak ya supaya bisa ikut menjadi bagian dari upaya menjaga gunungan sebagai warisan budaya, bukan hanya datang untuk berfoto aja buat bukan buat konten media sosial tapi juga bisa turut merawat nih Pak.
4: Untuk anak muda kita apa juga di sini kan kita banyak aktivitas bisa dilakukan misalnya apa untuk fotografi juga, misalnya di sini menonton juga, izinkan tadi di lapel misalnya, teater, mini home theaternya ada di sini, dan juga apa namanya perpustakaannya nanti kita akan diadakan juga di sini seperti itu. Jadi untuk kelengkapan seperti itulah, mungkin museumnya juga kita makin kita lengkapi juga seperti itu.
5: Taman Sari Gunungan hingga kini masih berdiri anggun di jantung kota Banda Aceh. Bangunan bercat putih dengan bentuk yang khas ini menjadi salah satu saksi kejayaan Kesultanan Aceh sekaligus menunjukkan keindahan arsitektur dan seni pada masanya. Menjaga gunungan berarti menjaga jejak sejarah yang telah diwariskan selama ratusan tahun agar tetap dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Bagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, jika suatu saat berkesempatan berkunjung ke Kuta Raja Banda Aceh, sempatkanlah mampir ke Taman Sari Gunungan. Nikmati keindahannya, pelajari kisah yang tersimpan di balik bangunannya, dan mari bersama-sama menghargai serta menjaga cagar budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Saya Amar, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke Beranda Asta Cita Nasional.
0: Beranda Asta Cita.
2: Dari RRI Banda Aceh kita beralih ke RRI Jambi dengan tema Rumah Kuno Bentuk Lamo Antara Pelestarian dan Tantangan Zaman berikut ini.
6: berbagai informasi dan edukasi penting. Kita ikuti Beranda Astaga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pendengar, berjumpa kembali bersama dalam program acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya Hasti Wulandari, Produksi RRI Jambi. Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya melangkah ke masa lalu di mana setiap kayu, ukiran, dan tiang bangunan itu menyimpan banyak cerita ratusan tahun yang lalu? Untuk itu, dalam program Beranda Asta Cita kali ini, Produksi RRI Jambi, kami mengangkat tema mengenai rumah kuno

0: rumah panggung atau rumah lamu, bukan sekedar tempat tinggal, melainkan warisan budaya yang memuat nilai estetika, adaptasi iklim, dan kearifan lokal. Nah, mempertahankan keaslian bangunan ini sangat penting untuk menjaga identitas visual dan sejarah kawasan Melayu Jambi. Pendengar, untuk mengetahui lebih jauh mengenai rumah kuno bentuk lamo, menjaga objek cagar budaya dan karakter arsitektur Melayu Jambi, berikut kita dengarkan penuturan seorang budayawan Jambi, pelestari seni budaya, dan juga merupakan seorang pemandu wisata di kawasan cagar budaya nasional Muara Jambi, bersama Abdul Hafiz atau lebih akrab disapa dengan Aho berikut ini.
1: Nah, kalau kita lihat bentuk ragam corak dari rumah Melayu Jambi ini, nah itu sebenarnya menggambarkan macam-macam filosofi kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu. Nah, kalau untuk penghuni itu sendiri sebenarnya tidak membedakan. Misalkan rumah yang bercorak beragam berdekoratif, ya. Nah, ini tidak membedakan apakah ini untuk rumah pejabat, rumah kesultanan atau rumah itu tidak membedakan ke situ. Nah, tapi umumnya rumah-rumah yang memang rumah khas Melayu sendiri memang itu biasa digunakan biasanya untuk melakukan musyawarah adat dan musyawarah-musyawarah lainnya. Nah, tapi perlu diketahui juga bahwa rumah kita orang Melayu itu sebenarnya sudah menggambarkan filosofi-filosofi kehidupan sehari-hari. Juga rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menselaraskan dengan alam. Contoh rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menerapkan sudah anti kebakaran, sudah menerapkan bagaimana tapi sudah antisipasi semua yang namanya alam seperti angin kencang, ya. Kalau bahasa kita ini angin puting beliung. Nah, sudah itu rumah orang Melayu ini juga bagaimana bisa mensiklus atau mensikluskan udara. Jadi dia menyesuaikan. Kalau dia udara panas, dia juga akan menetralisir panas tersebut. Kalau juga dingin, dia juga menetralisir cuaca dingin. Jadi memang rumah orang Melayu ini, terutama rumah sepanjang aliran matahari, itu memang dia menselaraskan dengan alam, bukan alam yang menselaraskan dengan rumah itu sendiri. Nah, pembagian ruang dalam pola ruang rumah Jambi sendiri, nah kalau kita mengaca dari periodisasi di abad-abad 17, 16, nah sebenarnya rumah-rumah ini pola ruangnya dia cuma memang ada ruang yang luas, nanti ada namanya bilik, ya. Nah, bilik atau kamar sekarang. Nah, kamar ini cuma biasanya untuk seorang anak gadis, ya. Kalau untuk anak laki-laki itu nggak ada dibuatkan bilik. Nah, maka di dalam pola sosial kehidupan orang Melayu sendiri, kenapa kalau setelah dia nikah, si laki-laki ini, mempelai laki-laki ini memang harus tinggal di rumah mertua atau rumah mempelainya perempuan. Nah, kenapa? Karena di situ sudah disiapkan bilik, ya. Nah, sedangkan kalau untuk laki-laki sendiri itu tidak disediakan bilik. Nah, maka setiap lamaran ada yang namanya orang-orang kita Melayu itu buka lanse. Nah, lansia ini sebenarnya sama dengan kita membuka seperti tabir bilik ini, bilik si perempuan ini. Nah, inilah pola ruang. Jadi, misal kita lihat dari depan ada namanya serambi ya, atau sekarang bahasanya teras. Baru nanti setelah teras ada namanya nggak ada ruang tamu sebenarnya, langsung dia plong, ruangnya plong. Nah, disitulah di, nanti ada sekat bilik, terus di bilik nanti ada namanya laren, atau laren ini dia dekat ke dapur. Nah, laren inilah biasanya tempat kumpul dan makan. Terus nanti dia ada yang namanya garang. Garang ini sebenarnya kalau sekarang samalah dengan MCK ya. MCK orang dulu namanya garang. Setelah garang baru namanya pola. Nah, bukan pola. Setelah garang itu pusat api, tempat mereka aktivitas masa. Maka rumah orang Melayu itu dulu dia sudah mengantisipasi kebakaran. Maka ada pola ruang antara pusat api, air, laren, lalu ada ruang tengah yang memang luas. Di situ juga ada bilik. Nah, baru ada namanya teras atau serambi, seperti itu arsitektur rumah Melayu ini. Nah, ini kan ada proses bagaimana dia bisa menjadi cagar budaya. Nah, contoh begini, memang banyak rumah-rumah, contoh kalau kita lihat di Ulu Gedong misalkan di seberang ya. Nah, dia ini statusnya baru baru statusnya itu disebut dengan objek diperkirakan.

0: Y nah. Nah, ini melalui UPT Kemenbud, namanya Balai Persaingan Kebudayaan Jambi. Nah, ini kalau proses supaya dia menjadi objek cagar budaya ya. Nah, terus bagaimana sekarang anak-anak muda sekarang untuk apa mencintai ataupun bisa melestarikan untuk menggali apa dari segi apa histori, dari segi apa filosofi makna daripada rumah Melayu ini sendiri. Nah, ini seharusnya bagaimana bisa anak-anak muda generasi sekarang mencintai, ini seharusnya sudah masuk ke dalam semacam kurikulum sebenarnya, kurikulum di dunia pendidikan. Contoh misalkan dia bisa, kalau bisa jangan masuk di ekstrakurikuler, tapi memang masuk dalam misalkan mata pelajaran ataupun mata kuliah ya. Nah, ini yang bisa supaya anak muda itu, anak muda khususnya di Provinsi Jambi ini bisa mencintai arsitektur ataupun bentuk rumah Melayu orang Jambi. Nah, terus memang kenapa pola apa mindset masyarakat sekarang berubah dari rumah kayu menjadi rumah batu? Nah, ini sebenarnya pengaruh daripada bentuk-bentuk bangunan minimalis sekarang, dan terus kelangkaan bahan baku juga menjadi tantangan untuk kita di Jambi. Kenapa? Karena nilai-nilai yang ditanamkan dari nenek moyang leluhur kita dulu itu sudah mengikis. Contoh, dulu masyarakat kita ini setiap kelahiran anak, nah mereka menanam pohon. Pohonnya ya macam-macam. Pohon bisa tembesu, kadang bulian, kadang meranti, ya. Bisa kayu medang. Nah, kayu inilah yang ditanam nanti bisa dipotong lagi untuk membuat bangunan rumah. Maka kita sebut sekarang tuh setiap orang yang sudah bersuami istri disebut dengan rumah tangga. Jadi mereka memang harus membuat rumah yang pakai tangga. Kenapa? Karena mereka tinggal di apa sebantaran Sungai Batanghari yang memang setiap tahun ada namanya banjir tahunan. Nah, inilah mereka leluhur kita dulu menanamkan bagaimana kehidupan manusia itu menselaraskan hidupnya dengan alam. Seperti itu.
1: Saudara, merawat rumah kuno bentuk lamo adalah bentuk penghormatan nyata kepada kearifan leluhur yang tahu betul cara hidup selaras dengan alam. Sampai jumpa dalam episode Beranda Asta Cita berikutnya. Saya Hasti Wulandari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar dari RRI Jambi, kita beralih ke RRI Kupang dengan tema Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan berikut ini.
4: Baik, selamat pagi, salam kebangsaan dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada ya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam satu jam ke depan melalui sebuah majalah udara ya, yang kali ini akan mengajak kita melakukan perjalanan. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan, bukan pula perjalanan menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan menembus waktu. Pendengar, perjalanan untuk mengenal sebuah warisan yang telah berdiri selama generasi demi generasi. Warisan yang terbuat dari batu, batu yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai bongkahan besar. Tetapi bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan cerita. Batu dapat menjadi penanda sejarah, dan batu dapat menjadi bagian dari identitas keluarga dan kampung. Dan batu juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba. Sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus? Ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman? Itulah yang akan kita bahas selama satu jam ke depan bersama saya Cantika Ajali. Inilah Megalitikum Sumba, batu leluhur dan semangat kemerdekaan.

Pendengar Indonesia Pusaka, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah. Rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah Pulau Sumba.

sebelum berbicara tentang megalitikum di Sumba, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan megalitik. Secara sederhana, istilah megalitik berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar, sedangkan litos berarti batu. Karena itu, megalitik secara umum digunakan untuk menyebut tradisi yang berkaitan dengan penggunaan atau pendirian batu sebagai bagian dari kehidupan manusia di masa lalu. Namun pendengar, ada satu hal penting, megalitik tidak selalu berarti batu yang ukurannya sangat besar. Yang lebih penting adalah fungsi dan konteks budaya dari benda tersebut. Tradisi megalitik sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur. Kubur batu bukan hanya tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung, ia dapat menjadi bagian dari tata ruang kampung adat, dan ia berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur. Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di Kampung Praijing dan Kampung Tarung. Artinya pendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata cerita masa lalu. Ia masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi. Tetapi di Sumba, warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

Ya, baik pendengar, dari lagu Bengawan Solo karya Gesang yang dibawakan oleh Sundari Suekojo ya dalam versi keroncong asli.

0: dan tahan lama. Batu memiliki makna, batu menjadi sesuatu yang bertahan. Rumah bisa rusak, kayu bisa lapuk, kain bisa pudar. Tetapi batu dapat bertahan sangat lama. Karena itu, ketika sebuah komunitas menempatkan batu sebagai bagian dari makam leluhur, sebenarnya mereka sedang meninggalkan pesan kepada generasi berikutnya, jangan lupakan siapa yang datang sebelum kita. Tradisi megalitik di Sumba banyak ditemukan dalam bentuk kubur batu dan berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Kubur batu juga tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan keluarga, kekerabatan, kampung, tradisi, dan hubungan manusia dengan leluhurnya. Inilah sebabnya ketika kita berbicara mengenai megalitikum di Pulau Sumba, kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita? Apa yang mereka wariskan? Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.
2: Asta Cita.
3: Beranda Sacita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Cagar Budaya Tak Benda Nias berikut ini.
4: Selamat sore pendengar, kembali kami hadir dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kita bersama dengan Ibu Marcelina Masarian Duru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan pelaku budaya. Nah, topiknya menarik sekali ini. Tapi sebelumnya pendengar RRI dimanapun Anda berada, Beranda Asta Cita sore hari ini dipandu oleh saya, presenter Anda, Putra Zepua. Nah, adapun topik di Beranda Asta Cita kita kali ini adalah terkait tentang cagar budaya tak benda nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Nah, langsung saja kita menyapa dari Ibu Marcelina Duru. Selamat sore Ibu, sehat?
5: Selamat sore, sehat.
4: Iya, terima kasih sudah hadir dalam program Beranda Asta Cita Produksi RRI Gunung Sitoli di sore hari ini. Nah, menariknya nih Bu, topik kita ya, cagar budaya tentang mengenal alat musik tradisional nias kita nih Bu. Apa saja alat musik tradisional nias yang masih digunakan sampai sekarang ini dan kira-kira fungsinya apa begitu Bu? Bisa dijelaskan Ibu?
5: Oke, baik ya. Alat musik tradisional nias yang masih digunakan sampai sekarang ini adalah banyak ya, tapi yang sering digunakan itu ada tiga, genra, gendang, ya bahasa Indonesia gendang, aramba, togong, dan varitia. Dan alat-alat musik yang lain masih banyak seperti doli-doli, fondrahi, tutuao, mage-mage, kemudian ada riti-riti dan lain sebagainya. Ya itu, jadi alat musik genda ini adalah alat musik pukul berbentuk seperti gendang, ya gendang yang digunakan untuk mengiring berbagai kegiatan ada di nias. Ya juga aramba ini ada alat musik yang dari logam itu yang menghasilkan bunyi kuat dan khas nias. Karena ada juga gong ya, atau aramba Jawa ya, tapi ada beda suaranya ya, karena memang dibentuk dulu oleh nenek moyang kita dari besi itu ya. Bukan dari aluminium ya. Mungkin ada sekarang ini ada yang dari aluminium juga ya. Kemudian varitia juga, sebenarnya varitia yang pada zaman leluhur kita itu dari besi, betul-betul dari besi ya. Sekarang udah ada dari aluminium, tapi ya gak seasli yang dulu ya. Sekarang sudah ada sedikit perubahan suara itu. ya, mengenai alat-alat musik itu dan jenis-jenisnya.
6: Wah, akhirnya kita tahu nih alat-alat musik Nias dan juga penggunaan atau fungsinya begitu. Nah, kalau berbicara soal nilai budaya alat musik nih, Bu, selain

0: sebagai hiburan gitu kan. Yeah. Nilai budaya atau filosofi apa nih yang terkandung dalam alat-alat musik tradisional Nias kita?
1: Pertama dulu ada nilai kebersamaan, nilai kerjasama yang baik ya, karena alat musik itu dibunyikan secara bersama-sama, bukan dimainkan secara tunggal ya. Ada yang memukul gendang dua orang, memukul gongnya satu orang, dan memukul varitianya dua orang. Jadi berapa orang pemain itu menghasilkan bunyi yang enak didengar ya, harmonisasi bunyi yang pas di telinga gitu. Kemudian nilai gotong royong. Jadi di sini ada nilai gotong royongnya. Kenapa? Karena mengajarkan pentingnya kerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Ya tentu dalam bermain musik itu ada tujuan bersama, setidaknya ya menghibur orang, yang menghibur pendengar, atau setidaknya bermusik bersama untuk menghilangkan stres gitu loh. Ya musik ini juga obat stres loh. Jadi nilai ketiganya adalah nilai penghormatan terhadap adat ya. Musik menjadi bagian dari pelaksanaan tradisi dan upacara adat, itu artinya nilai penghormatan terhadap adat istiadat leluhur. Berikutnya nilai yang keempatnya nilai persatuan. Jadi musik itu dapat menyatukan masyarakat dalam berbagai kegiatan budaya. Ya. Kelima, nilai religius dan spiritual. Dalam konteks tertentu musik itu digunakan untuk mengiringi kegiatan yang memiliki makna keagamaan atau adat istiadat. Terus nilai keenamnya nilai penghormatan kepada leluhur, yaitu menjadi salah satu cara menjaga dan meneruskan warisan budaya dari generasi ke generasi. Nilai identitas budaya itu yang terakhir ya. Nilai identitas budaya itu musik tradisional ini menjadi ciri khas dan identitas masyarakat Nias.
0: Wah, jadi itu ya nilai budaya alat musik gitu ya. Tapi menarik yang terakhir tadi soal regenerasi nih Bu. Nah, kita juga ingin tahu nih bagaimana cara mengenalkan dan mengajarkan alat musik tradisional Nias kita kepada generasi muda agar tidak hilang begitu.
1: Ya, memang pada zaman sekarang ini ya susah sekali ya kita mau mengajak kaum muda itu untuk mencintai musik tradisi, karena mereka sudah lebih mencintai musik modern seperti drum, band, gitar listrik, gitar melodis, gitar bass, gitar ritmik gitu.
0: Tapi bukan berarti tidak mengikuti perkembangan juga ya Bu ya?
1: Tetap kita anjurkan mereka untuk, cuman bagaimana juga supaya kaum muda ini bisa mencintai musik tradisional ya. Pertama dulu langkah yang kita ambil, memperkenalkan kepada kaum muda itu jenis-jenis musik tradisional Nias ya. Kalau mereka tidak kenal, masa sih mereka mau sayang? Iya, kita aja juga ada peribahasa, karena kenal makanya sayangkan Pak Putra. Iya, ya betul. Itu. Nah, begitu juga anak-anak muda ini sebenarnya. Cuman orang tua kan sibuk ya, masyarakat lingkungan juga sibuk. Jadi enggak ada yang peduli dengan masalah ini. Siapa yang mau memberi waktunya memperkenalkan ini, nah ini namanya doli-doli, ini namanya gendra, ini namanya. Ya, hanya orang-orang tertentu yang memang ada hatinya untuk ya budaya ini tidak musnah ke depan, yang tidak hilang gitu loh. Nah, jadi saya pribadi ya, cara saya memperkenalkan kepada anak-anak saya, kumpul mereka ya. Awalnya mereka segan, rasanya memukul alat musik tradisional kuno gitu loh ya. Ah, kampungan gitu loh. Ah, itu. Tapi setelah mereka mencoba
0: dan menyatu dengan alat musik,
1: menyatu dengan alat musik itu, ketagihan mereka. Itu yang saya alami. Sebelumnya cuek ya dengan alat musik doli-doli. Ah, mending kita main keyboard, piano. Apa lo doli-doli dari kayu itu, sudah lagi bentuknya seperti itu, tidak begitu sempurna ya, seperti kolintang lah ya. Kalau kolintang yang punya Sulawesi itu kan sempurna banget ya, artinya sudah di vernis, sudah dibentuknya begitu. Kalau kita ini asal bunyi ya udah pas gitu loh ya. Jadi usaha kita itu sebenarnya mendampingi kaum muda itu untuk mencintai, sekalian mengajari mereka begini cara memukulnya ya, bagaimana memukul tutuhao yang dari bambu itu, bagaimana memukul doli-doli yang awalnya doli-doli itu hanya 4 bilah kayu ya, sekarang sudah kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi apa maunya nada yang kita gunakan, karena dia Odol-odol ini melodis ya. Salah satu alat musik tradisionalnya yang melodis itu adalah doli-doli ya. Bilahan-bilahan kayu yang dipotong-potong sepanjang 50 cm atau 30 cm atau ada yang 25 cm juga ya. Nah, jadi kita usahakan mereka supaya mengenal dan mengenal bunyi gitu. Tutuhau. Kemudian ada lagi ya, ya seperti biola cara memainkannya. Kita perkenalkan sama mereka. Kita gabung beberapa anak muda sehingga nanti anak muda yang lain setelah mereka lihat tertarik. Itulah yang saya alami sekarang di dalam sanggar ya. Anak-anak itu malah ketagihan sekarang. Dulu atau awal-awal susah. Saya tidak mau. Kayak gengsi dia memukul alat musik tradisi. Lebih tidak bergengsi dia kalau misalnya mau kau jadi pemain drum. Suka dia. Saya bu, malah berlomba itu saya bu. Tapi kalau sudah dibilang kalau mau kau memukul gendang, tutuhau atau tamburu atau vonrai, tidak bu, tidak gitu ya. Nah, dari kita orang tua ya, bagaimana cara kita untuk membuat anak itu cinta dengan alat musik itu.
0: Oke, jadi keterlibatan banyak pihak ya.
1: Iya, keterlibatan iya,
0: dan mendorong generasi muda untuk bisa mengenal alat musik tradisional kita begitu ya bu ya. Baik, nah terkait perkembangan musik tradisional, nah menurut ibu nih, apakah musik tradisional ini perlu dikembangkan mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan ciri khas aslinya?
1: Sangat perlu kita mengembangkan musik tradisional kita ini ya. Kadang kita cemburu ya dengan daerah lain ya. Loh, kenapa alat musik mereka ya, musik tradisi seperti gondang ya di Tapanuli ya, seperti gamelan tuh di Jawa ya, kenapa sampai mendunia ya mereka punya musik tradisional itu? Nah, sementara kita di Nias ini masih belum begitu menasional, apalagi mendunia ya, kita akui itu belum menasional karena aransemen dari cara memadukan bunyi itu, kemudian keterbatasan dari nada-nada yang ada dulu ya. Contohnya ya, kalau kita mau menyanyikan satu lagu ya aga irauno sinodela, oke kita mau pakai kunci C yang sudah ada doli-dolinya C, sementara baru lagu itu dia bagus ketinggiannya misalnya nada G. Doli-doli yang sudah ada, yang sudah dibeli dari orang yang menjual, yang sangat terbatas juga penjualnya dan mungkin pengetahuannya juga dalam membentuk doli-doli itu sangat kurang ya, bukan jurusan musik, hanya dari pengalaman. Jadi kita mau butuh nada G, tidak ada. Iya kan? Hanya nada C. Kita mau beli 10 hanya nada C saja. Kenapa tidak dibuat dia bernada? Mulai dari nada C, D, E, F, G, bahkan dikasih juga nada-nada kresnya kan. Nah, kenapa? Jadi kita tidak sesali itu yang menjual karena pemahamannya tentang pembuatan itu dan pengetahuannya sangat-sangat terbatas.
0: Ibu Marcelina Nurul, kita sudah berada di penghujung acara kita di Beranda Asta Cita. Banyak penjelasan-penjelasan ibu loh yang sudah kita dapatkan sore hari ini. Dan tentunya ini akan bermanfaat untuk kita semua yang sedang mendengarkan Beranda Asta Cita. Nah, yang terakhir nih bu, sebelum kita tutup nih acaranya, kita ingin mendengarkan harapan ke depan nih. Apa yang menjadi harapan ibu agar alat musik tradisional dan seni tari Nias dapat terus dikenal hingga generasi mendatang?
1: Oh, harapan saya ya, untuk para generasi muda, cintailah alat musik tradisionalmu ya, tanpa juga kamu tertutup dengan alat-alat musik tradisional daerah lain, dan juga jangan juga menutup diri dengan alat musik modern ya. Marilah kita menjadi tongkat estafet ya, penerus dari musik-musik tradisional Nias kita. Kemudian kedua, saya juga berpesan kepada pemerintah, alat musik tradisional nya sangat kaya, banyak sekali jenisnya, cuman banyak kaum muda yang tidak tahu mana alat musik itu jenisnya, hanya namanya doang yang ini yang dia tahu, tapi alatnya tidak tahu ya. Harapan saya dari pemerintah, dampingilah kaum muda untuk mengenal alat musiknya, nanti dulu memainkannya, kemudian adakanlah pelatihan-pelatihan cara membuat alat musik ya, sesuai dengan hukum not, jangan sembarang dibuat saja ya, nanti dibilang kunci D, padahal bukan kunci D, kunci dis.
0: Terima kasih Bu Marcelina Nuru sudah hadir di program Beranda Asta Cita sore hari ini. Sukses selalu Ibu, semangat untuk beraktivitas. Baik pendengar, demikian Beranda Asta Cita produksi RRI Gunung Sitoli dengan topik Cagar Budaya Tak Benda Nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Telah hadir tadinya bersama kita Ibu Marcelina Marsarian Duru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan sekaligus pelaku budaya. Bersama kami presenter Anda Putra Zebua, sampai jumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita selanjutnya. Ya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi, kembali hadir ya di ruang dengar Anda. Tadi kita sudah mengikuti Beranda Asta Cita Nasional, pendengar, dan kembali ya kami menemani di suasana sore hari ini yang sedang beristirahat ya, sedang sedikit merilekskan badan ya setelah seharian beraktivitas ya. Apalagi hari ini lumayan cuacanya panas ya, pendengar, lagi ngademin diri kali ya di rumah ataupun di tempat yang dingin, biasanya mencari ya ruangan-ruangan ataupun di rumah kita tempat yang bisa buat kita lebih adem gitu ya di tengah suasana atau cuaca di tengah musim kemarau seperti saat ini. Kalau di musim kemarau saat ini ya, Anda butuh pendingin yang lebih ya, butuh AC, dan mungkin sekarang AC-nya agak kurang dingin, saatnya diganti sepertinya, pendengar ya. Gantinya di mana? Gantinya langsung cari di Informa Elektronik dan Informa Furniture Living Plaza Kendari ya. Selain furniture untuk rumah Anda supaya lebih nyaman, lebih fresh ya, banyak juga barang-barang elektronik yang pastinya super canggih ya, dan ini bisa menjadi apa ya, tambahan lagi nih di rumah Anda biar lebih lengkap dan lebih nyaman. Smart TV ada, kemudian AC yang dinginnya maksimal ada, mesin cuci canggih juga ada. Ada, semuanya ready hanya di Informa Electronics dan Informa Furniture Living Plaza Kendari.

0: 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita bergabung bersama dengan RRI Palu untuk mengikuti Gema Saripati Maju.
1: Maju ke RRI Ampana. Sore ini bersama dengan rekan Novian. Novian.
2: Baik, terima kasih rekan Maria. Dari RRI Ampana, Pemkab Tojonauna dan Fatet NU selaraskan MOU pencegahan perkawinan anak.
3: Pemerintah Kabupaten Tojonauna bersama PC Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Tojonauna didukung oleh program inklusi melaksanakan pembahasan substansi draft nota kesepahaman atau MOU tentang pencegahan, pemberdayaan dan penanganan perkawinan anak di Kabupaten Tojonauna. Koordinator inklusi Salwa Zalsabila menyampaikan capaian-capaian yang telah dilakukan melalui edukasi dan kampanye pencegahan perkawinan anak. Penguatan peran komunitas dan kelompok masyarakat, pelibatan forum anak dan kelompok pemuda, serta mendorong adanya sinergi lintas sektor dalam memberikan perlindungan dan pendampingan kepada anak. Fatayat mendorong adanya kerjasama yang lebih kuat dengan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak.
4: Kami dari pengurus cabang Fatayat Nahdlatul Ulama bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten Tojonauna telah melakukan pembahasan draft nota kesepahaman terkait pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Kabupaten Tojonauna. Tujuan kegiatan ini untuk memperkuat komitmen bersama antara pemerintah Kabupaten Tojonauna dengan kami di pengurus cabang Fatayat Nahdlatul Ulama dalam upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak. Selama 3 tahun terakhir melalui dukungan program inklusi, kami telah melaksanakan berbagai kegiatan di 4 desa dampingan. Mulai dari edukasi kepada remaja dan orang tua, penguatan komunitas, hingga pelibatan forum anak dan kelompok pemuda. Dengan adanya nota kesepahaman ini, kami berharap ada 3 hal penting. Pertama, program-program yang sudah berjalan bisa diperluas dan diintegrasikan ke seluruh wilayah di Tojonauna, tidak hanya di 4 desa dampingan. Kedua, dengan adanya dukungan kebijakan dan kelembagaan dari pemerintah agar upaya ini bisa berjalan berkelanjutan. Dan ketiga, terbangunnya sistem perlindungan anak yang melibatkan banyak pihak.
3: Dalam pembahasan tersebut, kedua pihak kemudian melakukan diskusi dan penyelarasan terhadap sejumlah substansi dalam draft MOU. Berbagai masukan disampaikan untuk memastikan tujuan, ruang lingkup serta bentuk kerjasama sehingga dapat dirumuskan secara jelas dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Rahmawati Tane melaporkan.
2: Baik, demikian informasi dapat kami sampaikan sore ini terkait dengan Pemkab Tojonauna dan Fatayat NU yang perkuat pencegahan perkawinan anak. Kembali ke RRI Palu.
1: Baik, terima kasih Novian dari RRI Ampana, dan selanjutnya kita menuju ke RRI Mamuju bersama rekan Randi. Randi, silakan.
5: Baik, terima kasih. Pendengar, momentum Maulid Nabi menjadi pengingat bahwa agama dan budaya tidak perlu dipertentangkan. Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menilai keduanya justru dapat berjalan beriringan dan saling memperkuat dalam kehidupan masyarakat. Laporannya disampaikan Marhadi Umar.
6: Jadi apa dikatakan tadi oleh panitia bahwa agama dengan budaya.
7: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menegaskan bahwa agama dan budaya tidak harus dipertentangkan. Menurutnya, kedua hal tersebut justru dapat berjalan beriringan dan saling menguatkan. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Suhardi Duka saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1448 Hijriah yang digelar keluarga besar rumpun masyarakat Porale Salabose di pelataran Masjid Kuno Syekh Abdul Mandan Salabose, Kabupaten Majene pada Selasa 25 Agustus 2026. Menurut Gubernur, rangkaian budaya yang diselenggarakan bersamaan dengan peringatan Maulid Nabi merupakan kekayaan masyarakat Mandar yang perlu terus dijaga dan dilestarikan. Ia pun mengapresiasi rangkaian tradisi yang ditampilkan dalam Maulid Salabose. Ia menyebut kegiatan tersebut tidak hanya memiliki nilai keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari kekayaan budaya Sulbar. Dalam kesempatan itu juga, Gubernur menyinggung dukungan pemerintah terhadap pelestarian tradisi Maulid Salabose. Ia menyampaikan harapan agar pelaksanaan kegiatan tersebut mendapat dukungan anggaran pada tahun mendatang.
6: Jadi apa dikatakan tadi oleh panitia bahwa agama dengan budaya itu saling melengkapi dan saling menguatkan. Agama akan lebih kuat dan mengatakan apabila ditopang oleh budaya. Karena budaya lahir dari kebiasaan dan terakhir yang diturunkan oleh para leluhur kita. Yang demikian kita menyaksikan acara budaya yang kita rangkaikan dengan maulid itu merupakan kekayaan kita di Mandarin.
7: Lebih lanjut, SDK menambahkan pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten memiliki komitmen untuk terus mendorong pembangunan dan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di daerah. Ya, dari Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
5: Demikian kami hadirkan informasi dari Mamuju, kembali ke rekan yang ada di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih. Dari RRI Mamuju kita menuju ke RRI Bone bersama dengan rekan Eni Adnan. Eni Adnan, silakan laporan Anda.
8: Baik, terima kasih rekan Maria. Dari Kabupaten Bone, informasi yang kami bagikan saudara pendengar terkait dengan Kodim 1407 Bone menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di tengah musim kemarau saat ini. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
9: Kodim 1407 Bone mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan dan pemukiman di tengah musim kemarau saat ini. Imbauan tersebut disampaikan oleh Dandim 1407 Bone Letkol Infantri Laude Muhammad Idrus melalui Pasi Ops Kodim Bone Kapten Infantri Ahyar Budiman. Kapten Ahyar secara tegas meminta warga agar tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan. Pasalnya dampak kebakaran sangat merugikan masyarakat luas, terutama dari segi bahaya polusi udara dan ancaman keselamatan jiwa. Guna mengantisipasi dan menangani potensi bencana ini, Kodim Bone telah mensiagakan sebanyak 372 babinsa di lapangan. Para babinsa siap berkolaborasi dengan masyarakat untuk mencegah serta menindaklanjuti apabila terjadi insiden kebakaran.
10: Diberikan himbauan kepada masyarakat yang ada untuk tidak membakar lahan sembarangan, karena kebakaran itu dampaknya luar biasa kepada masyarakat lain, termasuk polusi udara. Tidak membuang puntung rokok sembarangan, betul-betul memperhatikan ketika memasak, jangan sampai ketiduran, listrik, arus pendek listrik harus betul-betul diperhatikan. Kodim 147 Bone dalam hal ini babinsa di lapangan, 372 babinsa sudah siap membantu masyarakat di dalam hal untuk mengantisipasi bahaya kebakaran ataupun menindaklanjuti kebakaran yang terjadi.
9: Selain dilarang membakar lahan, masyarakat juga diimbau tidak membuang puntun rokok sembarangan, mewaspadai aktivitas memasak di dapur, serta memeriksa instalasi listrik guna mencegah bahaya korsleting.
8: Demikian informasi dari RRI Bone, kita kembali ke rekan Maria di RRI Palu.
1: Terima kasih rekan Eni Adnan. Dan baik, selanjutnya kita menuju ke RRI Kendari bersama dengan rekan Jihan Benazir. Jihan, silakan informasi Anda.
0: Ya, terima kasih rekan Maria dari Kendari. Informasi sore hari ini mengenai Pemprov Sulawesi Tenggara yang menggelar simulasi siaga Karhutla 2026 dan membagikan bantuan logistik serta peralatan pemadam guna memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi bencana kebakaran dan kekeringan. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musyafir.
11: Kita rawan dengan bencana, maka dengan adanya latihan seperti ini membiasakan.
12: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan melalui apel siaga dan simulasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan di lapangan kantor Gubernur Sultra. Dipimpin langsung oleh Gubernur Sultra Andi Sumangeruka, kegiatan ini melibatkan personil, sarana-prasarana, serta unsur terkait untuk menyelaraskan pelaksanaan di lapangan dengan regulasi yang berlaku sehingga membangun koordinasi antar pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Andi Sumangeruka menyampaikan bahwa latihan ini penting untuk membiasakan seluruh unsur memahami tugas saat terjadi bencana, dan pihaknya berupaya menggelar kegiatan serupa secara rutin setiap tahun agar seluruh pihak memiliki pemahaman tindakan yang sama.
11: Kita melaksanakan latihan personil dan material sekaligus mensinkronkan antara regulasi yang ada, ya kan? Regulasinya ada, kita mainkan sekarang. Nah, sehingga pada saatnya nanti kita tidak berharap ya. Tapi kan kita tidak tahu ini bencana, karena bencana di Indonesia ini kan kita rawan dengan bencana. Maka dengan adanya latihan seperti ini membiasakan mereka sekaligus ya memberikan perhatian khusus kepada biar melibatkan masyarakat sehingga siapa berbuat apa dalam kondisi apa itu paham.
12: Selain memperkuat kesiapan personil, Pemprov Sultra juga menyiapkan dukungan pendistribusian bantuan sesuai kebutuhan daerah serta menganggarkan peralatan pemadam kebakaran untuk wilayah rawan. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menyerahkan 24 unit mesin Alkon kepada beberapa kabupaten dan kota, 2 unit tenda keluarga serta logistik untuk Kabupaten Muna Barat, hingga 1 mobil unit tangki air berkapasitas 5.000 liter untuk Kabupaten Buton Utara. Sinergi ini juga diperkuat oleh pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 yang turut menyerahkan 27 unit mesin Alkon ke berbagai daerah serta 1 unit mobil tangki air berkapasitas 8.000 liter di Abugi Kabupaten Konawe guna meminimalkan dampak bencana bagi masyarakat. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Demikian informasi dari RRI Kendari dan kita kembali ke RRI Palu bersama rekan Maria.
1: Terima kasih Jihan Benazir dan baik tetaplah bersama kami pendengar untuk siaran Gema Saripati Maju.
13: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone dan Bau-Bau.
1: Baik, pendengar, untuk informasi selanjutnya kita akan menuju ke RRI Makassar. Silakan rekan-rekan di RRI Makassar untuk informasi di Gema Saripati Maju. Silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Maria. Dari RRI Makassar kami hadirkan informasi Polda Sulsel siap mengamankan unjuk rasa hari ini. Dilaporkan Sarifuddin.
14: Unjuk rasa penyampaian aspirasi di berbagai titik di Kota Makassar dengan berbagai tuntutan hari ini disikapi kepolisian daerah Polda Sulawesi Selatan Sulsel dengan menyiapkan pasukan pengamanan didukung TNI untuk mengamankan aktivitas masyarakat di Sulawesi Selatan khususnya di Kota Makassar. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juandani Raharjo Puro menegaskan berkomitmen untuk mengawal serta mengamankan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum bagi masyarakat. Kapolda mengatakan kepolisian memastikan seluruh personil Polri didukung TNI bekerja sama dengan pemerintah daerah bersiaga menjaga stabilitas keamanan dan kondusivitas di wilayah Sulawesi Selatan. Irjen Pol Juandani Raharjo Puro mengatakan bahwa berpendapat merupakan hak warga negara yang dilindungi undang-undang. Walaupun demikian, pelaksanaan aspirasi wajib mematuhi ketentuan hukum yang berlaku demi menjaga hak-hak masyarakat lainnya. Kepolisian juga memberikan ruang masyarakat lainnya agar aktivitas mereka tidak terganggu, termasuk perekonomian dan orang sakit yang diantar ke rumah sakit dan ojek online bisa berjalan lancar.
15: Kita unjuk rasa, kita menjaga agar lalu lintas tetap berjalan, perekonomian berjalan, masyarakat ojol tidak terganggu, kemudian masyarakat yang menggunakan fasilitas-fasilitas umum seperti orang yang sakit bisa diantar dengan enak tanpa hambatan-hambatan. Itulah yang kita jaga, karena masyarakat di Sulawesi Selatan saya yakin bahwa keamanan, ketertiban, dan kedamaian itu adalah dambaan kita semua.
14: Kapolda Irjen Pol Juandani Raharjo Puro menegaskan jajaran TNI dan Polri bersama pemerintah daerah Sulawesi Selatan selalu dalam posisi siap siaga. Koordinasi intensif terus dilakukan bersama Kodam 14 Hasanuddin, DPRD Sulawesi Selatan, serta seluruh instansi terkait untuk memastikan situasi di Sulawesi Selatan tetap aman dan kondusif. Kepolisian senantiasa melakukan pendekatan humanis, tindakan preventif hingga penegakan hukum jika terjadi pelanggaran aturan hukum.
3: Demikian informasi dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Maria.
1: Baik, terima kasih rekan-rekan dari RRI Makassar. Dan baik, kita akan ikuti selanjutnya menuju ke RRI Toli-Toli ya, bersama rekan Suharmi. Mbak Imi, silakan.
16: Baik, terima kasih rekan Maria. Dari Toli-Toli, isu LGBT di kalangan remaja menjadi perhatian di tengah perkembangan informasi di media sosial. Kondisi ini dinilai perlu disikapi melalui edukasi dan pendampingan yang tepat kepada generasi muda. Berikut laporan Alfian Syah.
17: Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Toli-Toli Yogi Sentanu menyoroti maraknya remaja yang dinilai terpapar isu LGBT. Menurut Yogi, kondisi tersebut menjadi perhatian bersama terutama dalam membangun lingkungan pergaulan dan pendidikan yang sehat bagi generasi muda. Yogi mengatakan masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada remaja mengenai nilai-nilai sosial dan pilihan hidup. Ia mengajak masyarakat memberikan contoh melalui perilaku yang baik serta pendekatan yang bijaksana, bukan dengan tindakan yang dapat menimbulkan stigma atau perundungan terhadap individu LGBT. Menurut Yogi, strategi pendekatan persuasif perlu dikedepankan dalam menyikapi persoalan tersebut. Ia berharap orang-orang yang memiliki pandangan berbeda mengenai orientasi seksual dapat saling menghormati, sembari tetap memberikan edukasi kepada remaja sesuai nilai keluarga, lingkungan sosial, dan norma yang dianut masyarakat setempat.
18: Hari ini kita lihat marak fenomena penyimpangan seksual ya, dalam hal ini LGBT dan lain sebagainya, kemudian juga kenakalan-kenakalan remaja dan sebagainya. Nah, tentu harusnya kita sebagai orang-orang yang kemudian sadar akan hal itu bisa memberikan bimbingan, memberikan contoh, memberikan teladan kepada mereka sehingga mereka perlahan berubah gitu, merubah dirinya menjadi lebih baik. Ketika mereka mempunyai sifat fatwaan dalam hal ini cerdas, mereka mengetahui bahwa oh ternyata LGBT itu salah.
17: Yogi juga menyinggung aspek kesehatan dalam pembahasan mengenai LGBT. Ia menyebut masyarakat saat ini semakin mudah memperoleh berbagai informasi kesehatan melalui internet dan media sosial. Namun, informasi tersebut perlu disikapi secara kritis dengan mengutamakan sumber kesehatan yang kredibel agar masyarakat tidak menerima informasi yang keliru. Karena itu, Yogi mendorong orang tua, sekolah, organisasi kepemudaan, serta masyarakat untuk meningkatkan literasi digital dan mendampingi remaja dalam menyaring informasi yang mereka temui di ruang digital.
18: Tidak jarang para orang-orang yang bergelut di bidang kesehatan itu selalu memberikan edukasi terkait hal-hal seperti itu. Saya dapat informasi bahwa mereka mempampang ini loh akibat dari perlakuan seperti itu, ini penyakitnya dan obatnya belum ditemukan gitu. Artinya ketika kita menggunakan akal kita, kita mengetahui bahwa oh ini salah, obatnya tidak ada, oh jangan dilakukan deh, karena mengobati itu lebih sulit daripada mencegah sebenarnya. Nah, gitu.
17: Pada akhirnya persoalan LGBT di kalangan remaja perlu disikapi dengan edukasi yang tepat, komunikasi terbuka, dan penghormatan terhadap setiap individu. Masyarakat juga diharapkan tidak menyebarkan informasi kesehatan yang belum terverifikasi atau melakukan tindakan diskriminatif, sehingga upaya pembinaan remaja dapat berjalan secara sehat dan konstruktif.
16: Demikian informasi dari RRI Tolitoli dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan-rekan di meja operator ada Bung Zainal Abidin, Rio Rambitan, dan juga Rizky Amalia, mengucapkan terima kasih dan kami kembali ke rekan Maria di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih Mbak Emi dari RRI Tolitoli, dan baik, selanjutnya kita akan mengikuti informasi dari RRI Bau-Bau bersama rekan Yanti. Yanti, silakan informasi Anda.
19: Baik, terima kasih, kami hadirkan informasi terupdate dari Kota Bau-Bau. Prediksi El Nino berlanjut hingga akhir 2026. BMKG Bau-Bau imbau warga bijak gunakan air. Informasi terkait hal itu dilaporkan WOD Nurliani.
20: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Bau-Bau memprediksi fenomena El Nino masih akan berlangsung hingga akhir tahun 2026. Kondisi tersebut berpotensi memicu cuaca panas berkepanjangan dan meningkatkan risiko kebakaran lahan. Kepala BMKG Bau-Bau Adi Stiono mengatakan, dampak El Nino tidak hanya dirasakan melalui peningkatan suhu udara dan potensi kebakaran lahan, tetapi juga dapat mempengaruhi ketersediaan air tanah, khususnya di wilayah perkotaan. Menurut Adi, debit air tanah diperkirakan mengalami penurunan seiring dengan berlangsungnya musim kemarau dan kondisi cuaca panas ekstrim yang berkepanjangan. Karena itu, masyarakat diminta menggunakan air bersih secara bijak untuk mengantisipasi berkurangnya ketersediaan air tanah. Ada juga mengimbau para petani yang mengandalkan air untuk proses budidaya tanaman agar mengatur penggunaan air sebaik mungkin. Penghematan air dinilai penting agar pasokan air tanah tetap terjaga, sekaligus memastikan tanaman tetap mendapat kebutuhan air yang cukup dan terhindar dari kekeringan.
21: Air tanah untuk wilayah perkotaan nih, mungkin lebih memanage atau memanajemen apa namanya kebutuhan air untuk keperluan sehari-hari, karena anomali El Nino ini diprediksi sampai akhir tahun untuk masyarakat di wilayah Bombo maupun Tegambuto, ini air untuk kebutuhan utama mungkin lebih diperhatikan, karena pada saat kemarau itu debit air maupun apa namanya kondisi air tanah pasti akan berkurang.
20: Di tengah kondisi kemarau panjang, salah satu pengusaha air tangki di Bau-Bau, Dever, mengatakan permintaan air tangki selama 2 bulan terakhir masih tergolong stabil. Ia menyebutkan harga air tangki saat ini juga belum mengalami kenaikan. Pihaknya berupaya menjaga ketersediaan pasokan dengan mengisi air tanah ke dalam bak penampungan secara berkala untuk mengantisipasi sumber air mengalami kekeringan. Dever mengatakan air tangki saat ini masih dijual dengan harga Rp50.000 untuk kapasitas 2.000 liter.
22: Karena sistemnya kita ini, kita memang tanpa ada bak penampung, langsung sedot, maksudnya dari sumur ke mobil itu ya mungkin bisa kehabisan. Cuman kan kita ibaratnya punya bak penampung besar. Jadi kita mengisi di mobil itu dari sumur juga sambil mengisi di penampung. biar stabil kan begitu.
20: Kepala BMKG Bau-Bau berharap pengolahan dan penggunaan air secara bijak dapat menjaga ketersediaan air hingga kondisi cuaca kembali normal. Wade Nuriyani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
19: Sekian informasi terkini dari Kota Bau-Bau, kembali ke RRI Palu bersama rekan Maria.
1: Baik, terima kasih Yanti dari RRI Bau-Bau. Dan baik pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti laporan terkait dengan DPRD Tojuna Una perkuat UMKM lewat perlindungan Haki bersama rekan reporter kami, ada Rahmawati Tane dari RRI Ampana. Wati.
2: Peraturan daerah terkait perlindungan terhadap pelaku usaha mikro adalah bentuk penguatan untuk mendorong pertumbuhan UMKM lokal. Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una Una, Ilham Lama Huseng, menyebut DPRD telah membuat peraturan daerah atau perda terkait dengan perlindungan terhadap para pelaku usaha mikro. Karena itu pihaknya terus mendorong pemerintah daerah melalui instansi terkait mendukung pemasaran produk usaha lokal termasuk UMKM. Menurutnya banyak produk kerajinan hasil produksi daerah di Kabupaten Tojo Una Una yang berkualitas namun masih kesulitan menembus pasaran. Lebih lanjut, menurut Ilham, selain memberikan kemudahan dan perlindungan bagi pengembangan UMKM, perda tersebut membuka peluang kerja bagi masyarakat yang ingin menjalankan usahanya sehingga melalui kemudahan yang diberikan, perlindungan dan pemberdayaan kepada UMKM diharapkan makin tumbuh dan berkembang. RRI Ampana, Rahmawati Tane, melaporkan.
1: Baik, terima kasih Rahmawati Tane langsung dari RRI Ampana sore ini. Dan pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti paket news feature produksi RRI Palu dengan judul Rumah Tak Aman, Stigma Menusuk Dalam bersama rekan Susanti Akataba.
4: Suara tawa anak-anak terdengar pelan, namun di balik itu tersimpan cerita yang sulit dibayangkan.
6: Kalau rindu rumah sih ada, cuman masih mau mengejar cita-cita dulu. Yang saya paling saya rindukan sama orang-orang di kampung, nasihatnya, kayak canda tawanya.
4: Saat ini saya berada di Sentra Nipotoe, unit pelaksana teknis UPT di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial, yang berada di Jalan Guru Tua, Desa Kaluku Bula, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.
23: Dia dianggap aib, bukan hanya karena kekerasan seksual, tetapi juga karena dia melaporkan orang tuanya. Ujung-ujungnya, anak diminta untuk pindah dari kampungnya. Budaya kita tidak berpihak pada korban.
4: Kekerasan seksual terhadap anak bukan hanya meninggalkan luka fisik dan psikis, tetapi juga menyimpan persoalan sosial yang kompleks. Di Sulawesi Tengah, sejumlah anak korban kekerasan seksual justru menghadapi kenyataan pahit, dikucilkan karena dianggap tega memenjarakan keluarga sendiri.
23: Saya Diahrini Lesmawati, Kepala Sentra Nipotowe di Palu. Jadi selain Kepala Sentra, saya juga psikolog klinis. Yang ingin saya ceritakan adalah salah satu kasus yang di Sulawesi Tengah masih berjalan, proses peradilannya belum selesai, kemudian anak juga masih berobat jalan ke psikiater karena dampak psikologisnya. Yang khas dari Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, wilayah kerja kami adalah di mana ketika korban kekerasan seksual itu justru yang akan dikucilkan di masyarakat. Di kampungnya tidak mau lagi menerima dia. Dia dianggap aib karena bukan hanya karena kekerasan seksual, tetapi juga karena dia melaporkan orang tuanya. Ujung-ujungnya anak diminta untuk pindah dari kampungnya. Budaya kita tidak berpihak pada korban.
4: Bagi sebagian anak, kekerasan tidak datang dengan ancaman,
5: tetapi dengan relasi yang diputar balikan. Dalam satu kasus, seorang anak usia di bawah 15 tahun yang ditinggal ibunya bekerja di luar negeri justru memiliki tanggung jawab untuk menggantikan peran ibu sebagai pendamping ayah. Setelah kasus terungkap, jangankan mendapatkan dukungan, korban justru dianggap tega memenjarakan ayah sendiri.
7: Ketika mereka melayani ayah, ada keyakinan bahwa itu sudah kewajibannya mereka menggantikan peran ibu. Ada ibu yang jadi TKW di luar negeri. Jadi dia bilang, kalau ayahku cari perempuan di luar, ayahku tidak punya uang. Jadi itu tanggung jawabku sebagai anak menggantikan tugas ibuku. Itu pasti ada juga ya, pengaruh dari ucapan sang ayah. Tidak mungkin anak itu tidak tahu kewajiban melayani secara seksual, itu tidak tahu mereka. Yang disampaikan mungkin ya, bisa jadi dengan cara lemah lembut, oh, karena ibumu tidak ada, begitu kan? Nah itu yang tertanam di mereka, rasa tanggung jawab.
5: Di titik ini, anak tidak lagi melihat dirinya sebagai korban, melainkan menjadi bagian dari solusi atas masalah orang dewasa. Bahkan, mereka masih menyimpan kasih sayang terhadap pelaku. Wajar jika terdapat anak yang merasa bersalah dan bercita-cita menjadi hakim untuk bisa membebaskan ayahnya.
7: Ada keyakinan-keyakinan yang tertanam di pikiran mereka. Kalau ayah pelakunya, mereka jadi berpikir bagaimana harus membebaskan si ayah. Ada anak yang bercita-cita untuk menjadi hakim supaya dia bisa membebaskan ayahnya.
5: Saya berkesempatan untuk bercerita dengan dua anak korban yang sedang menjalani rehabilitasi di Sentra Nipotoe. Meski rumah adalah tempat di mana mereka mendapatkan luka, namun tetap saja rumah dianggap menjadi tempat yang nyaman dan dirindukan.
9: Mana yang lebih nyaman, tinggal di sini atau di rumah?
10: Awalnya sih memang nyaman sih, tapi lama-kelamaan rindu rumah.
9: Rindu rumah? Ya. Apa yang dirindukan di rumah?
10: Suasana di kampung.
9: Yang paling rindu suasananya. Suasana rumah seperti apa sih kalau yang bikin rindu itu?
10: Ramai, seru.
9: Kalau di sini?
10: Seru juga, tapi kayak beda vibesnya.
9: Kalau rindu rumah sih ada, cuman masih mau mengejar cita-cita dulu.
10: Apa yang paling dirindukan sama rumah? Yang paling saya rindukan sama orang-orang di kampung, nasihatnya, kayak canda tawanya, adik-adikku juga saya rindu.
9: Adiknya berapa?
10: 5.
9: Jadi rindu sama adiknya.
10: Semoga orang tua aku sehat-sehat selalu supaya bisa ada di saat saya sukses.
5: Menanggapi kompleksnya kasus anak di Sulawesi Tengah, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Aris Adileksono, mendorong regulasi di tingkat daerah untuk memastikan perlindungan anak berjalan maksimal.
24: Lagi-lagi komitmen pemerintah daerah untuk itu perlu kita dorong, kita optimalkan. Sebenarnya secara hierarkis keberadaan regulasi itu sudah cukup mumpuni, hanya kemudian PR-nya diimplementasi. Implementasi tentu butuh turunan regulasi, butuh regulasi turunan ya, terutama di tingkat daerah sehingga lebih operasional, lebih taktis.
5: Anak-anak korban kekerasan seksual membutuhkan ruang aman untuk pulih, bukan penghakiman yang memperdalam luka. Karena memulihkan korban bukan hanya menyembuhkan trauma, tetapi juga menghapus rasa bersalah yang seharusnya tidak pernah mereka pikul.

0: Pendengar, news feature dari RRI Palu mengakhiri paket berita berjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju. Untuk edisi hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Saya Maria Imakulata bersama rekan operator, ada Anjas Kurniawan dan juga Mas Iwan Effendi. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi untuk di sore hari ini. Marilah kita bersama menyimak renungan menjelang maghrib yang akan dibawakan oleh Dr. Andes Lanawe Agi dengan judul Hakikat Sabar. Dan ini jadi akhir kebersamaan saya di Sultra sore ini. Terima kasih untuk Anda yang terus membersamai Pro 1 RRI Kendari. Namun jangan kemana-mana, lepas ini ada rekan saya Ilham yang akan menemani Anda hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat menantikan waktu ibadah sholat maghrib untuk Anda, umat muslim dan muslimah dimanapun Anda berada.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur. Mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat hidayah dan nikmat kesehatan. Sehingga kita bersua kembali melalui renungan maghrib ini dengan judul Hakikat Sabar. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharapkan keridaannya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sabar menurut bahasa berarti melarang dan menahan. Menurut syarak berarti menahan hati yang tidak gusar, menahan lidah yang tidak mengadu, menahan anggota tubuh dan tangan tidak merusak dan memukul-mukul, menahan suara tidak menangis dan berteriak-teriak. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Orang yang sabar akan memperoleh kekuatan jiwa, mendapatkan kemenangan dan keselamatan bagaikan kendaraan yang tidak pernah tergelincir, pedang yang tidak pernah patah, prajurit yang tidak pernah kalah, dan benteng atau tembok yang tidak pernah roboh. Allah Subhanahu wa taala memberi keteguhan hati kepada orang-orang yang sabar sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 46. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Nabi Khidir pernah berpesan kepada Nabi Musa, aturlah dirimu dan nafsumu dalam bersabar. Niscaya engkau terhindar dari segala dosa dan kesalahan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sudah menjadi sunatullah dan dijumpai setiap manusia bahwa problema hidup ini diciptakan Allah berpasang-pasangan, yaitu ada suka dan duka, bahagia dan derita, lega hati dan kecewa, sehat dan sakit, datang dan pergi silih berganti. Disinilah perlunya kekuatan mental, kesabaran dan ketekunan dalam menyikapi ujian hidup ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 21. Sawa'un 'alaihim ajazina am sabarna ma lana min mahis. Sama saja bagi kita, apa kita mengeluh ataukah bersabar? Sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sabar itu ada 3 macam, yaitu pertama, as-sabru ala ta'ati, sabar dalam ketaatan. Hidup ini ada perintah Allah, wajib kita laksanakan dengan sabar, dan ada larangan Allah yang harus kita tinggalkan dengan hati yang ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun ila 'alal khashi'in. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan salat dan sabar. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Yang kedua adalah as-sabru fil musibah. Sabar menghadapi musibah yang menimpa, kesulitan dan kekurangan, kematian dan ketakutan adalah cobaan hidup yang harus diatasi dengan kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an
Surah Al-Baqarah ayat 155. Wala nabulwanakum bisayim minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wa samarat wa basyiri sabirin. Dan sungguh akan kami beri cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kematian atau jiwa, dan kekurangan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Yang ketiga, as-sabru anil maksiat. Sabar terhadap tipu daya dan godaan setan. Sabar meninggalkan dan menjauhi maksiat. Menolak godaan musibah musuh Allah, musuh agama, yaitu dari golongan jin dan manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Surah Al-Imran ayat 120. Wa in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kaiduhum syai'an. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Orang yang sabar tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, maka tiap langkah perbuatannya beroleh kemenangan dan keselamatan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan langkah.

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah Mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga

0: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
1: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda, ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya gak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

Bersatu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, perjumpaan malam hari ini ada Ilham yang akan menemani aktivitas atau waktu santai pendengar ya. Dimana Ilham menemani sampai nanti dilepas pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kita tentunya akan menghadirkan beragam hal menarik untuk menemani aktivitas dan waktu bersantai atau pendengar yang mungkin saja sedang berkendara di malam hari ini. Semoga dalam keadaan aman dan tetap fokus di perjalanan pendengar. Dan juga nanti ada interaktif ya, seperti biasa untuk pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan juga dari Warta Berita Nasional kita akan hadirkan untuk pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Rangkaian informasi dan juga interaktif yang akan menemani malam hari ini untuk penanggalan tanggal 27 Agustus 2026. Ilham juga masih akan kembali untuk menyapa di awal perjumpaan dan menyajikan informasi yang akan menemani untuk awal di malam ini. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Persatu kanal informasi dan inspirasi pendengar. Bareng Ilham untuk malam hari ini ya, kita hadirkan beberapa informasi dari wilayah Sulawesi Tenggara. Lebih tepatnya dari atlet tapak suci untuk Sulawesi Tenggara ya. Dari asal kota Bau-Bau, dari Nur Khalifa Rozaldin. Yang dimana berhasil merebut medali emas pada event Bandung Open Tournament Pencaksilat Tingkat Nasional tahun 2026. Yang dimana berlangsung di Gor Koni Bandung ya, di Jawa Barat, tepatnya di tanggal untuk penyelenggaraan ya dari pertandingan ini dari tanggal 26 sampai tanggal 30 Agustus 2026. Nah, pada kejuaraan ini juga ya, Nur Khalifa Rozaldin ini turut di nomor seni tunggal putri pra remaja dan mengalahkan pesilat seni asal Saka Silat Club ya, putra medal penghibur Kota Bandung. Dan Mande Muda Indonesia Kota Bandung dan juga Panglipur Galura, ASBD Kota Bandung dan juga Sinar Pusaka Putra Pajajaran Kabupaten Garut. Juga persilat asal Taji Malela ya, Mutiara Kota Bandung. Dan alhamdulillahnya mereka dimana berhasil ya meraih satu medali emas. Dan tentunya atlet yang sudah bertanding ini ya dari asal Kota Bau-Bau juga bisa mengikuti jejak mungkin dari atlet-atlet lain juga bisa mengikutinya dari Nur Khalifa Rozaldin. Dan juga tentunya ya dari pelatihnya sendiri berharap untuk seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara yang meraih yang terbaik dalam kejuaraan yang berlangsung ini. Ini juga yang disampaikan dari Safrianti Asrin ya, pelatih yang mendampingi tim Tapak Suci Sulawesi Tenggara. Sementara itu di nomor tunggal remaja, atlet putri Tapak Suci Sulawesi Tenggara Nur Khadija Itza ini akan turun memperebutkan medali perunggu ya. Sedangkan tiga atlet lainnya yang dimana untuk di pertandingan tersebut juga belum bertanding, yakni dari Risnawati dari kelas C putri dewasa dan juga Nur Khalifa Rozaldin yang tunggal putri dewasa dan Najwa Salsabila Raja untuk tunggal dari SD usia dini ya. Dan ini juga dari hasil yang diperoleh atlet Tapak Suci Sulawesi Tenggara ya. Semoga juga masih memunculkan juga motivasi untuk mereka-mereka yang ingin bertanding dan mengharumkan ya nama dari wilayah Sulawesi Tenggara. Kita masih akan menghadirkan untuk pendengar ya informasi menarik lainnya menemani aktivitas dan juga di perjumpaan kita malam hari ini. Masih di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar, selain kita membahas ya terkait dengan putri daerah yang berhasil mendapatkan medali emas ya di ajang turnamen di Bandung, kita masih menghadirkan juga beberapa hal menarik lainnya untuk di wilayah Sulawesi Tenggara. Selain itu, salah satunya dari Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, yang mengapresiasi untuk pembangunan dua jembatan Garuda yang dilakukan aparat TNI Angkatan Darat ya melalui Kodim 1417 Kendari. Dan darinya menyampaikan bahwa keberadaan dua jembatan ini itu akan memberikan manfaat yang nyata untuk masyarakat Kota Kendari, terutama untuk membuka akses yang lebih mudah dan juga memperpendek ya konektivitas antar wilayah. Dan juga pembangunan jembatan Garuda ini membantu masyarakat Kota Kendari khususnya untuk mempermudah dari mobilitas ya atau akses warga antar wilayah. Dan ini juga darinya menyampaikan bahwa apresiasi dan terima kasih kepada TNI Angkatan Darat yang khususnya dari Kodim 1417 Kendari, kontribusi yang sudah dilakukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur untuk memanfaatkan di mana ini bisa dirasakan langsung ya oleh masyarakat. Ini yang disampaikan juga dari Wali Kota Kendari. Dan tentunya di saat memberikan sambutan ya untuk peresmian dua jembatan ini, pendengar ya, dua jembatan Garuda. Dari Siska juga tentunya menyampaikan kalau kehadiran dari kedua jembatan ini harapannya nanti itu bisa terus memberikan dari kontribusi dan juga manfaat yang berguna tentunya ya untuk masyarakat yang mendukung kelancaran dari aktivitas warga ya yang menggunakan akses dari kedua jembatan ini, apalagi untuk setiap harinya, pendengar. Sementara itu dari Komandan Kodim ya, dari Komandan Kodim atau Dandim 1417 Kendari, Kolonel Dani Arianto Pardamean Girsang juga menyampaikan untuk pembangunan dua jembatan Garuda ini dikerjakan ini dalam waktu yang relatif singkat ya. Dan proses pembangunan itu berlangsung sekitar 30 sampai 35 hari. Sampai jembatan ini siap digunakan dan diresmikan. Dan pembangunan jembatan ini menjadi salah satu dari kontribusi TNI Angkatan Darat ya, yang membantu pemerintah daerah juga masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang memiliki manfaat tentunya ya, untuk masyarakat sekitar di wilayah di dua jembatan ini dibangun. Dari TNI juga berharap bahwa dengan kolaborasi sekaligus ini juga memperlihatkan ya bahwa sinergi antar pemerintah daerah dan juga TNI itu bisa mendukung pembangunan di Kota Kendari. Dari dua jembatan Garuda ini yang dimana menghubungkan ya Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia dengan wilayah Kelurahan Tobuha dan Kelurahan Punggolaka ya, Kecamatan Puatu ya. Nah, infrastruktur ini semoga nantinya bisa memberikan kemudahan untuk mobilitas dan juga memperlancar ya, apalagi untuk sehari-harinya buat masyarakat dalam bidang aktivitas ekonomi ataupun dalam bidang sosial maupun dari pelayanan untuk masyarakat. Dan selain dari kedua jembatan ini, pendengar, dan juga prestasi dari Putri Sulawesi Tenggara ya mendapatkan perolehan medali emas, masih ada beberapa hal menarik lainnya yang akan kita hadirkan untuk menemani dari waktu santai ataupun mungkin pendengar ini sedang berkendara ya dalam perjalanan pada malam hari ini. Masih di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Mereka masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan yang menarik juga nih untuk di wilayah Sulawesi Tenggara ya, tepatnya dari Kemenkum Sulawesi Tenggara ya, dari kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Kanwil Kemenkum Sultra, yang mengikuti dari kegiatan forum pendalaman untuk perancangan peraturan perundang-undangan secara virtual ya. Dan kegiatan nasional yang diselenggarakan dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Republik Indonesia, yang dimana mengusung terkait dengan optimalisasi sanksi administratif sebagai instrumen penegakan hukum. Dari kegiatan ini juga dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan ya, Dahana Putra, bahwa forum ini menghadirkan pengajaran Fakultas Hukum Universitas Trisakti dari Albert Aris sebagai narasumber utamanya. Dan penyampaian materi yang diberikan ya itu membahas secara mendalam mengenai penerapan dan optimalisasi dari sanksi administratif untuk perancangan regulasi dan juga pemanfaatan sanksi pidana sebagai upaya terakhir ya atau ultimum remedium ya dalam penegakan hukum. Jadi keikutsertaan para perancang Kanwil Kemenkum Sulawesi Tenggara untuk forum ini itu bertujuan untuk mengasah juga dari keahlian teknis, memperluas juga pemahaman perancangan daerah dan merumuskan ya dari norma sanksi pada pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan dari situ juga ya dari Kepala Kanwil Kemenkum Sulawesi Tenggara Topan Supuan yang mendukung juga penuh untuk keikutsertaan jajaran untuk kegiatan penguatan kapasitas. Jadi peningkatan kompetensi ini sangat penting supaya para perancang di daerah dapat terus menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan juga harmonis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan ini untuk memantau ya dari segi administratif untuk peraturan perundang-undangan atau regulasi yang dibuat di pemerintah daerah. Masih kita hadirkan untuk informasi lainnya ya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

dan pertolongan atau KPP Kendari, Amiruddin mengungkapkan bahwa pihaknya menerima laporan kondisi membahayakan manusia pada hari Kamis ya. Hari Kamis ini tanggal 27 Agustus 2026, tepatnya pukul 13 lewat 40 menit waktu Indonesia Tengah. Dari Amiruddin ini menyebutkan bahwa jarak antara unit siaga SAR dari SAR Muna dengan lokasi pencarian diperkirakan mencapai sekitar 102 km pendengar. Dan ini berdasarkan informasi yang diterima dari darinya bahwa lama ini diketahui telah meninggalkan rumah sejak Senin tanggal 25 Agustus 2026. Korban ini keluar rumah untuk mencari istrinya yang sedang menghadiri acara pingitan. Dari Amiruddin juga melanjutkan bahwa sebelum tim SAR diterjunkan, upaya pencarian sudah dilakukan oleh Babinsa, aparat desa, masyarakat sekitar, dan keluarga korban. Tapi sampai dengan laporan diterima KPP Kendari, keberadaan lama ini belum berhasil ditemukan. Dalam operasi pencarian ini sejumlah unsur dilibatkan ya, di antaranya dari SMC dan juga staf SMC KPP Kendari, dari unit siaga SAR Muna, aparat desa, Babinsa, masyarakat sekitar, dan juga keluarga korban. Tim SAR membawa sejumlah peralatan untuk mendukung operasi ya, termasuk dari rescue car, motor trail, peralatan SAR, medis, peralatan evakuasi, dan juga peralatan komunikasi dan perlengkapan keselamatan. Jadi perkembangan untuk operasi pencarian dari korban ini terus akan disampaikan ya, dan juga sebagai informasi. Dan berdasarkan dari data BMKG, kondisi cuaca di lokasi dilaporkan berawan dengan kecepatan angin sekitar 12 km per jam yang bertiup dari arah barat daya. Nah, ini mungkin untuk situasi ya, pada hari Kamis ini tanggal 27 Agustus ya, yang dimana terjadi di pukul 13 lewat 40 menit waktu Indonesia Tengah. Dan ini informasi untuk hilang korban ini disampaikan dari Nuresa ya, yang merupakan keponakan korban. Yang dimana meninjak lanjuti dari laporan tepatnya pukul 14 waktu Indonesia Tengah atau jam 2 siang ya pendengar. Tim Rescue Unit Siaga SAR Muna langsung diberangkatkan menuju lokasi kejadian terakhir atau Last Known Position atau LKP. Ini juga dari kondisi yang terjadi, korban kemudian terakhir kali terlihat oleh warga di wilayah Padabalano ya, tepatnya di sekitar kawasan hutan dekat kampus USN ya, atau Universitas September. Dan pihaknya keluarga juga menyampaikan bahwa korban telah mengalami pikun, jadi ini akan sulit untuk mendapatkannya ya. Nah, kita masih akan kembali untuk menyapa pendengar ya, selain dari informasi dari kondisi hilangnya warga ya dari wilayah Muna ini, kita masih akan berbagi juga untuk informasi lainnya ya, nanti untuk pukul 22 waktu Indonesia Tengah, bergabung dengan Warta Berita Nasional, masih di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, melanjutkan untuk perjumpaan kita untuk pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mendengarkan warta berita nasional di perjumpaan kita di Sultra malam hari ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK, dan lain-lain.
2: Video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi.

0: Sari Berita. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar transaksi. Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Inilah warta beritanya selengkapnya Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu persoalan mendasar dari penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur NTT, yakni dokumen kependudukan yang hilang, rusak, tertimbun reruntuhan rumah seperti kartu keluarga KK, kartu tanda penduduk KTP, SIM STNK hingga sertifikat tanah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, banyak permintaan dari penyintas gempa agar segera dibuatkan kembali dokumen kependudukan. Oleh sebab itu, Menteri Tito mengirimkan tim Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk mengurus dokumen kependudukan yang dibutuhkan warga terdampak gempa.
2: Kasih permintaan banyak sekali, mohon untuk surat-surat mereka, mereka dikembalikan lagi Pak. Jadi kami sudah untuk khusus untuk Dukcapil Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK dan lain-lain, sudah bergerak Pak. Karena datanya semuanya ada di server Kemendagri di pusat Pak.
1: Adapun PLT Kadis Dukcapil Kabupaten Nagakeo Oscar Yosef Amikae mengatakan Dukcapil aktif mendatangi warga untuk memudahkan pengurusan dokumen kependudukan. Dukcapil berada di lokasi pengungsian sejak tanggal 25 Agustus tahun 2026 hingga 2 minggu ke depan.
3: Kami sudah memulai kegiatan untuk kembali melakukan kegiatan jemput bola pelayanan Dukcapil, yaitu untuk mencetak kembali dokumen kependudukan, sekaligus kita juga merekam KTP dan juga berbitan dokumen kependudukan lainnya, seperti akta kelahiran bagi warga yang saat ini sedang mengungsi. Fokus kita tuh khusus di kamp-kamp pengungsi, sehingga jemput bolanya kita langsung ke mereka yang terdampak bencana.
1: Salah satu warga terdampak, Asniati Jumardi, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah. Pelayanan Dukcapil dinilai membantu warga yang terdampak bencana.
4: Ngurus kakak yang bilang kena bencana kemarin tuh, kan kami punya rumah di pinggir pantai, jadi air laut hempaskan punya rumah tuh, jadi semuanya hilang ya. Terima kasih karena sudah mendekat di sini untuk mengurus kakak, karena juga ada yang lain itu harus ambil sumbangan, harus pakai kakak.
1: Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, korban meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,7 sebanyak 111 orang, dengan korban terbanyak perempuan 56,4% dan laki-laki 43,6%. Jumlah pengungsi lebih dari 176 ribu atau berkurang dari sebelumnya. Demikian Sugandi Avandi, LR Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar rupiah transaksi. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Ekonomi digital Indonesia terus berkembang dengan munculnya tren video commerce, yaitu berjualan melalui video dengan para pelanggan online. Saat ini, pasar video commerce Indonesia bahkan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam acara kick-off Road to Hari Belanja Online Nasional Harbolnas di Kementerian Perdagangan hari ini. Menurutnya, jumlah transaksi video commerce mencapai 2,6 miliar transaksi yang ditopang oleh 180 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia.
1: Indonesia juga merupakan andalan dari pasar yang namanya video commerce. Kalau kita lihat jumlah penjual online sekitar 800 ribu, namun dalam video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi. Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga mengatakan, potensi ekonomi digital Indonesia terus bertumbuh, nilai ekonomi digital Indonesia di tahun 2025 mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.776,5 triliun berdasarkan kurs rupiah hari ini. Sementara itu, terkait penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional Harbolnas, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Harbolnas tahun ini akan melibatkan lebih banyak platform perdagangan, tidak hanya terkonsentrasi di loka pasar atau marketplace. Perluasan itu, kata Budi Santoso, sebagai implementasi peraturan Menteri Perdagangan terbaru yang mengakomodasi perkembangan berbagai model bisnis perdagangan melalui sarana elektronik.
3: Jika tahun sebelumnya peserta Harbolnas lebih banyak berasal dari platform loka pasar, tahun ini Harbolnas akan melibatkan lebih banyak platform pada ekosistem perdagangan digital seperti online travel agent, kemudian ride hailing dan social commerce, dan berbagai platform perdagangan serta layanan digital lainnya. Perluasan cakupan tersebut juga merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso juga mengatakan, saat ini platform perdagangan di Indonesia juga sudah berjualan untuk ekspor ke negara-negara kawasan Asia. Perkembangan ini sejalan dengan program Kementerian Perdagangan, yaitu program UMKM Bisa Ekspor. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR menandatangani surat perjanjian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
1: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis siang. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR RI menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan Undang-Undang RUU tentang perampasan aset. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Pimpinan yang hadir, yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta agar semua elemen masyarakat terus mengawal dalam proses pembuatan RUU perampasan aset, terlebih saat DPR RI menggelar RDPU dengan Komisi 3.
2: Teman-teman juga meminta soal jaminan, soal kepastian. Tentu yang pertama, mari kita sama-sama kawal. Kita sama-sama kawal, sama-sama jaga, sama-sama awasi secara bersama-sama agar tanggal 15 ini memang benar-benar apa sesuai dengan komitmen kita bersama. Jadi kita kawal bersama-sama.
1: Sementara perwakilan masyarakat, aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono mengatakan hasil pertemuan dengan pimpinan DPR RI membuahkan hasil, yakni RUU perampasan aset harus selesai pada 15 Desember 2026.
3: Audiensi dengan pimpinan DPR menghasilkan rancangan Undang-Undang perampasan aset koruptor disahkan maksimal 15 Desember. Kalau sampai 15 Desember 2026 tidak disahkan, pimpinan DPR jelas siap mengundurkan diri dari pimpinan ataupun anggota DPR.
1: Kedua pihak telah menandatangani dokumen kesepakatan. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan pada 15 Desember 2026. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menemukan barang bukti uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon saat menggeledah rumah pejabat bea dan cukai di sejumlah lokasi yang berada di Malang, Jawa Timur. Berikut laporan Khairul Umam.
1: Saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menemukan barang bukti berupa uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon rumah saat melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Malang, Jawa Timur. Penggeledahan tersebut bagian dari pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait suap kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membenarkan adanya temuan barang bukti tersebut. Menurut Taufik, temuan itu merupakan lokasi yang tidak biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan. Menurut Taufik, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan Gatot Heru Hernanda, selaku pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Diketahui memang Gatot telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan terkait dengan pengembangan perkara dugaan suap terkait kepabeanan.
1: Ini ditemukan di tempat yang memang bukan tempat khusus untuk penyimpanan begitu ya. Jadi kalau ada di plafon saya kurang begitu detailnya, tapi kemudian memang ada, saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu. Tapi apakah uang yang mana tadi saya belum sampaikan secara detail. Tapi betul itu ada disimpan di atas plafon. Dan itu rupanya rumah yang kedua atas, ada rumah GH sendiri di Malang, kemudian ada di beberapa daerah lain begitu, masih terkait dengan keluarganya GH, nah itu yang kemudian ditemukan barang bukti itu.
2: Sementara itu, Gatot sendiri yang telah ditahan KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan penyimpanan uang yang diletakkannya di atas plafon rumahnya.
3: Buat Jaka Budi, Pak, salah satunya.
4: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi, ya?
3: Iya. Apa benar, Pak?
4: Pak, Bapak kenapa naro...
3: Nggak apa-apa, Pak. Ngomong aja, Pak.
4: Pak, Bapak kenapa naro duitnya di plafon, Pak?
3: Iya, Pak.
4: Berapa, Pak, duit yang ditaruh di plafon, Pak?
3: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini, ya, Pak Masun, ya?
2: Sebelumnya memang KPK telah menahan Gatot Heru Hernanda sebagai pejabat bea dan cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. Gatot diduga menerima uang sebesar 3,25 miliar dari total dana sekitar 61,9 miliar yang diberikan atau disetorkan dari pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu Johnville kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea dan Cukai. KPK juga menyita 3 unit sepeda motor besar dari Gatot Heru Hernanda. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong pesantren dan perguruan tinggi Islam mengambil peran lebih besar dalam penguatan sektor pangan dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan kedua lembaga itu dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional. Berikut laporan Anne Kusuma.
5: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mendorong pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam untuk memperkuat perannya dalam membangun ketahanan pangan serta kemandirian ekonomi masyarakat. Dorongan ini disampaikan dalam Halaqoh Kebangsaan Ekonomi Bisnis Pesantren 2026 di Aula Universitas Darul Ulum Jombang pada Kamis hari ini yang menjadi bagian dari rangkaian Muktamar NU ke-35. Forum tersebut mengusung tema pesantren sebagai penggerak kemandirian pangan dan ekonomi umat menuju Indonesia Emas 2045. Dengan membahas peluang pesantren dan kampus Islam dalam mengembangkan sektor pangan serta kegiatan ekonomi masyarakat. Zulkifli Hasan menyebut keterlibatan pesantren dan kampus-kampus Islam penting untuk mendukung pembangunan nasional, salah satunya melalui pengembangan sektor pangan.
6: Ya, ini dengan Hibitren di Darul Ulum, kita membahas bagaimana peran pondok pesantren, ya, kita peran kampus-kampus Islam dalam membangun Indonesia termasuk di sektor pangan.
5: Sementara itu, Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Profesor Dr. Haji Amir Maliki Abitolha, menilai bahwa halokan tersebut relevan dengan upaya meningkatkan kapasitas mahasiswa. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan sehingga dapat lebih kreatif dalam melihat peluang di tengah perkembangan kebutuhan masyarakat.
7: Tentu kedua kita ini sangat relevan untuk membangun utamanya motif belajar anak-anak ya dalam konteks undar. Karena dari dua kegiatan ini memberi kita ruang yang lebih luas untuk mengembangkan banyak hal. Dari sini skill dan sebagainya itu. Komdiki juga beri kita ruang untuk hal-hal yang lebih terkait dengan teknologi. Kemudian Kompapa yang lebih trendy tadi memberi ruang di dalam rangka menunjukkan kreativitas. Utamanya dalam rangka membangun kemandirian.
5: Melalui forum ini, pesantren dan kampus Islam, khususnya di Kabupaten Jombang, didorong tidak hanya berperan dalam pendidikan, tetapi juga turut mengembangkan keterampilan, kegiatan produktif, serta potensi ekonomi yang dapat mendukung kemandirian masyarakat. Anugus Suma, melaporkan.

0: Majelis Hakim yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 menolak perlawanan atau nota keberatan atau eksepsi advokat mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas. Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah sesuai. Di samping itu, perlawanan yang diajukan kuasa hukum terdakwa sudah masuk pokok perkara. Hal tersebut disampaikan Majelis Hakim dalam pembacaan putusan sela Yakut Khalil Khomas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isten Suanda.
1: Sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa hari ini sehat?
2: Alhamdulillah.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah cukup jelas dan cermat sehingga keberatan advokat terdakwa tidak dapat diterima. Selain itu, hakim menilai perlawanan advokat terdakwa sudah memasuki pokok materi perkara.
1: Mengadili, 1. Menyatakan perlawanan advokat terdakwa Yakut Khalil Khomas tersebut tidak diterima. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 42 Pisus TPK /2006/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3: Sementara itu, salah seorang kuasa hukum terdakwa mengatakan menghormati putusan sela yang dibacakan Majelis Hakim sehingga pihaknya akan fokus pada persidangan pembuktian pada pekan mendatang.
4: Kami menghormati putusan sela yang telah dibacakan dan kami siap untuk melanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian. Jadi laporan hasil pemeriksaan dari BPK kami belum terima dalam berkas perkara, sementara kan itu penting untuk pembelaan terhadap terdakwa, namun sampai dengan hari ini kami belum terima. Kami siap menghadapi persidangan selanjutnya, yaitu agenda pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian.
3: Dalam perkara ini, ada 4 orang terdakwa, yaitu Yakut Khalil Khomas, mantan Menteri Agama, Ispa Abidal Aziz, alias Gus Alek, mantan staf khusus Menteri Agama, Ismail Adam, Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur, dan Asrul Aziz Taba, Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar Wakil Ketua Umum Hipindo, Rawa Awines, mengatakan pelaku retail perlu memahami konsumen dan menyesuaikan perkembangan bisnisnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 65.
2: Wakil Ketua Umum Hipindo Rama Awines mengatakan perubahan bisnis retail harus dimulai dari pemahaman terhadap konsumen. Dalam sambutannya, Rama menyebut perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi menjadi bagian dari pembahasan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026. Ia menjelaskan hal tersebut sejalan dengan tema IRSE 2026 Rethinking Retail, The Future is Customer-Led.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 65 perusahaan eksibitor yang didukung oleh 28 sponsor, sehingga secara keseluruhan ada 93 eksibitor dan sponsor yang turut berpartisipasi dalam IRSI 2026 ini.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara mengatakan, konsumen modern semakin memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Ia menilai perhatian tersebut membuat pelaku bisnis tidak dapat mengabaikan perkembangan tren berkelanjutan.
3: Karena itu di kemudian hari, yang namanya reduce, reuse, refurbish, repair, dan recycling akan grow. Dan kita sebagai pelaku bisnis tidak bisa mengabaikan ini. Mereka yang tidak mau memperhatikan ini akan ditinggal konsumennya.
2: Adapun Haryanto menyebut, 66% konsumen global telah peduli terhadap isu lingkungan atau dampak sosial. Sementara itu, 64% konsumen generasi Z dan milenial bersedia membayar sedikit lebih mahal untuk produk terkait berkelanjutan. Menurutnya, perhatian terhadap keberlanjutan mencakup pakaian, packaging, dan produk FMCG. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Ketua Parlemen Arab Saudi Mohammed Al-Yamahi mengecam keras tindakan pimpinan Otoritas Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir, yang menyerbu pusat pelatihan Kalandia milik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina atau UNRWA di Yerusalem. Parlemen Arab juga mengecam keputusan otoritas Israel untuk mengambil alih secara paksa, mengusir para staf dan membongkar bangunan pusat pelatihan tersebut, serta menargetkan sejumlah fasilitas UNRWA lainnya di wilayah itu. Hal ini dikutip dari Antara hari ini. Dalam pernyataan resminya, Al-Yamahi mengatakan, eskalasi yang terjadi Selasa lalu merupakan pelanggaran secara terang-terangan terhadap hak imunitas PBB serta serangan langsung terhadap institusi dan resolusi lembaga internasional. Oleh karena itu, Parlemen Arab mendesak komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk sesegera mungkin mengambil tindakan tegas dan bersifat mengikat secara hukum untuk menghentikan serangan Israel terhadap fasilitas PBB. Berita olahraga, Persela Lamongan memastikan kesiapan finansial untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Kepastian itu ditandai dengan peluncuran sponsor yang akan mendukung perjalanan tim selama satu musim ke depan. Farin Regi melaporkan.
4: Persela Lamongan resmi memperkenalkan tiga sponsor utama untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Di kesempatan tersebut, manajemen juga meyakinkan finansial untuk musim ini dipastikan aman. Tiga sponsor utama yang akan menjadi bagian dari perjalanan Persela musim ini, yakni Duta Merpati, Dr. Shield, dan M-Trust. Selain itu, Persela juga mendapatkan dukungan dari empat sponsor lainnya yang turut menjadi bagian dari ekosistem klub. Chief Financial Officer Persela Lamongan, Pradita Aditya, mengatakan dukungan sponsor sangat penting agar Persela dapat menjalani musim secara maksimal. Dan dengan kepastian sponsor yang telah bergabung, ia memastikan kondisi finansial tim Laskar Joko Tingkir untuk musim ini dalam keadaan aman.
5: Sehingga ini modalisme, ini kita branding bersama Persela yang sponsornya cukup luar biasa. Dan pastinya sebuah brand juga pasti punya visi dan misi yang luar biasa untuk ke depan. Tentunya ini adalah hal yang modalisme yang kita bisa berkolaborasi bersama untuk menguatkan satu sama lain. Tidak hanya Persela yang kuat, tetapi brand atau sponsorship yang mendukung kita juga semakin kuat.
4: Pemain Persela, Dendi Sulistiawan, mengatakan kepastian finansial yang disampaikan manajemen membuat pemain lebih leluasa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
6: Dari saya pribadi, pasti setelah manajemen menyampaikan bahwa semua aman, pasti dari pihak pemain juga merasa tenang untuk mengarungi liga musim ini. Terlebih lagi, pasti kita bisa lebih fokus lagi di pertandingan dan tidak memikirkan hal-hal lain. Jadi kita bisa insya Allah tahun ini untuk memenuhi target dari manajemen.
4: Selain memastikan kebutuhan finansial klub, Pratita menyebut Persela juga menyiapkan bonus bagi para pemain sebagai bentuk apresiasi apabila mampu meraih kemenangan ataupun target yang ditetapkan manajemen. Farin Raki melaporkan.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Kini ku mengungkap tanya, siapakah dirinya yang mengaku kekasihmu itu?

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, kita sudah di perjumpaan ya untuk pukul 21 waktu Indonesia Tengah, yang artinya kita akan berbagi dengan ini Sandiwara Radio yang akan menemani untuk malam hari ini, di mana di perjumpaan kita akan bagikan untuk mini drama ya, sajian mini drama dari RRI Sungai Liat yang berjudul Scroll Klik Terjerat. Nah, ini untuk di perjumpaan pukul 21 waktu Indonesia Tengah ya, di tanggal 27 Agustus 2026 dengan mini drama ya, sajian mini drama yang sudah dalam sebutkan sebelumnya dari RRI Sungai Liat. Selamat mendengarkan.

Wah, diskon 70%. Mana gratis ongkir lagi? Lumayan banget. Udah lama kan pengin tas yang kayak gini. Aduh, mana lucu. Ah, cekot ah. Cuma satu kok. Pakai PayLater aja deh. Bulan depan juga lunas. Asik, yes. Pesanannya berhasil. Gampang banget ya belanja sekarang. Tinggal klik, klik, klik, klik. Langsung dapat barang yang kita mau. Scroll lagi ah, siapa tahu kan ketemu yang cocok.

0: Paket. Bu, paket.
1: Iya, sebentar, tunggu.
0: Atas nama Bu Rina?
1: Iya, saya. Makasih ya, Pak.
2: Paket.
1: Loh, ini datang lagi ya? Oh iya ya, kemarin kan check out 2 ya? Wah, bagus banget kualitas produknya. Ih, gak nyesel deh aku beli. Promo lagi, aduh. Ntar deh, lihat-lihat dulu sebentar.
3: Halo, Assalamualaikum Rin. Kulihat Mas Kurir bolak-balik ke rumah kamu.
1: Waalaikumsalam. Kamu aja salah lihat tuh.
3: Masa sih? Atau kamu mau buka toko ya, Rin?
1: Alembay. Murah-murah kok, Mai. Bayarnya nanti, mumpung lagi promo loh.
3: Nanti itu kapan? Jangan kebablasan ya, Rin. Banyak loh yang terjerat terus nggak bisa bayar.
1: Santai. Masih aman kok. Bentar, Mai. Udah dulu ya. Gimana nih tagihan masuk? Kok masuk lagi? Kok jadi banyak kayak gini sih?

0: Rin, kok tagihan kartu sama pay later gede banget sih?
1: Itu mas buat kebutuhan rumah.
0: Kebutuhan apa lagi sampai segini? Ini cicilan numpuk semua. Kamu belanja apa aja sih, Rin?
2: Aku tuh cuma mau hemat, mas. Tapi keterusan.
0: Kamu sadar nggak kalau ini bahaya? Gimana kalau nggak bisa bayar, Rin?

0: Jangan, jangan sekarang. Peringatan keterlambatan pembayaran.
1: Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku mesti gimana? Aku gak ada uang lagi buat bayar tagihan ini.
0: Mas, ini kopinya.
2: Jadi gimana, Rin? Tagihan-tagihan belanja online-mu itu?
1: Mas, aku minta maaf. Aku janji gak mau ngulang lagi. Akan aku selesaikan, Mas.
2: Sudahlah, kita hadapin bareng. Tapi janji, gak ada lagi belanja tanpa pikir panjang ya.
0: Beneran, Mas? Iya, Mas, iya, Mas. Sekarang aku tahu, ternyata satu klik ini bisa jadi jeratan panjang. Makasih ya, Mas.

Pendengar, sedikit kita intermezzo untuk malam hari ini ya. Berbagi juga untuk pendengar yang mungkin sedang dalam perjalanan dan sedang beraktivitas atau mungkin sedang menikmati waktu malam hari ini dengan ya rebahan mungkin ya. Ini kalau kita lihat juga nih ya yang viral di sosial media. Ini kita tarik ke belakang dulu ini ya, sebelumnya kita juga sudah melewati dari Piala Dunia ya kan. Nah, di situ di momen-momen banyak dari pemain-pemain yang sangat terkenal pendengar dan pasti menyita perhatian dari pendengar. Dan salah satunya mungkin sangat familiar, pendengar juga mungkin tahu nih ya. Seperti Erling Haaland ya. Nah, ini yang menarik juga, Erling Haaland dengan rambut ekor kudanya ya. Nah, ternyata dari Erling Haaland ini ya menjadi apa namanya menyita perhatian publik ya pendengar ya untuk saat ini ya. Yang dimana Erling Haaland ini mengawali musim baru di Liga Inggris dengan penampilan yang bikin banyak orang kaget gitu ya kan. Biasanya kan ekor kuda gitu ya. Tapi sekarang ini berbeda ya. Jadi striker Manchester City ini memutuskan memangkas rambut panjang khasnya ya menjadi buzz cut bergaya militer ya. Aduh, langsung beralih nih ya, ubah stylen rambut mendengar. Dan Haaland ini memperlihatkan dari gaya rambutnya barunya ini melalui Instagram ya, tepatnya di tanggal 23 kemarin pendengar ya, tanggal 23 Agustus 2026. Dan unggahan ini menulis singkat ya, short hair don't care. Wah, berarti emang udah niat mau potong rambut ya. Jadi perubahan penampilan ini juga ternyata langsung mendapat reaksi dari rekan-rekannya sendiri ya, sesama pesepak bola, dari Jack Grealish ya, bahkan dari bercandaannya di bawah Haaland ini kini terlihat seperti anak berusia sekitar 10 tahun ya, karena pakai cukuran basket gitu. Jadi mantan pemain sepak bola Zlatan Ibrahimovic juga nih ikut memberikan komentar dengan gaya khasnya dan mengaku kaget melihat perubahan rambut Haaland dan bercanda terkait dan hal tersebut ya. Ya, dan Sun Striker juga mungkin baru saja kalah taruhan katanya. Nah, dari Pep Guardiola juga ini juga ikut mengomentari ya dari basket dari Haaland ini. Justru darinya sendiri melihat sisi positif ya dari rambut barunya. Pelatih Manchester City yang mengatakan juga Haaland beruntung masih memiliki rambut dan dirinya berharap bisa melakukan perubahan rambut serupa. Oke. Jadi positif-positif aja gitu ya dari Pep Guardiola nih. Dari Haaland juga mengaku sebenarnya sudah lama mempertimbangkan untuk memangkas rambutnya. Ini sempat juga melakukannya setelah Piala Dunia 2026 ya. Tapi rencana ini tertunda karena kesibukan ternyata. Memang sudah niat sebelumnya untuk potong rambut itu si Haaland ini. Dari Haaland ini juga mengungkap bahwa Zlatan sebelumnya pernah menyarankan dirinya untuk tidak memotong ya rambut rambutnya karena darinya juga bercanda bahwa kekuatannya ada di rambut. Itu dari Zlatan Ibrahimovic ya. Dan Haaland juga akhirnya tetap memilih tampil dengan gaya rambut baru ini ya. Bahkan menyebut ingin memiliki potongan rambut yang membuatnya terlihat seperti baru keluar dari militer gitu ya. Kayak habis ikut wamil ceritanya mendengar. Dan soal keputusan yang diambil, Haaland ini memastikan dirinya tidak menyesal sama sekali. Sudah memangkas rambutnya. Jadi tampilnya udah beda nih. Kayak pemain film gitu ya kan. Ada tuh kayak yang lawan ini, Rocky gitu ya. Kalau pendengar pernah nonton film Rocky ya, mungkin anak zaman sekarang gak tahu Rocky ya yang mana. Jadi itu ada film tinju ya. Ini pemainnya lawannya Rocky nih. Mirip sih Haaland ini cukurannya. Kita masih akan berbagi menemani pendengar malam hari ini masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Persatukanlah informasi dan inspirasi pendengar. Nah, ini menarik juga nih kalau misalkan mungkin dari pendengar menikmati malam hari ini dengan ya jajan ya. Dan selain jajan mungkin ada nih yang misalkan kayak di bypass gitu ya. Ada kayak ini ya, rombengan gitu ya istilahnya. Jadi cari RB ya. Nah, itu juga mungkin bisa menjadi apa namanya? Satu momen bisa dinikmati ya, apalagi untuk di malam Jumat ya sekarang ini. Malam Jumat ya. Momen kalau istilah di secara internasional mendengar ya, thrifting istilahnya ya. Kalau di Kendari ya RB ya. Cari rombengan. Thrifting, pendengar, ini berasal dari kata thrift ya, yang berarti penghematan atau hemat. Jadi thrifting ini kegiatan membeli barang bekas ya. Ya sama yang biasa dilakukan, mungkin dari pendengar sedang mencari ini ya, lagi memilah-milah dari jenis sepatu, jenis celana, atau jaket, atau apapun itu ya. Yang penting barang thrifting, biar murah meriah masuk kantong. Jadi kegiatan membeli barang bekas ya, seperti pakaian ataupun aksesoris yang masih layak digunakan dengan harga terjangkau. Nah, aktivitas ini ya, pendengar, thrifting ini terkenal di sampai di ini ya, skala internasional. Dan ini sudah diterapkan juga ya, kalau kita mengenalnya sebagai RB, rombengan ya, atau cakar gitu ya, cari lagi mencakar gitu ya, karena posisinya kita lagi mencari nih yang mana nih barang bagus ya, terus kita beli gitu ya kan, mumpung murah. Aktivitas thrifting ini juga sering dilakukan ya untuk di negara-negara lain, pendengar. Jadi ini menjadi tren juga karena bisa mendapatkan baju sesuai dengan keinginan tapi tetap berhemat ya. Nah, selain karena memang banyak dari anak muda yang memutuskan thrifting ya. Kalau ini memang sih, kalau thrifting ini pasti anak muda yang ini. Kalau misalkan kayak mereka yang ya usia-usia matang ya, mungkin mereka punya penghasilan lebih, ya mereka mending beli langsung ya di tempat-tempat yang resmi. Nah, tapi kalau untuk anak muda ya, apalagi mereka yang masih kuliah ya, pasti cari juga yang wow gitu, yang branded ya, barang-barang yang branded gitu, yang punya nilai ya. Jadi yang punya value kalau dilihat wah mahal nih. Tapi ternyata thrifting. Nah, itu pastinya banyak yang cari, apalagi untuk anak muda yang memutuskan untuk thrifting, untuk ikut gerakan apa namanya, mencari barang-barang yang mudah atau bisa menghemat gitu ya kan. Nah, ini ternyata ada juga mungkin thrifting untuk ikut serta dengan gerakan yang ramah lingkungan, bisa jadi ya, supaya lebih hemat gitu ya kan ceritanya. Jadi tidak beli yang baru ya kan, yang ada aja yang dipakai, walaupun pasti cari yang branded juga. Nah, thrifting ini di mana juga, pendengar ya, kegiatan yang mendukung gerakan ramah lingkungan ya. Tren ini juga ya sejalan juga dengan konsep ekonomi sirkular ya, karena memperpanjang masa pakai produk sekaligus mengurangi limbah tekstil. Jadi pakaian-pakaian yang masih bisa digunakan itu dijual kembali, pendengar. Nah, ini juga di berbagai sumber ya, kalau kita lihat, pendengar ya, tempat penjualan barang thrifting juga bervariasi nih. Ada yang langsung dari toko dan ada juga yang berjualan di media sosial. Sudah semakin ramai juga yang thrifting di media sosial, pendengar, apalagi mungkin di Facebook nih ya. Jadi barang-barang yang dijual ini juga beragam, mulai dari baju biasa sampai dengan baju edisi terbatas dari merek-merek ternama, pendengar, branded gitu ya, punya value. Dan harga barang thrift ini memang ramah di kantong gitu ya. Jadi pastinya sangat menarik minat, apalagi mereka kaum-kaum muda gitu ya, yang pengen juga barang branded. Tapi ya tidak menguras gitu ya kan dengan uang belanja bulanannya. Walaupun ini bergantung pada lokasi dari thrifting ya. Ya, ini pintar-pintarnya ini, cari tempat ya, lokasi-lokasi thrifting yang memang kayak banyak mungkin stok baju-bajunya itu bagus, atau mungkin dari aksesoris ataupun mungkin sepatu ya yang bagus gitu ya, kualitasnya masih bisa dibilang oke gitu, thrifting di sini bagus nih. Nah, kita masih akan berbagi pendengar ya sedikit terkait dengan rombengan ya, cari-cari RB ya, mencakar. Masih menemani untuk di perjumpaan malam hari ini di Persatukan Hal Informasi dan Inspirasi.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Harga barang thrift, pendengar ya. Ini biasanya juga yang ramah di kantong. Walaupun mungkin semuanya ini tergantung juga dari lokasi yang seperti Ilham sebutkan tadi ya. Barang thrifting ini tergantung lokasinya. Ada mungkin kawasan yang terkenal dengan mahal gitu ya kan. Ya dulu ada nih istilahnya di ya, apa namanya di pokoknya di area perkotaan gitu ya. Kalau disebut kasihan juga. Yang jelas ada yang mungkin terkenal mahal gitu ya, pendengar tahu lah di mana gitu. Dan lebih baik dihindari saja karena kadang ada penjual yang sengaja menaikkan ya dari harganya ya di top gitu ya. Tapi beberapa pasti ada juga yang mungkin dari pendengar yang ahli dalam menawar gitu ya. Ya kalau dari Ilham sendiri itu tidak ahli dalam menawar gitu. Paling diem-dieman aja ya. Di depan apa namanya penjualnya sampai harganya turun sendiri. Nah itu dia pendengar ya. Nah kalau mungkin dari pendengar punya trik-trik khusus ya untuk menawar gitu ya, sampai melihat detailnya gitu, oh ini sudah ada gores ini ya, harusnya harganya segini ya, begitulah. Dan melihat harga juga ya, barang thrift ini yang normal biasanya barang yang ini kalau misalkan aksesoris gitu ya kan, itu ada yang mulai dari 10.000 sampai dengan 50.000. Dan walaupun itu terhitung ini murah ya, terhitung murah banget. Juga masih harus memperhatikan juga dari kondisi yang akan kita beli ya, seperti yang bilang sebelumnya kalau misalkan

kondisinya ya ada goresan gitu ya. Ya mungkin dari pendengar ahli menawar bisa gitu ya. Kalau memang barangnya diinginkan gitu. Nah, walaupun sudah mendapatkan barang yang sesuai dengan keinginan, itu juga ada beberapa kekurangan atau risiko nih ya. Kayak melakukan aktivitas tertentu, bisa jadi kayak memang sudah ya sudah berapa kali pemakaian. Jadi ketika di tangan kita udah waktunya gitu ya, ya namanya juga ini ya. kalau udah dites sendiri, ya kan mungkin pemakaiannya udah lama gitu ya kan ya. Begitulah risiko dari membeli. Salah satunya juga karena memang barangnya yang rusak ya, bernoda atau terkontaminasi kotoran ataupun dari jamur pendengar. Nah, itu juga sebagai resiko juga sih, namanya juga barang thrifting ya. Dan lebih baik juga pastinya untuk memperhatikan ya dari barangnya sendiri yang akan dibeli secara lebih detail ya, karena harus diperiksa deh. Ya kalau misalkan dari pendengar pasti kalau misalkan cari rombengan atau mencakar gitu ya kan, pasti udah diperhatikan dengan seksama gitu ya kan, koknya sela-selanya ini dicariin gitu ya, sampai bisa ditawar ataupun karena barangnya memang kondisinya masih bagus atau tidak ya, ya gitulah. Kembali dari pintar masing-masing nih ya. Jadi thrifting ini bukan hanya mengikuti dari tren, tapi juga bisa menjadi kebiasaan untuk berbelanja yang lebih bijak ini ya, kalau di masa muda. Tapi juga pasti memperhatikan ya dari segi kebersihannya gitu ya, kualitasnya ya, supaya keadaan barangnya itu bisa ya tidak mengecewakan lah gitu ya pendengar. Jadi memutuskan untuk membelinya jadi lebih ini meyakinkan gitu. Nah, ini juga dari dikutip dari laman Direktorat Jenderal Pajak ya. Pada dasarnya ya, tidak ada larangan melakukan thrifting ya, tapi barang yang diperjualbelikan harus berasal dari dalam negeri. Ya, itu dia yang jadi problematik ya, karena memang kebanyakan kalau rombengan ya begitulah. Kembali dari kebijakan dari pendengar sendiri ya untuk berbelanja seperti apa. Lain halnya juga dengan impor ya, pakaian bekas yang memang itu adalah kegiatan ilegal pendengar. Dan itu tertuang dalam peraturan Menteri Perdagangan nomor 40 tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Ya memang tercatat gitu di peraturan perdagangan ya. Ya, peraturan Menteri Perdagangan. Seperti itulah. Kalau thrifting barang lokal, ya itu dia. Kalau kita barang-barang dalam negeri thrifting, mending beli baru. Gitu ya kira-kira. Dan pendengar ya, saat lagi kita masih akan menemani pendengar dan juga kita akan bergabung untuk interaktif kita ya, tidak lama lagi. Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

bisa mengekspresikan rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, pendengar. Kita masuk untuk interaktif kita ya malam hari ini. Tentunya kita mengundang pendengar yang ingin berbagi dengan requestan di kebersamaan kita, boleh bergabung di 0401 312 4008. Bisa juga hadir menemani kita di 0813 545 0967. Tentunya kita akan menyapa juga ya melalui TikTok nih ya. Wah, nah ini kok jadi normal nih. Di via TikTok nanti kita hadir menemani pendengar ya. Untuk malam hari ini boleh nanti ikut merequest di perjumpaan kita. Malam hari ini karena malam Jumat ya, seperti biasa nih kita bermain di mancanegara ya. Dari lagu-lagu tahun 2000 sampai 2010 pendengar. Lagu mancanegara malam hari ini, coba ya kita apa ya namanya, kita cek dulu playlist kita di malam ini. Playlist kita untuk malam ini ya, mancanegara. Ini kita mancanegara, ada yang sudah lama kita tidak putar ya kalau di mancanegara. Lagu dari Backstreet Boy. Backstreet Boy, coba ya, mana nih Backstreet Boy. Ini dia. Iya. Ya kalau misalkan di tahun segini ya, di tahun 2000-an kayaknya. Di tahun 2000-an. Ya iya benar-benar tahun 2000-an nih. Backstreet Boy. Nah, ini dia. Di tahun 2000-an ada nih yang maksudnya Ilham tuh belum pernah diputar lagi nih. Kita akan coba puterin lagi ya untuk di playlist kita. Shape of My Heart. Lagu yang ya karena udah lama ya kan viralnya, ya kita putar lagi nih. Dan selain itu juga kita masih hadirkan beberapa playlist untuk malam hari ini, seperti dari lagu Coldplay ya, Yellow. Nah ini beberapa yang kita keep ya, sebelum mungkin dari pendengar ingin bergabung juga dengan beragam requestan untuk mancanegara malam hari ini ya. Boleh lagunya mungkin dari Thailand atau Filipina, kita akan play untuk pendengar ya menemani malam hari ini. Evanes, My Immortal ya. Lama gak putar nih Evanes. Nah, boleh bergabung bersama kita karena kita akan menemani perjumpaan malam hari ini dan juga mungkin pendengar yang sedang beraktivitas atau bahkan yang sedang berada dalam perjalanan ya. Semoga perjalanannya lancar dan tetap fokus nih ya. Kalau misalkan malam hari ini kurang fokus ya, karena mungkin agak sedikit lelah gitu ya kan. Nah, mungkin berhenti dulu kali ya dengan minum kopi sambil dengerin kita di frekuensi 96,7 MHz. Tentunya di via telepon ya, tadi Ilham sudah bilang di 0401 312 4008. Dan juga di via TikTok nih ya, kita buka untuk requestan. Silakan bergabung request untuk perjumpaan kita malam hari ini. Kita buka semua requestan ya. Silakan. Kita juga hadir untuk di via apa lagi ya? Kita akan via WhatsApp, benar. Di 0813 545 0967. Nah, sepertinya sudah ada yang bergabung ya malam hari ini. Coba kita sapa dulu nih. Siapakah yang sudah hadir menemani kita ya? Menemani ruang rindu, ruang berbagi rindu. Kalau di via TikTok sudah ada beberapa yang masuk nih kayaknya. Ada dari Ridwan, ada juga dari Ion ya. Oke, selamat malam Ion dan Ridwan nih ya. Boleh request. Nah, ada Pak Jido ya ternyata. Coba kita sapa dulu Pak Jido di Palarahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Jido.
1: Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam juga Pak Jido. Gimana kabarnya Pak Jido?
1: Alhamdulillah malam hari ini sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Pak Jido lagi di mana nih? Di rumah?
1: Masih di rumah.
0: Oke. Okay. Lagi di rumah. Ini
1: dengan
0: rindu. Iya benar. Sambil mendengarkan kita ya. Pak Jido, di rumah dingin gak sih?
1: Dingin juga ya, tapi dingin. Kurang-kurang
0: mie dingin ya. Waduh, pakai apa tuh supaya kurang dinginnya? Ini kan lagi masih kemarau ya.
1: Baru di sampingnya.
0: Oh. Lagi nyalain api unggun gitu ya Pak Jido.
1: Ya, sehat.
0: Oke, Pak Jido ini lagi ditemani siapa nih malam ini? Sendiri?
1: Ya, dengan Banyak.
0: Ya. Banyak ya, teman-teman gitu?
1: Iya.
0: Oke, okay. Pak Jido mau request lagu apa nih malam hari ini? Malam hari ini kita bermain di mancanegara nih, boleh?
1: Ya, kita terikat saja.
0: Oke, okay. Kita puterin di playlist kita ya Pak Jido ya?
1: Iya, iya.
0: Ada nih dari Backstreet Boys, Safe of You, boleh kayaknya?
1: Iya.
0: Siap nih, untuk menemani malam hari ini. Pak Jido, malam hari ini ditemani apa saja nih? Gorengan kah? Minuman kah? Ada kopi mungkin?
1: Kebetulan malam hari ini yang kami dengan tape.
0: Tape?
1: Iya, tape ubi.
0: Ada tape ubi, boleh nanya itu?
1: Iya.
0: Boleh nih ya?
1: Iya, saya kan orang Jawa.
0: Wah, Masya Allah.
1: Pintar bikin tape.
0: Tape ya? Ditemani kopi?
1: Iya.
0: Boleh.
1: Jadi nggak pakai kopi?
0: Begitu ya. Siap nih apa namanya Pak Jido ya. Waduh, sambil menikmati malam hari dengan tape. Iya, yeah. Wah, sedap. Dingin-dingin makan tape Pak Dewa, luar biasa. Oke, okay, Pak Jido mau menyapa siapa aja malam hari ini? Silakan.
1: Yang pertama ini buat penyiarnya, Pak Yuda ya.
0: Dengan Bang Ilham malam hari ini.
1: Oh iya. Lupa dah.
0: Iya.
1: Soalnya ya. Selamat malam sama keluarga Patolia ya. Terus ada Sigiman yang menggedor selamat malam. Pasolin ada Alip juga ya. Gatot Tafi di Pralaji Baik juga. Evoleo sana selamat malam juga ya.
0: Selamat malam.
1: Nah, Ibu Niati udah habis. Ada juga Anita di mana punya. Oke, bye Nam. Salam
0: ruang rindu. Salam ruang rindu ya. Waalaikumsalam untuk Pak Jido ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kita. Kita sapa lagi nih. Di via TikTok kayaknya rame banget ya. Aduh, ada siapa aja nih? Kayak ada berlusin-lusin ya. Thank you banget udah gabung juga di via TikTok kita ini. Ada siapa nih? Dari akun berdua. Wah, akun berdua. Siapa nih berdua? Bang Ganteng request lagu dong. Iya, Setia Bonar, Cinta Terakhir. Waduh, malam hari ini kita bermain di mancanegara ya, akun berdua. Jadi boleh request lagu mancanegara ya. Kita playlist mungkin dari lagunya Paramore, boleh ya. Lagunya apa ini, Celine Dion boleh juga ya, atau lagu-lagu lain juga boleh ya, kayak Macklemore ya, banyak lah. Nah, selain itu ada dari siapa nih, dari Kendari. Wih, thank you banget, ngeri sekali abangku sudah bisa nih ya. Thank you banget Bang Jan, tidak mau kalah. Thank you banget Jan, tiba-tiba aja langsung dikasih gift ya, kaget juga ilamnya. Thank you banget nih, orang baik, thank you. Dari siapa nih? Siapa juga? Iya, kita sapa-sapa juga nih yang masuk bersama kita. Ada Janalin dan juga sudah kasih gift ke kita. Dan Bar, wah Bar, thank you banget Bar nih ya. Waduh, gimana Morosi, aman? Ini dia, halo RRI, iya Janalin ya, halo juga. Dari 2 September, request lagunya India Shal, Chaya Chaya Chaya Chaya. Kayaknya agak-agak slow aja ya, kan udah malam nih ya. Tiba-tiba kita mau caya-caya di malam hari. Love Story. Oke, dari Bar katanya Love Story. Coba kita ini. Love Story dari apa nih? Michael Bublé atau apa nih? Love Story. Kita cek dulu nih ya. Lagu requestan dari Bar nih ya. Love Story. Nah, ini dia. Taylor Swift ya, Love Story Taylor Swift atau siapa aja? Iya kah? Oh, aku tahu. Oke, okay. Kebesaran ya ininya ya. Tunggu ya, di sini berarti. Nah, itu dia ya kan. Sekarang lebih merdu kan? Iya, ini memang kegedean nih. Siapa lagi? Oh, ada yang bergabung, Pak De Alif ya. Langsung kita sapa dulu nih, Pak De Alif sudah ada menyapa kita malam hari ini ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pak De Alif.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bro.
0: Iya, gimana kabarnya, Pak De?
1: baru turun dari pengajian.
0: Baru turun dari pengajian. Waduh, masya Allah.
1: Langsung itu buka channel radio. Ada suara Ilham di situ.
0: Iya, ada Ilham di sini menemani. Dari pengajian ya sampai Ilham mau ini tanyain dulu nih, gimana nih kabarnya dari Pak De Alif malam ini?
1: Ya, kabarnya baik-baik.
0: Baik-baik.
1: Walaupun enggak turun hujan. Ya, hujan panas. Biasa sudah.
0: Hujan panas ya.
1: Kepanasan, kalau ada hujan kedinginan, repot manusia.
0: Iya. Tapi untungnya untuk bulan ini belum turun hujan-hujan ya.
1: Belum ada sih.
0: Belum ada tanda-tanda ya.
1: Masih menanti.
0: Masih menanti gitu.
1: Iya.
0: Nah, berarti ini Pak De baru habis dari pengajian ya. Berarti ini lagi menikmati waktu istirahat dulu nih ya kan?
1: Absen dulu di Pro 1.
0: Absen dulu, bener. Absen dulu bersama kita.
1: Tidak lagi. Hanya RRI, teman hidupku.
0: Iya.
1: Berhubung gak ada kawan, jadi RRI lah kawanku.
0: Betul sekali ya. Pokoknya thank you banget nih, selalu effort nih Pak De ya, untuk menelpon kita. Nah, Pak De mau request lagu apa nih malam hari ini? Kita bermain di mancanegara nih.
1: Celine Dion.
0: Oke. Okay.
1: Ya, The Power of Love.
0: The Power of Love lagi ya.
1: Favorit.
0: Power of Love.
1: Iya.
0: Of Love. Oke. Okay. Kita puterin untuk Pak De Alif. Silakan Pak De, mau menyapa siapa aja ini? Di via TikTok juga katanya mau disapa-sapa juga penonton di TikTok katanya. Ada Bar, ada Janalin, ada 2 September, ada Santai Saja, ada Sepupu. Banyak.
1: Yang telah disebutkan selamat malam. Mm-mm. Buat rekan-rekan yang ada di TikTok. Baik-baik ngeter-ngeter layarnya. Supaya Sulawesi Tenggara di aman, sentosa, gak ada apa-apa.
0: Amin.
1: Terus, wahai para adik-adikku yang ada di mahasiswa atau generasi dari muda, ayolah kita menjaga kedamaian Sulawesi Tenggara ini. Nah, jangan ikut-ikutan dulu yang ada di sono, tunggu-tunggu saja si responnya.
0: Iya, damai-damai aja lah ya Pak De ya.
1: Ya, saya lihat di mensos itu, aduh selalu ngeri di sana itu di pasien.
0: Iya.
1: Ya mudah-mudahan lah jangan kami merembet ke Kota Kendari. Supaya apa, Sulawesi Tenggara khususnya Provinsi Kendari, mudah-mudahan sabar untuk mengendalikan diri. Marilah kita jaga perdamaian demi kemakmuran bangsa.
0: Merdeka Pak De.
1: Dan salamnya untuk semuanya saja tanpa terkecuali. Wakil khusus dengan Abang Ilham bersama abang operatornya siapa itu?
0: Dari Bang Herman, Pak De.
1: Oh, Bang Herman.
0: Iya, Bang Herman.
1: Iyalah, ini malam-malam Jumat, habis turun dari pengajian. Mudah-mudahan yang menyiar dan operatornya malam ini diberi kesehatan, tentunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Salam damai untuk Sulawesi Tenggara semuanya.
0: Siap.
1: Oke, terima kasih. Ruang Rindu Memori Keliwat Lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia dari Pak De Alif ya, menyapa via telepon tadi. Dan ini dari siapa lagi nih? Bar tadi Love Story ya, yang dari Taylor Swift. Oke, Taylor Swift. Dari Jana Lin juga katanya salam dari Morowali. Wah, jauh ya. Salam untuk Jana di Morowali ya. Dari Sepupu katanya Lengka Trouble is a friend. Salam buat Bang Ilham saja. Wah, saya saja nih. Oke, Bang Sepupu ya. Thank you banget sudah request. Kita udah keep nih requestan dari Bang Bang Bar, aduh so-so. Dari Bar nih, Bar gimana nih, lagi shift kah? Lagi operator kah malam hari ini atau lagi apa nih? Atau mungkin lagi santai di rumah? Dan Taylor Swift-nya ini kita udah keep ya, dan juga sepupu tadi, Lenka Trouble Is a Friend. Apa nih dari Bang Request Westlife? Ya Ilham ya. 2 September dengan Ilham nih. Mana Teknam? Inilah dia ya, harus kita apa namanya? Ya harus diperjelas gitu ya. Nah, gimana sih kelihatan nih? Nah, itu Ilham ya. Oke, okay, Westlife, My Love. Oke, okay, kita akan puterin. Kita akan puterin requestan dari 2 September ya. My Love, mana nih tadi? My Love. Mana nih tadi nih? Westlife ya, My Love, My Love, There's Only You in My Life. Iya, oke, okay, kita udah keep nih. Ada banyak sekali lagu yang sudah kita keep untuk malam hari ini ya. Sabar dulu, satu-satu. Yellow ya, Kabel, oke, okay. Kita keep juga Yellow, ada. Ada Coldplay, Yellow kita udah siapin. Ada Haja Harida nih, malam bang, iya malam juga. Thank you banget sudah bergabung malam hari ini. Apa nih dari Bang Kabel. Salam buat Bang Ilham dan operator Herman. Semangat berjuang sukses. Malam juga ya. Selamat beraktivitas buat yang sedang mungkin operasional atau sedang menjaga shift malam gitu ya kan. Dari bar mungkin nih lagi shift malam nih. Kita akan balik lagi ya. Kita play dulu beberapa lagu yang sudah kita keep untuk malam hari ini ya. Banyak sekali requestannya ya. Masih di Ruang Rindu tentunya ya. Memori lewat lagu.

Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Nah, pendengar, kita lihat lagi nih ya. Ini kita sebutin dulu requestan-requestan yang masuk malam hari ini ya. Sepertinya kita akan keep untuk di via WhatsApp dan juga via telepon, karena requestan untuk di via TikTok ini sangat wow, banyak sekali ya. Nah, kita cek dulu nih beberapa requestan yang sudah gabung ya. Tadi dari Pak Jido, Pak De Alif sudah kita puterin requestannya ya, Backstreet Boys, Shape of Love, dan juga dari Celine Dion tadi ya, The Power of Love, Love, Love Everywhere, Love. Dan juga tadi requestan dari Bar nih ya, Love Story dari Taylor Swift. Selain itu ada requestan lainnya nih ya, lagunya Lenka. Lagu Lenka di request dari sepupu ya, Trouble is a Friend. Oke, kita akan puterin lagunya ya. Kita udah keep nih. Ada juga dari Westlife, My Love. Ada ya. Oke, sepupu dah, Lenka. Abis itu 2 September juga request Westlife, My Love. Selain itu juga dari siapa lagi nih yang request lagi? Ah, Kang Kabel. Kang Kabel request lagunya Yellow ya, dari Coldplay. Dan beberapa requestan lainnya yang sudah masuk di malam hari ini ya, kita sebutin dulu kayaknya ya. Iya, ini siapa lagi nih tadi requestan? Coba kita cek dulu. Habis itu Uptown Funk nanti kita putar. Dan habis itu Listen to Your Heart ya, dari Roxette. Ada juga dari The Moment, Kenny G, dari Dia ya, requestan Dia. Selain itu requestan dari siapa nih ya, Buruh nih, Sweet Child of Mine ya, Guns N' Roses ya. Oke, dari Ziki Nur. Oke, Ziki Nur boleh request lagu ya, katanya. Bang, bisa request lagu enggak ya? Request lagu ya, boleh, bisa, silakan ya, request di malam hari, mau request lagu apa. Kita keep dulu ya, kita langsung bermain di lagu karena padat banget ya. Requestan lagi banjir nih kayaknya malam hari ini. Kita play dulu beberapa lagu yang sudah hadir bersama kita. Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ya, kita masih menemani pendengar malam hari ini dengan beberapa requestan yang belum kita putarkan ya. Ada tadi dari Bang siapa nih ya, kita urut dulu nih. Di TikTok rame banget ya. Wow, ramenya. Alhamdulillah rame ya. Siapa tadi nih di awal yang belum kita putarin? Ya, ini lagunya yang betul banget, dari Zenaya ya. Zenaya, nanti kita akan puterin lagunya Pen My Love. Siap. Habis itu Papin, lagunya Uptown Funk ya. Dan setelah itu kita akan puterin Listen to Your Heart. Oke, dari Mata Mata dan juga The Moment Kenny G ya. Nah, beberapa juga requestan yang masuk malam hari ini boleh nih ya. Kita akan puterin tapi mancanegara ya. Masih kita buka nih ya. Malam hari ini Bang Sadam ya, dengan lagu mancanegara. Gis, waduh, sampai lupa nih Gis, Ilham ucapin ya, selamat untuk pernikahannya ya. Apa istilahnya kalau film Korea itu, meskipun terlambat, selamat untuk pernikahannya Gis ya. Gacor banget nih Gis, kita ketemu di sini ya. Gimana suami, aman? Oke, kita akan bermain di lagu dulu ya, requestan yang akan kita putarkan malam hari ini ya. Kita akan sapa-sapa dulu yang sudah bersama kita di via TikTok nih, kayak rame banget nih TikTok malam ini ya. Pen My Love kita akan putarin ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Ruang Rindu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pendengar, ini sudah di ujung perjumpaan kita ya. Untuk pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Nanti kita akan lanjutkan dengan sajian jazz musik menemani kebersamaan malam hari ini sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tapi tenang saja, untuk semua yang sudah request di via TikTok tadi ya, requestan-requestannya akan kita putarkan ya. Dan juga yang sudah bergabung, banyak banget yang bergabung ya. Tak bisa Ilham sebutkan satu per satu. Thank you banget sudah ikutan berpartisipasi malam hari ini ya. Dan requestan-requestannya masih banyak. Masih akan kita putarin ya. Thank you banget ya untuk semua effort yang sudah diberikan. Bahkan gift yang sudah diberikan dari Bar dan juga Janalin ya malam ini. Thank you banget ya. Langsung kalau begitu yang menutup perjumpaan kita malam hari ini, lagu requestan dari dia ya, Kenny G, The Moment.

0: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت عالم الغيب وانت على كل شيء قدير وانت علم الغيوب وانت على كل شيء عليم برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di program 1, demikian seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program 1 RRI Kendari undur diri. Dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Selanjutnya Anda dapat mendengarkan Pro3 Jaringan Berita Nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui pemancar FM 91,6 FM dan juga RRI Digital. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami. Program 1 RRI Kendari kembali hadir di ruang dengar Anda melalui 96,7 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute 44 Mandonga, Kota Kendari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Sikap putus asa adalah sikap yang tidak terpuji dalam agama Islam. Karena orang yang memiliki sikap putus asa adalah orang-orang yang tidak memiliki kesabaran dan ketabahan di saat menghadapi musibah ataupun kesulitan dalam hidupnya. Sikap putus asa ini selalu menimbulkan kerugian terhadap orang yang mempunyai sikap putus asa tersebut, maupun orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bahkan yang lebih fatal lagi, orang yang memiliki sikap putus asa bisa sampai bunuh diri. Sebab orang tersebut sudah merasa bahwa tidak ada lagi jalan keluar atau solusi terhadap kesulitan yang dihadapinya. Agama Islam jelas melarang sikap putus asa tersebut. Sebab putus asa termasuk sikap orang yang sesat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 56 yang artinya, Dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Allah menciptakan dunia sebagai ujian bagi manusia, sebagaimana sifat ujian itu sendiri. Terkadang Dia menguji manusia dengan kesenangan, terkadang dengan penderitaan. Orang-orang yang menilai berbagai peristiwa tidak berdasarkan Al-Quran tidak mampu menafsirkan secara tepat berbagai peristiwa tersebut. Kemudian menjadi bersedih hati dan kehilangan harapan. Padahal Allah mengungkapkan rahasia penting dalam Al-Quran yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang benar-benar beriman. Rahasia tersebut dijelaskan pada Al-Quran Surat Al-Insyirah ayat 5 yang artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Apapun bentuk penderitaan yang dialami seseorang atau bagaimanapun situasi yang dihadapi, Allah menciptakan sebuah jalan keluar dan memberikan kemudahan kepada orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman akan menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di dalam semua kesulitan jika ia tetap istiqomah dalam kesabarannya.

0: 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan bersama untuk di Mutiara Pagi berjaringan Core Wheel 4 di hari ini. Dan untuk Anda yang akan bergabung, yang ingin juga bergabung ya melalui line telepon, akan kami nantikan di 0401312408. Dan juga pada subuh hari ini kita live melalui TikTok RRI Kendari. Silakan untuk Anda bergabung ya, untuk follow dan juga ikut komentar ya di subuh hari ini melalui TikTok RRI Kendari.
1: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi disiarkan berjaringan Sekorwil Nusantara 4, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Bone, Ampana, dan Bau-Bau.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa yang sudah bergabung bersama kami di TikTok RRI Kendari. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan karena berkat rahmat dan hidayahnya kembali kita dipertemukan untuk di pagi hari ini. Dan tidak lupa juga salawat serta salam kita tuturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Pendengar, untuk di Mutiara Pagi berjaringan Core Wheel 4 hari ini juga turut disiarkan oleh RRI Makassar, RRI Palu, RRI Toli-Toli, RRI Mamuju, SP Bone, SP Ampana, serta SP Bau-Bau. Untuk Anda yang ingin bergabung, silahkan melalui line telepon 0401-3124-008 serta melalui TikTok RRI Kendari. Dan untuk di subuh hari ini, pendengar, saya sudah bersama dengan Kiai Haji Hasanuri SH/MHI selaku Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum Kiai.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya untuk subuh hari ini?
3: Alhamdulillah bikhair, baik-baik saja selalu Bu.
0: Alhamdulillah. Dan di subuh hari ini, kemarin kita juga baru saja memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan di subuh hari ini menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Topiknya adalah mengenai Rasulullah adalah idola dan teladan bagi kaum muslimin. Dan silakan Kiai untuk memberikan sedikit penjelasan mengenai topik kita hari ini. Untuk nantinya kita akan buka sesi tanya jawab di subuh hari ini. Kepada Kiai, kami silakan.
3: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lah alladhi an'amana na'iman kabira wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa ta'iyan ilallahi bi'iznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi kiraman barara amma ba'd. Para pendengar RRI Republik Indonesia yang saya hormati, kaum muslimin dimanapun berada yang saya hormati pula, alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat bersua kembali dalam rangka mengisi acara Mutiara Pagi. Mudah-mudahan ini sebagai wahana untuk menambah wawasan kita berkaitan dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarul muslimin rahimakumullah, setiap datang bulan Rabiul Awal, maka hati umat Islam selalu dipenuhi oleh rasa rindu yang mendalam kepada sosok agung, sosok yang penuh teladan, sosok yang menjadi rujukan dalam segala hal kehidupan umat manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggal 12 Rabiul Awal bukan hanya sekedar sebuah tanggal yang tercatat dalam sejarah, di mana telah lahir seorang sosok manusia yang paling agung, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ini merupakan momentum yang syarat akan makna, di mana kita akan mengingat kembali akan keteladanan beliau, akan kasih sayang beliau, akan perjuangan beliau dalam membawa cahaya Islam. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 3 poin saja terkait dengan siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahwa Rasulullah adalah sosok manusia agung, manusia yang penuh teladan, bukan hanya dari kehidupan pribadinya saja, tetapi dari kehidupan sosialnya, kehidupan kenegarawaannya, semuanya menjadi teladan bagi kita kaum muslimin. Sampai-sampai Allah menyampaikan dalam surat Al-Ahzab ayat 21, sebagaimana firman-Nya, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik. Suri teladan bagi kita telah menapaki kehidupan yang kita jalani. Rasul menjadi suri teladan bagi siapa? Adalah orang yang berharap yarjullah, orang-orang yang senantiasa berharap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang percaya akan adanya hari akhir, dan orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kitab Al-Barzanji, Syekh Ja'far Al-Barzanji mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sempurna. Di sana dikatakan, bismillahirrahmanirrahim, wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqa dzatin wa sifatin saniyah. Bahwa adalah diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sosok makhluk yang paling sempurna. Sempurna bukan hanya akhlaknya saja, tapi khalqan, ciptaannya. Oleh karenanya para sahabat Rasulullah ketika sudah berjumpa dengan Rasulullah itu hampir lupa segalanya. Lupa akan istrinya, lupa akan anaknya, lupa urusan rumah tangganya. Begitu memikat diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada bosan dan jenuh memandang serta bercengkrama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu memikatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai sahabat itu rela meninggalkan apa yang ada di rumahnya, rela meninggalkan hal-hal yang menjadi kewajiban, rutinitasnya, ingin hanya berjumpa dengan Rasulullah. Beliau betul-betul diperhatikan kalau telah keluar rumah, bagaimana cara keluarnya, kalau berbicara, bagaimana cara berbicaranya, kalau harus tersenyum, bagaimana cara tersenyumnya, jika memang disinggung oleh orang bagaimana menyikapinya. Betul-betul menjadi perhatian bagi para sahabat Rasulullah saat itu. Kemudian akmalan nasi khalqa wa khuluqa, akhlaknya juga merupakan akhlak yang paling terpuji. Sampai-sampai Allah menegaskan wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwa engkau Muhammad, sungguh engkau Muhammad berada di atas akhlak yang terpuji atau akhlak yang mulia. Oleh karenanya baik kita kaum muslimin, hendaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul kita jadikan panutan kita, kita jadikan idola kita dalam rangka menapaki kehidupan di dunia ini. Oke. Yang kedua, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok makhluk yang sangat sayang dan sangat rindu dengan kita. Kalau kita sebagai umatnya rindu kepada beliau sebagai seorang pemimpin yang paling purna, seorang pemimpin yang sangat sayang kepada yang dipimpinnya, yang punya rasa empati yang begitu mendalam, maka Rasul jauh sebelumnya sudah sangat sayang kepada kita, sebagaimana sebuah hadis dikatakan, waditu anni lakitu ikhwani. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya sangat rindu ingin bertemu dengan saudara-saudaraku. Mendengar itu para sahabat kemudian bertanya, wahai Rasul, awalaisa anni, awalaisa nahnu ikhwanakum? Wahai Rasul, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Rasul mendapat jawaban dari para sahabat, kemudian tersenyum, kemudian lalu mengatakan, antum ashabi, kalian semua sahabat-sahabatku. Walakin ikhwani alladina amanu bi walam yarawani. Sementara yang saya maksudkan dengan saudara-saudaraku adalah orang yang tidak pernah bertemu dengan aku, tidak pernah berjumpa dengan aku, tidak pernah bercengkrama dengan aku, namun mereka percaya sepenuhnya akan ajaran-ajaran yang aku bawa, yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita-kita ini termasuk umat yang sangat dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul itu pemimpin yang sangat sayang. Sampai-sampai Al-Quran mengabadikan dalam surat Taubah ayat 128 mengabadikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah, sungguh telah datang seorang utusan. Utusan itu bukan orang lain, tapi min anfusikum, dari kalangan kalian sendiri, yang diketahui keturunannya, diketahui asal-usulnya, dikenal sebagai orang yang lahir dari suku yang mempunyai kehormatan tinggi dan sebagainya, suku Quraisy, dikenal semua latar belakangnya, sikapnya, kepribadiannya, semuanya mengenal kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min anfusikum. Kemudian sebagai seorang pemimpin yang punya empati, beliau sangat sayang, sangat terasa begitu memberatkan dirinya akan keselamatan dari orang-orang yang dipimpinnya. Azizun alaihi ma'anittum. Sangat berat terasa dalam diri Rasulullah yang dihadapi oleh umat manusia saat itu. Kemudian harisun alaikum, beliau hanya berharap adanya keimanan dan keselamatan yang akan menyelamatkan kalian dari kehidupan yang dijalani, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Bil mu'minina raufur rahim, beliau juga sangat penyantun, sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Oleh karenanya Rasulullah merupakan sosok makhluk yang paripurna, sosok makhluk yang tiada bandingannya di dunia ini. Kemudian seorang penyair Arab dengan begitu bahasa yang indah melukiskan tentang diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ta'zim dan takjubnya, beliau sampai mengungkapkan dalam sebuah syairnya, lam yahlukir rahmanu mithla Muhammadin bainal wara basharan alal itlaqi. Kalla wala arafal khalaiku qadrahu fama fawqahu khalqun siwal khalaqi. Madha akul biwaswihi wa matihi sanahu tawman bairul isyraqi. Katanya itu, lam yahlukir rahmanu misla Muhammadin bainal wara basharan alal itlaqi. Di dunia ini Allah Zat yang Maha Rahman tidak pernah menciptakan sosok makhluk yang paling sempurna melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun yang menyamai, apalagi mengunggulinya. Kalla wala arafal khalaiku qadrahu. Sekali-kali tidak. Manusia tidak akan pernah tahu seberapa keagungan dan kemudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada seorang pun yang mampu mengunggulinya. Famada, lantas apa yang harus aku katakan? Apakah akan memujinya atau akan menceritakan sifat-sifatnya yang penuh dengan keluhuran? Semuanya tidak akan pernah selesai dan tidak akan pernah habis. Beliau bagaikan cahaya yang selalu menerangi dunia ini. Kemudian poin yang ketiga, lantas apa yang harus kita perbuat, apa yang kita kerjakan? Bagi umat Islam, Rasul adalah sebagai teladan, sebagai idola. Karenanya ajaran-ajarannya senantiasa hidup dalam diri kita, senantiasa hidup dalam hati kita. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Ali Imran ayat 31. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan Muhammad, "In kuntum tuhibbunallaha, jika kalian mencintai Allah, maka kalian harus fattabi'uni, kalian harus mengikuti aku, apa yang aku sampaikan dan apa yang aku larang harus diikuti. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang dari Rasul, apa yang diberikan oleh Rasul, ambillah, dan apa yang dilarang tinggalkanlah. Itulah pesan Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Oleh karenanya bagi kita, setelah kita mengetahui bahwa diri Rasulullah SAW adalah sebagai sosok yang paling agung, sebagai teladan bagi kita, maka hendaknya kita mengikuti beliau. Fattabi'uni, kalau kita mengikuti ajaran-ajaran beliau, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah akan mencintai kalian semua dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian semua. Wallahu ghafurur rahim, Allah adalah zat yang maha pengampun dan juga zat yang maha penyayang. Setelah kita mau mendengar, memperhatikan tentang diri Rasulullah, hendaknya kita tanpa ragu untuk mengikuti ajaran-ajarannya. Kemudian jangan lupa, sebagai umatnya akan dikenal oleh diri Rasulullah, perbanyaklah membaca sholawat untuk beliau. Apakah mau sholawat yang pendek, sholawat Jibril, atau sholawat-sholawat yang lain, silakan. Intinya, kata Rasul, man sholalaiya sholatan wahidatan, barang siapa yang mau membaca satu sholawat saja kepada diriku, sallallahu alaihi bi asyran, Allah akan membalas sholawatnya dengan 10 kali lipat. Bahkan dalam hadis lain, akan menghapus 10 kali dosa dan akan meninggikan 10 kali derajat. Masya Allah. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis lain, mamin du'ain, tiada doa illa bainahu wa bainas sama'i hijabun, kecuali di antara doa itu dan langit akan ada hijab, akan ada penghalang. Hatta yusalli alaiya, sehingga dibacakan sholawat untukku. Faidha sholla alaiya, in haraqa dhalikal hijab, manakala telah dibacakan doa, dibacakan sholawat atasku, maka terbukalah hijab tadi, warofi ad-du'a, dan doa pun akan terangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekelumit sebagai pengantar bisa memberikan wacana, bisa memberikan wawasan kita terkait dengan siapa itu sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih.
0: Ya baik, terima kasih Kiai ya sudah memberikan sedikit juga pemaparan mengenai tema kita di pagi hari ini. Dan memang ya seperti Kiai tadi bilang bahwa di bulan Maulid ini lagi-lagi kita kembali ya diingatkan dengan seluruh keteladanan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya juga ya mengenai topik kita di pagi hari ini, silahkan melalui line telepon di 0401-3124-008 atau melalui 0813-5450-967. Anda juga bisa menelpon melalui line tersebut ya. Sekarang saya mau ke Bapak Laude Muhammad yang berada di Bau-Bau yang sudah bergabung melalui line telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi, Bapak Laude Muhammad.
4: Ya.
0: Silakan untuk pertanyaannya.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Halo.
4: Halo.
0: Ya, silakan pertanyaannya, Pak.
4: Menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkait dengan angin, terus jam dekat yang sudut ada penjaga, ada CCTV, ada macam-macam begitu. Itu bukti dipercaya atau bagaimana? Mas orang dagang juga. Sebenarnya kalau yang dijual itu barangnya rusak, bukan barang yang bagus. Kalau yang ditindak juga selalu kurang. Bila tidak lebih, kalau lebih itu ya ada pakisnya, ada pasirnya, ada macam-macam lah gitu. Jadi itu bagaimana? Terima kasih banyak.
0: Ya, Pak Laude Muhammad, bisa diulang lagi pertanyaannya mungkin ya. Tadi agak sedikit intinya putus-putus, apa? Intinya boleh?
3: Intinya apa?
4: Nabi Muhammad SAW kan dipercaya amin. Kenyataannya kan sekarang tiap sudut ruangan itu ada penjaganya, ada penguatnya, ada keamanannya begitu. Jadi itu bagaimana itu yang dipercaya?
0: Oke.
4: Kemudian yang kedua itu kalau orang dagang zaman sekarang, misalnya jualannya rusak, terus kalau ada yang ditimbang-timbang biasanya kurang.
0: Oh, kalau
4: lebih, ya kalau lebih biasanya ada pakunya, ada pasirnya, ada macam-macam begitu.
0: Baik, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan sifat Nabi Muhammad yang terkenal sebagai seseorang yang dipercaya. Al-Amin. Ini silakan Pak Kiai. Dihubungkan dengan sekarang, mungkin banyak juga yang menjual yang tidak sesuai dengan takaran. Dikurangi sedikit. Ini seperti apa nih Kiai?
3: Baik. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikenal sebagai orang yang jujur. Jauh sebelum beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu ketika umat Quraisy yang di Mekah itu bertikai terkait dengan penempatan Hajar Aswad. Waktu itu ada rehab sedikit terkait dengan Baitullah, kemudian terkait dengan menempatkan Hajar Aswad itu. Masing-masing suku merasa berhak untuk menempatkan pada tempatnya. Bukan hanya suku Quraisy saja, bukan hanya suku yang lain, semuanya masing-masing berhak. Karena semuanya merasa masing-masing berhak, lantas di antara suku-suku itu sepakat. Sepakat siapa yang pertama kali masuk Masjidil Haram, itulah orang yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Nah, setelah sayembara itu sepakat, kemudian disampaikan kepada halayak ramai yang ada. Tahu-taunya yang pertama kali masuk Masjidil Haram tidak lain adalah Muhammad ibni Abdullah yang kelak menjadi nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Begitu melihat bahwa yang pertama kali masuk adalah Muhammad, lantas semua kaum yang bertiga itu sepakat bahwa beliaulah yang berhak untuk menempatkan Hajar Aswad di tempatnya. Namun beliau menyadari, walaupun diberikan hak oleh kabilah-kabilah yang ada, oleh suku Quraisy dan suku-suku yang lain yang ada, namun beliau tidak jumawa, tidak merasa percaya diri. Beliau tetap melibatkan kepala dari masing-masing suku untuk memegang kain yang di atasnya ada Hajar Aswad. Jadi digelalah kain, kemudian masing-masing ujung dari kain itu dipegang oleh masing-masing kepala suku. Betapa mulianya beliau tidak melupakan kepada kabilah-kabilah yang ada. Secara rame-rame mengangkat, kemudian Rasul yang meletakkan. Tidak merasa berjasa sama sekali beliau. Beliau tetap mendamaikan pertikaian yang ada dan juga berharap mudah-mudahan tetap senantiasa damai dalam kehidupan di Mekah saat itu. Nah, dari peristiwa itu dan peristiwa-peristiwa yang lain, beliaulah dikenal sebagai orang yang terpercaya, orang yang menjunjung tinggi akan integritas dalam kehidupan yang ada. Bagaimana kalau kita rujuk dalam kehidupan yang kita ya sekarang kita hadapi ini? Memang manusia merasa kalau tidak tidak bohong, tidak akan mendapat keuntungan. Padahal itu kita terbuai oleh pojok rasu setan. Sebenarnya kalau kita jujur, Allah kita mengedepankan bisikan hati nurani kita, hati nurani kita yang mendapat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin semua manusia kalau benar-benar memperhatikan bisikan hati nurani itu, mereka yakin bahwa apa yang diperbuat dari kesalahan, hati nurani itu menegur. Misal kita mengambil barangnya orang, hati kecil kita kan bicara, itu bukan milikmu, kenapa kau ambil? Siapapun akan merasa seperti itu. Cuman lantas ada berbagai bisikan yang mengatakan, kamu kan lagi butuh, enggak usah diperhatikan itu, ambil saja. Itu bisikan setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang biasa membisikkan dalam hati kita. Tapi hati kecil kita itu menolak. Siapapun adanya, walaupun orang yang tidak pernah sholat sekalipun, hati kecilnya menolak. Misalkan timbangan ya, yang mestinya 1 kilo persis, ternyata dikasih ganjal. Pakai apa? Pakai uang perak lah, atau pakai batu, atau pakai baut lah, diganjal. Hati kecilnya itu menolak siapapun adanya. Karena hati kecil itu senantiasa disinari oleh cahaya ilahi. Cuman kadang-kadang kalau saya tidak begini, tidak untung, itulah yang menjadi masalah. Kalau mau menimbang, kalau saya tidak ganjal, ya saya rugi, saya beli sekian, jual sekian, tidak ada tambahan. Itu bujuk rayu setan. Karenanya kita kembali kepada hati nurani kita, bahwa hati nurani siapapun adanya itu senantiasa disinari oleh cahaya ilahi dan mengarah kepada integritas. Hanya karena pengaruh situasi dan kondisi dan juga bujuk rayu setan yang senantiasa menggoda kita, alladzi yuwaswisu fi sudurinnas, itulah yang akhirnya menggelincirkan manusia ke lembah penderitaan lantaran tidak mau bersikap integritas. Orang-orang yang berkorupsi, yakinlah hati kecilnya juga membisikkan, kenapa kau tanda tangan yang itu? Bukan hakmu itu diambil. MBG misalkan ya, ada yang ditilep, hati kecil orang yang menilep itu bicara. Cuman itu tadi, yang membujuk, yang mempengaruhi itu setan pinter-pinter saja. Kalau misalkan dia menilep ini, memang itu bukan hakmu, itu hati kecilnya ya. Setan mengaruhi, bukan hakmu, tapi kamu ingat istrimu minta gelang itu, istrimu minta kalung, mau dari mana kamu ambil kalau tidak begitu? Itulah yang mempengaruhi manusia, akhirnya sudahlah, tutup mata dan sebagainya. Tapi percayalah Pak, siapa orangnya yang senantiasa mengikuti bisikan hati nuraninya, insya Allah beliau-beliau akan selamat dunia dan akhiratnya. Terima
0: kasih. Ya baik Kiai. Ya memang ya, saya pernah baca juga bahwa sebenarnya manusia itu selalu menuju ke kebaikan ya, tapi terkadang ada yang menutupinya, seperti yang Kiai bilang, entah bisikan dari kanan kiri, bisikan dari yang halus ya. Dan untuk Anda ya, silakan pendengar di 0401 3124008, atau melalui telepon 0813 5450 967. Saya mau menyapa, ada Bunda Tiara. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
0: Mutiara pagi. Silahkan Bunda Tiara pertanyaannya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Halo.
3: Halo. Iya silakan.
5: Halo.
0: Iya silakan Bunda, terdengar suaranya.
5: Oh iya. Ini pertanyaan saya seperti ini Pak Ustaz. Nah, kita kan umat Islam setiap tahun menyambut bulan Maulid.
3: Betul.
5: Bulan Maulid dan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua umat Islam.
3: Iya.
5: Tapi kan bermacam-macam cara menyambutnya ya Pak Ustaz ya.
3: Betul, betul, betul.
5: Ada yang terlalu meramaikan, memeriahkan, ada yang sederhana, ada sekalipun tidak ada, cuman ya berdoa saja, bersikir di dalam rumah masing-masing, kita berkumpul keluarga. yang merayakan itu yang ramai-ramainya bagaimana kedudukannya, dan orang yang tidak merayakannya bagaimana. Karena mungkin kita ini umat Islam semua mencintai Rasulullah. Kita bilang artinya Nabi kita itu ya, mungkin itu saya pertanyaan saya
0: ya.
5: Pertanyaan saya
0: ya, terima kasih Bunda.
5: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, memang dalam memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari masing-masing daerah tidak sama, beraneka ragam sebagai apresiasi atas rasa cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang menggelar tausiah ceramah keagamaan, ada yang membaca sholawat secara berjamaah, ada yang membaca zikir secara berjamaah, ada juga yang membuat malek ya, kalau di Kendari kan pohon malek ya, berbagi kepada sesama. Itu malek termasuk nantinya berbagi pada sesama, walaupun semacam buah malek dan sebagainya, kalau kita telusuri itu juga punya nilai filosofi yang cukup mendalam dalam rangka mencintai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Soko juga demikian. Jadi intinya bahwa dalam rangka memperingati peringatan Maulid Nabi, bukan peringatannya yang kita kultuskan atau yang kita kedepankan, tetapi intinya adalah bagaimana kita bisa mencontoh teladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan oleh Allah sebagai uswah hasanah, teladan yang baik. Karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam

0: Allah menurunkan wahyu kepada aku. Jadi jangan dikira Rasul itu tidak memperingati maulidnya. Rasul memperingati, cuman caranya berbeda dan beraneka ragam. Di seluruh penjuru dunia itu berbeda-beda. Ada yang membuka sejarah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Barzanji. Al-Barzanji itu isinya adalah sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang dengan ceramah, tausiah, mau'idzah hasanah sebagainya. Semuanya itu pada dasarnya merupakan apresiasi dari rasa cinta dan rindunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terpenting bahwa dalam kita memperingati itu jangan bertentangan dengan syariat agama kita. Misal kita memperingati dengan membakar dupa, kemudian macam-macam. Enggak seperti itu. Kalau hanya sekedar untuk pengharum ruangan tidak masalah, tapi itu sebagai sarana pemujaan itu yang tidak boleh. Jadi intinya jangan yang bertentangan dengan syariat, ajaran syariat agama kita. Kalau Islam melarang begini, ya kita tinggalkan. Kalau Islam menganjurkan begini, ya kita laksanakan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemimpin yang sangat sayang kepada umatnya. Ada sebuah hadis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap nabi itu diberikan keistimewaan oleh Allah, ada doa yang sekali doa langsung dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kebanyakan para nabi dan para rasul minta disegerakan doanya. Ya misalkan terkait dengan laknat kepada umatnya, terkait dengan banjir bandang, terkait dengan macam-macam, semua nabi begitu. Tapi kata Rasul, tapi saya menangguhkan sebagian doaku demi umatku kelak di akhirat. Jadi nabi menangguhkan sebagian doanya agar bisa menolong umatnya di akhirat, yaitu di padang mahsyar yang akhirnya kita kenal dengan istilah syafa'atul uzma. Itu adalah sebagian dari doa Rasul yang ditangguhkan untuk menolong umatnya. Nah, kalau kita yang ditolong tidak mau berterima kasih kepada Rasulullah dengan menjalankan ajaran-ajarannya, masya Allah, kita termasuk orang yang durhaka. Sudah diberikan tuntunan, sudah diberikan pengajaran, namun kita mengabaikannya. Jadi peringatan maulid nabi dan hanya sekedar sebagai peringatan seremonial saja, tapi kita telusuri bagaimana ajaran-ajaran beliau, kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah itulah sebagai bentuk apresiasi terkait dengan peringatan maulid nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih.
1: Baik ya, terima kasih Bunda Tiara juga sudah bergabung ya untuk di Mutiara Pagi hari ini. Dan seperti yang Kiai bilang bahwa Rasulullah SAW adalah teladan ya dari kehidupan sehari-hari, kemudian juga di pemerintahan ya Kiai. Kalau misalnya kita sambungkan dengan yang sekarang nih Pak Kiai ya, sekarang tuh sedang ada beberapa bencana terkait dengan alam ya, lingkungan ya, di Kalimantan ada karhutla, kita juga saat ini sedang masuk dalam musim kemarau gitu ya. Lantas bagaimana ini sebenarnya teladan Nabi Muhammad yang bisa kita teladani tentu saja berkaitan dengan lingkungan kita nih Pak Kiai, silakan.
0: Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai seorang utusan yang bukan hanya untuk manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Artinya menjadi rahmat itu sebagai bentuk kasih sayangnya, bukan hanya untuk manusia saja, termasuk untuk lingkungan dan sebagainya. Nah, kita sebagai orang yang hidup di tengah-tengah masyarakat, yang bersentuhan langsung dengan lingkungan sekitar kita, kita juga harus bisa menghargai dan melestarikan lingkungan itu. Jangan kita ingin mengambil hasil yang banyak namun mengabaikan keselamatan orang lain. Misal hutan yang tadinya asri dan sebagainya, karena dorongan ingin menguasai tambang misalkan, kita gunduli semua, kita keruk tanahnya semua. Giliran musim hujan tiba, terjadilah banjir bandang dan sebagainya. Seperti apa yang terjadi di Sumatera. Ya, hutan dulu memberikan sesuatu yang indah bagi kita. Namun karena keserakahan manusia,

0: yang memanfaatkan hasil hutan tanpa mempertimbangkan hal-hal yang lain. Semuanya digunduli, semuanya ditebang. Akhirnya begitu terjadi musim hujan, terjadilah banjir bandang. Dan sampahnya bukan barang sepele. Sampahnya adalah pohon-pohon yang besar yang saling berkelimpangan. Itu apa? Itu menunjukkan karena keserakahan manusia tidak bisa menyeimbangkan antara kepentingan pribadinya, kepentingan orang lain, dan kepentingan kita bersama. Jadi Islam menekankan bahwa dalam kehidupan itu harus ada keselarasan. Termasuk bagian dari doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, fid dunya hasanah itu seperti apa manifestasinya? Apakah dengan berkelimang harta? Belum tentu. Apakah dengan jabatan yang tinggi? Belum tentu. Hasanah fid dunya itu diantaranya kita bisa hidup nyaman, hidup tentram, hidup damai, semua yang menjadi kebutuhannya dapat terpenuhi, lingkungan kita yang mendukung juga dapat memberikan udara yang segar dan lain sebagainya. Itu termasuk hasanah fid dunya. Bukan hanya berkelimang harta sementara yang lain diabaikan, tidak. Jadi orang yang betul-betul mendapatkan hasanah fid dunya, hidupnya akan nyaman, akan tentram, apa yang menjadi kebutuhannya terpenuhi, lingkungan yang lain juga mendukung, terasa hidup laksana kehidupan di surga. Tapi ini ya, pada dasarnya kalau kita merujuk secara filosofi bahwa Nabi Adam disingkahkan di surga itu sebagai skenario Allah, bagaimana ketika diturunkan ke dunia ini Nabi Adam itu bisa menciptakan bayang-bayang surga. Nabi Adam kan pernah tinggal di surga, bisa merasakan nikmatnya kehidupan di surga, auratnya tertutup, segala fasilitas ada dan sebagainya. Kemudian karena pelanggarannya diusirlah ke alam dunia. Maka di dunia ini tugasnya adalah bagaimana menciptakan bayang-bayang surga di dunia ini. Ya, bayang-bayang surga dikatakan diantaranya adalah punya, kalau itu musim panas tidak kepanasan, ada hujan tidak kehujanan, itu diantar punya rumah. Kalau kita misalkan untuk menutup aurat kita, kita harus berpakaian dan sebagainya. Itulah hakikatnya merupakan bayang-bayang surga. Cuma untuk menciptakan bayang-bayang surga sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam, kita juga harus mengikuti aturan yang ada terkait dengan lingkungan. Jangan seenaknya saja demi kepentingan diri kita, lantas kita membabi buta mengeksploitasi alam raya yang ada dengan mengambil hasil tanpa mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Jadi tetap mengedepankan tentang keserasian dalam segala hal. Terima kasih.
1: Keserasian dalam segala hal ya. Dan saya tiba-tiba langsung teringat bahwa bahkan Nabi Muhammad SAW pun mengajarkan untuk tidak boros bahkan ketika berwudu ya, Kiai.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, iya.
1: Jadi ini menjadi salah satu contoh, walaupun sekarang lebih kompleks, tapi kan dasar-dasarnya Nabi Muhammad itu sudah mencontohkan, Kiai, ya.
0: Betul.
1: Baik, dan pendengar tidak terasa kita sudah hampir di pukul 6 pagi ya, berarti saatnya Mutiara Pagi Berjaringan harus berakhir. Namun sebelumnya, Kiai, silakan untuk memberikan kesimpulan untuk topik kita di pagi hari ini.
0: Baik, terima kasih. Bahwa terkait dengan sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia agung, manusia yang penuh dengan keteladanan dalam segala hal, yang pertama, marilah momentum Rabiul Awal kita jadikan sebagai momentum untuk mengingat kembali akan keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya teladan dari sisi pribadinya saja, tapi teladan dalam hal berkehidupan bermasyarakat, teladan juga dalam kehidupan bernegara dan lain sebagainya. Rasul ketika mulai membangun kota Madinah menjadi negara muslim yang pertama kali diletakkan untuk mendamaikan suku-suku yang ada di sana, ada satu piagam yang namanya Piagam Madinah. Itu yang menjadi inspirator bagi orang-orang yang ada di PBB untuk menciptakan kedamaian di dunia. Sebenarnya berasal dari Rasulullah itu, dari Piagam Madinah. Di Madinah kan ada bangsa, ada umat Islam, ada umat Yahudi, ada umat Kristen dan sebagainya. Bagaimana mereka bisa hidup berdampingan

0: antara satu dengan yang lain, tidak saling mengganggu antara satu dengan yang lain, maka diciptakanlah apa yang namanya Piagam Madinah. Piagam Madinah semacam satu kesepakatan bersama untuk tetap menjaga kota Madinah sebagai kota yang aman, kota yang melindungi kepentingan kita, dan kota yang sangat sejuk bagi orang yang berhuni di dalamnya. Jadi mereka-mereka saling merasa memiliki antar satu yang lain. Seperti Indonesia, Indonesia juga sama, bahwa kita sebagai bangsa Indonesia harus merasa memiliki kepada negara Indonesia, tidak terpecah-pecah oleh berbagai perbedaan. Tapi memang kita komitmen, kita memang beda. Tapi perbedaan itu bukan merupakan sesuatu yang harus dibesar-besarkan, karena kita sebagai warga dan bangsa Indonesia harus bersatu padu untuk tetap menjaga eksisnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, bahwa Rasul menjadi teladan bagi kita adalah memang sudah pesan agama. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha. Nabi menjadi uswah, menjadi teladan bagi kita, terutama bagi orang-orang yang berharap rahmat dari Allah. Pertanyaannya, siapa yang tidak berharap rahmat dari Allah? Kita bisa hidup semata-mata karena kasih sayang Allah. Kita bisa berbuat ini semata-mata karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendek kata, tidak ada orang yang tidak butuh rahmat Allah dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa butuh terhadap rahmat Allah, teladan satunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai sudah berkesempatan hadir di pagi hari ini. Semoga nanti dipertemukan kembali di kesempatan-kesempatan baik berikutnya.
0: Amin.
1: Dan semoga pendengar, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini semakin menguatkan iman dan juga membawa kebaikan dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan tentu saja tidak lain dan tidak bukan, semoga kita semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di akhir kelak. Amin. Nanti amin ya rabbal alamin. Untuk itu pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama dengan Mutiara Pagi Berjaringan di hari ini. Namun jangan kemana-mana, lepas ini kami akan mengupdate informasi melalui Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Tengah.
2: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi disiarkan berjaringan Sekorwil Nusantara 4, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Bone, Ampana, dan Bau-Bau.
3: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Pagi.
1: Kita rawan dengan bencana, maka dengan adanya latihan seperti ini membiasakan, mereka sekaligus ya memberikan
2: anomali El Nino ini diprediksi sampai akhir tahun. Masyarakat juga yang mau maupun

0: debit air mau.
1: Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemprov Sultra menggelar simulasi siaga karhutla 2026 dalam menghadapi bencana kebakaran dan kekeringan. Prediksi El Nino berlanjut hingga akhir 2026. BMKG bau-bau imbau warga bijak gunakan air. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi 28 Agustus 2026 bersama saya, Jihan Benazir. Informasi pertama pendengar, Pemprov Sultra menggelar simulasi siaga karhutla 2026 dan membagikan bantuan logistik serta peralatan pemadam guna memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi bencana kebakaran dan kekeringan. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musyafir.
2: Kita rawan dengan bencana. Maka dengan adanya latihan seperti ini membiasakan.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan melalui apel siaga dan simulasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan di lapangan kantor Gubernur Sultra. Dipimpin langsung oleh Gubernur Sultra Andi Sumangeruka, kegiatan ini melibatkan personil, sarana-prasarana, serta unsur terkait untuk menyelaraskan pelaksanaan di lapangan dengan regulasi yang berlaku sehingga membangun koordinasi antar pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Andi Sumangeruka menyampaikan bahwa latihan ini penting untuk membiasakan seluruh unsur memahami tugas saat terjadi bencana, dan pihaknya berupaya menggelar kegiatan serupa secara rutin setiap tahun agar seluruh pihak memiliki pemahaman tindakan yang sama.
2: Kita melaksanakan latihan personil dan material sekaligus mensinkronkan antara regulasi yang ada, ya kan? Regulasinya ada, kita mainkan sekarang. Nah, sehingga pada saatnya nanti kita tidak berharap ya. Tapi kan kita tidak tahu ini bencana, karena bencana di Indonesia ini kan kita rawan dengan bencana. Maka dengan adanya latihan seperti ini membiasakan mereka sekaligus ya memberikan perhatian khusus kepada biar melibatkan masyarakat sehingga siapa berbuat apa dalam kondisi apa itu paham.
3: Selain memperkuat kesiapan personil, Pemprov Sultra juga menyiapkan dukungan pendistribusian bantuan sesuai kebutuhan daerah serta menganggarkan peralatan pemadam kebakaran untuk wilayah rawan. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menyerahkan 24 unit mesin Alcon kepada beberapa kabupaten dan kota, 2 unit tenda keluarga serta logistik untuk Kabupaten Muna Barat, hingga 1 mobil unit tangki air berkapasitas 5.000 liter untuk Kabupaten Buton Utara. Sinergi ini juga diperkuat oleh pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 yang turut menyerahkan 27 unit mesin Alcon ke berbagai daerah serta 1 unit mobil tangki air berkapasitas 8.000 liter di Abugi Kabupaten Konawe guna meminimalkan dampak bencana bagi masyarakat. Reporter Erik Indari, Ferry Musyafir, melaporkan.
1: Prediksi El Nino berlanjut hingga akhir 2026. BMKG Bau-Bau imbau warga bijak gunakan air. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Wa'ode Nurliani, melaporkan.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Bau-Bau memprediksi fenomena El Nino masih akan berlangsung hingga akhir tahun 2026. Kondisi tersebut berpotensi memicu cuaca panas berkepanjangan dan meningkatkan risiko kebakaran lahan. Kepala BMKG Bau-Bau Adi Stiono mengatakan, dampak El Nino tidak hanya dirasakan melalui peningkatan suhu udara dan potensi kebakaran lahan, tetapi juga dapat mempengaruhi ketersediaan air tanah, khususnya di wilayah perkotaan. Menurut Adi, debit air tanah diperkirakan mengalami penurunan seiring dengan berlangsungnya musim kemarau dan kondisi cuaca panas ekstrim yang berkepanjangan. Karena itu, masyarakat diminta menggunakan air bersih secara bijak untuk mengantisipasi berkurangnya ketersediaan air tanah. Adi juga mengimbau para petani yang mengandalkan air untuk proses budidaya tanaman agar mengatur penggunaan air sebaik mungkin. Penghematan air dinilai penting agar pasokan air tanah tetap terjaga, sekaligus memastikan tanaman tetap mendapat kebutuhan air yang cukup dan terhindar dari kekeringan.
5: Air tanah untuk wilayah perkotaan nih, mungkin lebih memanage atau memanajemen kebutuhan air untuk keperluan sehari-hari, karena anomali El Nino ini diprediksi sampai akhir tahun untuk masyarakat di wilayah Bau-Bau maupun Kebangkitan ini hanya air untuk kebutuhan utama mungkin lebih diperhatikan, karena pada saat kemarau itu debit air maupun kondisi air tanah pasti akan berkurang.
4: Di tengah kondisi kemarau panjang, salah satu pengusaha air tangki di

0: Bau Dever mengatakan permintaan air tangki selama 2 bulan terakhir masih tergolong stabil. Ia menyebutkan harga air tangki saat ini juga belum mengalami kenaikan. Pihaknya berupaya menjaga ketersediaan pasokan dengan mengisi air tanah ke dalam bak penampungan secara berkala untuk mengantisipasi sumber air mengalami kekeringan. Dever mengatakan air tangki saat ini masih dijual dengan harga Rp50.000 untuk kapasitas 2.000 liter.
1: Karena sistemnya kita ini, kecuali memang tanpa ada bak penampung, langsung sedot, maksudnya dari sumur ke mobil itu ya mungkin bisa-bisa kehabisan. Cuman kan kita ibaratnya punya bak penampung besar. Jadi kita mengisi di mobil itu dari sumur juga sambil mengisi di penampung. Biar stabilkan begitu.
0: Kepala BMKG Bau-Bau berharap pengelolaan dan penggunaan air secara bijak dapat menjaga ketersediaan air hingga kondisi cuaca kembali normal. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
2: Selisih kebutuhan dan produksi air bersih di Kota Bau-Bau masih menjadi tantangan Perumdam Tirta Semerbak Molagina dalam memberikan pelayanan 24 jam. Mengenai hal itu, Afrian Syah melaporkan.
3: Sebenarnya kalau mau pelayanan 24 jam, semestinya kita harus menyiapkan pasokan distribusi air sekitar.
4: Selisih kebutuhan dan produksi air bersih di Kota Bau-Bau masih menjadi tantangan Perumdam Tirta Semerbak Molagina dalam memberikan pelayanan 24 jam. Direktur Perumdam Joni Munadi awal menyebut kebutuhan harian mencapai sekitar 7.693 meter kubik, sementara produksi baru sekitar 382 meter kubik. Joni menjelaskan angka kebutuhan tersebut dihitung berdasarkan jumlah pelanggan aktif yang saat ini mendekati 13.000 pelanggan dari total sekitar 19.000 pelanggan dengan asumsi kebutuhan konsumsi sekitar 120 liter per jiwa per hari. Pasokan air yang diperlukan jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi saat ini.
3: Sebenarnya kalau mau pelayanan 24 jam semestinya kita harus menyiapkan pasokan distribusi air sekitar 7.693 meter kubik gas. Sementara kita hanya baru mampu di angka 300 hampir 400 meter kubik gas, jadi masih ada selisih. Nah, inilah yang kami sampaikan secara umum bahwa kenapa hari ini Perumdam dan sebelum-sebelumnya belum mampu melaksanakan pelayanan 24 jam. Karena selisih produksi dan konsumsi itu sangat jauh.
4: Menurut Joni, ketimpangan tersebut membuat Perumdam belum dapat menerapkan pelayanan air bersih selama 24 jam di seluruh wilayah Bau-Bau. Distribusi air kemudian dilakukan secara bergilir berdasarkan kemampuan produksi dan kondisi masing-masing zona pelayanan. Zona 1 yang mencakup Kecamatan Murhum, Betuambari dan sebagian Batu Puaro memiliki rentang distribusi air sekitar 10 hingga 14 hari sekali. Zona 2 yang meliputi Kecamatan Wolio dan sebagian Batu Puaro mendapat pengaliran sekitar 6 hari sekali. Sedangkan zona 3 yang mencakup Kecamatan Lealea, sebagian Bungi dan sebagian Kokalukuna mendapat distribusi air 1 hingga 2 hari sekali. Selain 3 zona utama, Perumdam juga memiliki IKK Bungi yang melayani Kecamatan Surawolio dan sebagian Kokalukuna serta IKK Waruruma dengan pelayanan distribusi 24 jam. Terdapat pula zona pelayanan khusus SPBM Pertamina di Kecamatan Betuambari dan Pelabuhan Murhum. Joni mengatakan kapasitas produksi tidak hanya ditentukan oleh mesin pengolahan, tetapi juga dipengaruhi kemampuan sumber air baku dan sistem distribusi. Karena itu penambahan sumber air baru dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan air masyarakat. Upaya tersebut mulai dilakukan Perumdam dengan berkonsultasi bersama pihak teknis pada Juni 2026 diantaranya Dinas PUPR dan Balai Wilayah Sungai Sulawesi. Dalam konsultasi itu Perumdam mengusulkan sejumlah sumber air baru yang dinilai memiliki debit andalan dan berpotensi memperkuat pasokan air ke depan. Joni menjelaskan Perumdam memiliki keterbatasan dalam merealisasikan pembangunan sumber air baru karena kewenangan teknis dan pembiayaan berada pada pemerintah. Usulan tersebut telah disampaikan agar dapat menjelaskan menjadi perhatian pemerintah melalui dukungan APBN yang disalurkan melalui balai maupun APBD melalui Dinas PUPR, sehingga tambahan sumber air

0: dapat direalisasikan untuk memperkuat kapasitas produksi Perumdam. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, di Dukcapil Kota Kendari terus mensosialisasikan penggunaan akun identitas kependudukan digital kepada warga. Selengkapnya dilaporkan Idam.
2: Sekarang alhamdulillah peningkatan sudah mencapai 25%.
3: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Dukcapil Kota Kendari terus mendorong agar warga Kota Kendari dapat menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Dukcapil Kota Kendari, Ruliana, mengatakan penggunaan identitas kependudukan digital atau IKD di Kota Kendari dari sebelumnya tercatat hanya 8%, kini telah mencapai 25% dari total target nasional sebanyak 50%. Menurut Ruliana, dalam mendukung terwujudnya satu data nasional dan transformasi pelayanan digital, pihaknya dituntut untuk terus mendorong warga Kota Kendari agar dapat menggunakan identitas kependudukan digital, sebab dengan menggunakan IKD, masyarakat tidak lagi harus bersusah payah mencari dokumen kependudukan lainnya. Dan jika ada verifikasi untuk penerima bantuan sosial, pemerintah sudah mengetahui mana saja masyarakat yang akan menerima bantuan, sehingga tidak ada lagi bantuan yang tidak tepat sasaran.
2: Target nasionalnya itu 50%. Dan alhamdulillah ini kan setiap hari kita target Jawa itu, dari sebelum saya dilantik itu masih 8%. Sekarang alhamdulillah peningkatan sudah mencapai 25%. Memang IKD ini kan sekarang program Satu Data Indonesia sudah sekarang transformasi pelayanan digital. Itu harus berdasarkan KTP digital. Jadi sekarang itu untuk juga perlinsos sekarang itu verifikasi penerima bantuan sosial itu itu harus melalui IKD karena itu supaya tepat sasaran.
3: Ruliana juga mengatakan pihaknya terus mensosialisasikan penggunaan IKD kepada setiap masyarakat yang akan mendapatkan pelayanan di kantor Disdukcapil Kota Kendari. Ruliana juga menambahkan bagi masyarakat yang belum memiliki akun identitas kependudukan digital atau IKD bisa langsung berkunjung di kantor Disdukcapil Kota Kendari yang berada di Mall Pelayanan Publik MPP Balai Kota Kendari atau dapat dilakukan di 11 unit pelaksana teknis atau UPT di Dukcapil Kota Kendari, yakni di Kecamatan Baruga, Wawa, Kadia, Puatu, Kambu, Puasia, Kendari Barat, Abeli, Nambo, dan Kecamatan Mandonga.
1: Polresta Kendari meringkus pencuri spesialis agen BRI Link berinisial TB. Pelaku beraksi di 33 TKP sejak 2019 dan menggunakan hasil kejahatannya untuk kebutuhan hidup hingga judi online. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musyafir.
4: Ya, kejadian ini berulang kembali. Korban inisial EJ, tersangka inisial TB.
5: Polresta Kendari meringkus seorang pria berinisial TB 42 tahun yang diduga merupakan spesialis pencurian agen BRI Link di wilayah Kota Kendari dengan salah satu aksinya menyebabkan korban mengalami kerugian 33 juta rupiah dan kehilangan satu unit ponsel. Kapolresta Kendari Kombespol Edwin Louis Sengka mengatakan aksi tersebut terjadi di Kelurahan Kambu saat pelaku memanfaatkan kelengahan korban yang meninggalkan konter dalam kondisi tidak terkunci. Pelaku kemudian mencongkel laci kasir menggunakan obeng dan membawa kabur uang serta ponsel.
4: Terkait pencurian BRI Link, ya, kejadian ini berulang kembali. Korban inisial EJ, tersangka inisial TB. Pelaku motifnya mengambil barang tersebut, mengambil uang dan handphone tersebut untuk dijual dan hasilnya untuk digunakan sehari-hari. Modusnya, selainnya seorang pencuri, memantau melihat situasi dan kondisi sekitar. Kemudian pelaku melaksanakan apa yang diniatkan tersebut ketika kesempatannya ada.
5: Pelaku ditangkap tim Buser 77 Satreskrim bersama Sat Intel Kamp Polresta Kendari di Pelabuhan Malam setelah polisi mengantongi identitas dan ciri-cirinya. Dari pemeriksaan, uang hasil pencurian digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, pembangunan rumah, membeli sabu-sabu dan judi online. Sedangkan ponsel korban dibawa ke wilayah Puatu. Polisi mengamankan satu unit sepeda motor, ponsel,

0: linggi serta sejumlah obeng dan peralatan lainnya. Edwin menyebut, TB mengaku telah melakukan pencurian di 33 TKP sejak tahun 2019, termasuk di Kendari, Ambon, NTT, dan Papua. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
1: Tindak lanjuti kerjasama KPK RI, Kementerian ATR BPN dan Pemprov Sultra, Pemkot Bau-Bau dan Kantor Pertanahan tanda tangani MOU tentang pelayanan publik bidang pertanahan sekaligus PKS integrasi NIB dengan NOP serta pemanfaatan zona nilai tanah. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
2: Kenapa kemudian sertifikasi aset ini didorong? Itu karena dalam upaya pemerintah pusat itu memfasilitasi pemerintah daerah menguatkan sistem pendapatannya untuk
3: Pemerintah Kota Bau-Bau bersama Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau menandatangani MOU tentang pelayanan publik bidang pertanahan sekaligus PKS integrasi nomor identifikasi bidang atau NIB dengan nomor objek pajak atau NOP serta pemanfaatan zona nilai tanah atau ZNT. Penandatanganan dilakukan Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim bersama Kepala Kantor Pertanahan Yusuf di ruang kerja Wali Kota pada Kamis 27 Agustus 2026. Kepala Bidang Pendapatan Wilayah 1 Bapenda Kota Bau-Bau Fauzia mengatakan integrasi data tersebut akan mempermudah masyarakat karena data pertanahan dan perpajakan dapat disinkronkan dalam proses pelayanan.
4: Sasarannya adalah pelayanan kepada masyarakat. Seperti adik membuat sertifikat pertanahan, itu otomatis nanti terintegrasi dengan nomor pajaknya adik nanti. Awal-awalnya kan kita harus urus satu-satu ya adik. Adik ke pertanahan dulu, terus selesaikan pajaknya, habis itu balik ke pertanahan lagi. Nanti ini pas adik mau daftar, otomatis nomor objek pajaknya itu bisa langsung terakselerasi, terinput. Karena di data-data antara pertanahan sama kabupaten kota, itu kan terkadang ada sertifikat, belum ada nomor objek pajaknya. Nah, permasalahan-permasalahan seperti yang ingin diselesaikan.
3: Fauzia menjelaskan, kerjasama ini juga mendukung percepatan sertifikasi aset pemerintah daerah. Kota Bau-Bau termasuk daerah yang progresif dalam menjalankan 9 program kerjasama yang didorong pemerintah pusat. Sementara itu, Kepala DPM PTSP Kota Bau-Bau sekaligus Ketua Tim Pelaksana Fanti Fridayanti mengatakan 9 paket kerjasama tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelayanan pertanahan, tetapi juga diarahkan untuk memperbaiki tata kelola aset dan memperkuat kemandirian fiskal daerah.
2: Kenapa kemudian sertifikasi aset ini didorong? Itu karena dalam upaya pemerintah pusat itu memfasilitasi pemerintah daerah menguatkan sistem pendapatannya untuk membawa daerah menuju mandiri fiskal. Tujuan utamanya itu tetapi masuk melalui bagaimana menata kelola aset dan sertifikasi asetnya harus diperbaiki.
3: Fanti menambahkan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kerjasama ini juga menjadi tindak lanjut kolaborasi KPK RI, Kementerian ATR BPN, dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mendorong percepatan sertifikasi aset serta meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi terakhir pendengar, pembentukan klinik Ecobrik sebagai inovasi pengolahan sampah yang mendorong masyarakat memilah, memanfaatkan, dan mengelola plastik secara berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Yuliana Linda.
5: Indonesia masih menghadapi persoalan serius terkait sampah plastik yang menjadi salah satu penyumbang pencemaran lingkungan. Berbagai upaya dilakukan pemerintah pusat maupun daerah untuk mengurangi dampak negatif sampah plastik, salah satunya melalui penerbitan Pergub nomor 26 tahun 2024 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai.
6: Oh, kita juga punya di sini Ecobrik. Ecobrik itu merupakan plastik sisa pakai yang tidak punya nilai, yang low value, yang kita masukkan ke dalam botol secara sampai padat yang nantinya bisa kita jadikan modular untuk dijadikan furniture, bisa jadi meja, kursi, partisi. Dan untuk Ecobrik ini kita sudah bekerjasama dengan BI mengelola limbah racik uang kertasnya yang hasilnya bisa dilihat di hallnya Bank Indonesia dalam bentuk meja dan kursi seperti itu.
5: Hamrila menjelaskan bahwa Ecobrik merupakan

inovasi visioner yang dikembangkan sebagai salah satu solusi sederhana dalam pengolahan sampah plastik. Melalui gerakan tersebut, masyarakat diajak memilah dan mengolah sampah plastik secara mandiri sehingga tidak langsung berakhir di tempat pembuangan. Keberadaan klinik Ecobrik diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sekaligus menciptakan budaya pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Demikianlah seluruh rangkaian informasi untuk Warta pagi hari ini. Dan sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemprov Sultra menggelar simulasi siaga karhutla 2026 dalam menghadapi bencana kebakaran dan kekeringan. Prediksi El Nino berlanjut hingga akhir 2026. BMKG bau-bau imbau warga bijak gunakan air. Tetap bersama kami untuk di Pro Satu RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi yang juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta streaming di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jihan Benazir. Selamat pagi.

0: Cipta Suara Jernih.
1: Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

yang sudah memulai aktivitasnya di pagi hari ini, yang sudah beres-beres rumah atau bahkan mungkin sudah pergi ke tempat aktivitas ya. Apapun yang Anda lakukan di pagi hari ini, jangan lupa happy-nya selalu dibawa ya, selalu membawa mood yang sangat baik sehingga di hari Jumat ini bisa menjalankan semuanya dengan baik pula, seperti itu ya. Dan pastinya saya Jihan Benazir menemani Anda hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Panjang kebersamaan saya bersama Anda di hari ini, serta sudah menyiapkan berbagai macam informasi pendengar. Salah satunya ini pemerintah pusat ya, melalui Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 memberikan dukungan penanggulangan kekeringan kepada sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara melalui penyerahan 27 unit mesin Alcon dan 1 unit mobil tangki air dalam apel siaga dan simulasi penanggulangan karhutla dan kekeringan tahun 2026 pada hari Rabu kemarin pendengar. Dan bantuan mesin Alcon ini disalurkan kepada Kabupaten Muna Barat sebanyak 5 unit, kemudian Kabupaten Kolaka 3 unit, Kota Bau-Bau 2 unit, Kabupaten Kolaka Timur 10 unit, Kabupaten Konawe 2 unit, Kabupaten Konawe Selatan 1 unit, dan Kota Kendari 4 unit. Selain mesin Alcon pendengar, pemerintah pusat juga menyerahkan 1 unit mobil tangki air berkapasitas 8.000 liter yang sudah ditempatkan di Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe. Gubernur Sultra Andi Sumangaruka menyebutkan bahwa dukungan ini menjadi bagian dari sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memperkuat kesiapan menghadapi ancaman kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Dan menurutnya pendengar, kesiapsiagaan bencana ini membutuhkan dukungan personel, kemudian juga peralatan, latihan yang berkelanjutan, serta berkoordinasi lintas sektor ini agar penanganan itu cepat ya dan tepat pastinya. Melalui dukungan ini juga pemerintah berharap ya bahwa dampak bencana terhadap masyarakat bisa diminimalkan sekaligus memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi kondisi cuaca ekstrim.

Selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: dan inspirasi pendengar untuk di pagi hari ini yang baru mau memulai aktivitasnya, mau jalan ya ke kantor atau kemana saja di hari ini. Sebaiknya sih kita harus tahu juga ya kondisi lalu lintas di hari Jumat ini seperti apa pendengar, agar perjalanan kita juga selalu lancar dan juga aman pastinya sampai tempat tujuan. Dan di pagi hari ini kembali kita akan mengupdate informasi seputar lalu lintas ya, bersama dengan teman-teman dari Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara untuk di Traffic Update.
1: Traffic Update. Traffic Update. Traffic Update.
0: Pagi hari ini saya sudah bersama dengan Briptu Adinda. Selamat pagi Briptu Adinda.
2: Selamat pagi rekan Jihan.
0: Bagaimana kabarnya untuk di hari Jumat ini?
2: Kabar baik rekan Jihan. Untuk rekan Jihan bagaimana kabarnya?
0: Kabar baik juga pastinya. Dan Briptu Dinda, kami menantikan informasi Anda di pagi hari ini, silahkan.
2: Baik, terima kasih rekan Jihan. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Saya Briptu Dinda dari Direktorat Lalu Lintas Polda Sultra akan memberikan informasi mengenai situasi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV RTMC di Ditlantas Polda Sultra. Dapat kami laporkan kondisi arus lalu lintas pada titik pertama, yaitu Simpang 4 Pasar Baru. Situasi arus lalu lintas terpantau ramai namun tetap lancar dan terkendali, dengan traffic light berfungsi dengan baik untuk keempat sisinya. Mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang disebabkan oleh aktivitas masyarakat di pagi hari. Dan kondisi cuaca pada titik ini terpantau cerah. Untuk itu kami menghimbau kepada pengendara untuk selalu memperhatikan batas kecepatan dan bersabar dalam menunggu antrian traffic light. Beralih pada titik selanjutnya, yaitu pada Jalan Made Sabara. Terpantau arus lalu lintas lancar dan terkendali, kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4. Dan kami informasikan juga di titik ini terdapat masyarakat yang berolahraga di sekitaran Tugu MTQ. Untuk itu kami menghimbau kepada pengendara agar selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda. Tidak memarkirkan kendaraan secara sembarangan di bahu jalan dan tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Demikian kondisi arus lalu lintas terkini, saya kembalikan kepada rekan Jihan di studio.
0: Ya Briptu Dinda, hari Jumat ini biasanya awal weekend ini. Kalau misalnya untuk di Sulawesi Tenggara sendiri gitu ya, di beberapa titik juga, apakah ada waktu-waktu tertentu ya yang menunjukkan kepadatan menuju weekend atau seperti apa? Silakan.
2: Ya betul sekali rekan Jihan, di mana hari kita tahu bersama bahwa hari Jumat memasuki hari weekend, tentunya kepadatan terjadi di sore hari, di mana masyarakat banyak yang berpergian ke tempat wisata ataupun ke tempat perbelanjaan. Dan untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati dan menjaga jarak kendaraan Anda dan tetap bersabar dalam berkendara. Demikian rekan Jihan.
0: Terima kasih Briptu Dinda untuk informasinya di pagi hari ini. Silakan untuk memberikan juga imbauan kepada seluruh pengguna jalan di Sulawesi Tenggara.
2: Baik, terima kasih rekan Jihan. Kami menghimbau kepada masyarakat agar selalu waspada dalam berkendara, taati rambu lalu lintas, klik helm dan sabuk pengaman Anda, perhatikan kelengkapan surat kendaraan, dan perhatikan batas kecepatan. Selalu jadi pelopor keselamatan dalam berlalu lintas. Saya Briptu Dinda, kembali kepada rekan Jihan.
0: Terima kasih sekali lagi untuk Briptu Dinda atas informasinya dan selamat kembali bertugas. Salam untuk teman-teman yang di sana dan salam sehat selalu. Selamat pagi.
2: Terima kasih rekan Jihan, selamat pagi.
0: Dan baiklah pendengar, demikian ya tadi kita sudah mengupdate informasi seputar lalu lintas untuk di Traffic Update.
1: Demikian Traffic Update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.

lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram at @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar

0: Wush, Kak Elo, besok pengen jadi pilot ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pengen jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot!
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

pelan-pelan saja ya, semoga memang Anda tidak diburu waktu. Dan memang manajemen waktu itu adalah salah satu skill yang harus dimiliki oleh semua orang sepertinya ya. Jadi ujung-ujungnya kalau misalnya kita tahu cara memanage waktu ya, kita tidak harus terburu-buru dalam mengerjakan apapun ya, termasuk ketika sedang berada di jalan raya, demi keselamatan kita semua pendengar ya. Pagi hari ini Sultra Pagi ini masih terus menemani ruang dengar Anda ya, dan saya juga masih membagikan informasi ya. Yang kali ini saya lansir dari Antara Sultra pendengar. Jadi pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menyalurkan bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah atau CPP alokasi Juli, Agustus dan September sekitar 540,84 ton ya untuk 18.028 penerima bantuan pangan. Bupati Kolaka Utara Nur Rahman Umar ya mengatakan bahwa penyaluran bantuan beras 3 bulan sekaligus ini wujud komitmen dan kepedulian pemerintah daerah bersama pemerintah pusat dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat ya. Masing-masing menerima mendapatkan alokasi 3 bulan sekaligus dengan total 30 kg beras pendengar. Dan ditegaskan ya, data penerima bantuan ini mengacu pada hasil verifikasi dan juga validasi Kementerian Sosial. Nur Rahman menginstruksikan para camat dan kepala desa untuk mengawal secara ketat proses penyaluran di lapangan agar tepat sasaran. Pemimpin cabang Perumbulok Kolaka, Adrian Syah menyampaikan penyaluran dilakukan bertahap dengan memprioritaskan kecamatan terjauh dari gudang bulok di Kolaka. Di mana untuk tahap awal, pengiriman menyasar kecamatan Pakue sebanyak 44 ton, lalu dilanjutkan ke Tolala, Porehu, Batu Putih, Pakue Utara, dan Pakue Tengah ya, sebelum menjangkau kecamatan lainnya. Dan ditambahkan pula pendengar, stok beras medium di gudang bulok Kolaka 20.000 ton dalam kondisi aman. Bulog juga terus menyerap hasil panen gabah petani di wilayah sentra produksi Kolaka Raya, termasuk kawasan potensial seperti di wilayah Wawo dan Lantari Jaya.

0: Oh ya?
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Apan, ada saya lihat berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
3: Yodi, ngerinya apa? Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
2: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawar kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di, caranya biar kita enggak gampang tergoda?
3: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang gak asik lah, karena teman yang baik gak akan paksa kita merusak diri.
2: Masalahnya tuh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau gak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
3: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
2: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
3: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ngajak bertanding.
4: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini

107,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kalau tadi saya sempat bilang bahwa hari Jumat ini memang awal dari weekend gitu ya, awal dari akhir pekan, di mana hari ini aktivitas cenderung lebih pendek ya, waktu kebersamaan kita untuk kumpul bersama keluarga atau dengan teman-teman, sahabat juga bisa disusun dari sekarang gitu ya. Jadi lebih panjang waktu kebersamaannya, pendengar, dan bisa menikmati ragam wisata yang ada di Sulawesi Tenggara tentu saja ya, dari yang sudah terkenal sampai mungkin yang hidden gem istilahnya zaman sekarang ya, yang tersembunyi gitu ya. Tapi banyak sih kita bisa melihat wisata-wisata yang mungkin belum banyak dijumpai atau belum banyak diketahui orang melalui sosial media ya. Dan pastinya kita berharap pariwisata di Sulawesi Tenggara itu akan lebih maju lagi, pendengar. Salah satunya ini ada langkah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Wakatobi ya, yang menggait para pelaku industri dan asosiasi pariwisata Bali dalam kegiatan business matching untuk memperkuat jaringan pemasaran paket wisata serta menggenjot kunjungan wisatawan ke destinasi bahari Wakatobi, pendengar. Bupati Wakatobi Haliana ya mengatakan bahwa dalam kegiatan ini dihadiri sekitar 20 pelaku industri pariwisata Bali yang terdiri dari dive operator, kemudian juga tour operator, hotel operator, dan juga asosiasi pariwisata, sehingga nantinya ya berharap bahwa kegiatan business matching ini tuh bisa menghasilkan kerjasama bisnis yang nyata dan berkelanjutan sebagai tindak lanjut dalam meningkatkan kunjungan wisatawan ke Wakatobi. Dan disampaikan pula ya, pendengar, apresiasi atas sinergi dari seluruh pelaku industri pariwisata dari kedua daerah yang memang berkomitmen ya membangun kerjasama yang konkret. Dijelaskan bahwa pertemuan ini juga dikuatkan oleh presentasi dari Kepala Balai Taman Nasional Wakatobi yang memaparkan potensi kawasan serta pengelolaan pariwisata berkelanjutan untuk mempromosikan Wakatobi ya sebagai destinasi kelas dunia yang tetap menjaga kelestarian ekosistem laut, pendengar. Dan pastinya ya untuk hal ini juga bisa kita rasakan sebagai masyarakat Sulawesi Tenggara ya, yang bisa berpariwisata atau berwisata ya di wilayah kita sendiri gitu ya, di daerah kita sendiri, tidak usah jauh-jauh, langsung ya salah satunya bisa ke Wakatobi, pendengar. Kemudian ya diungkapkan ya bahwa dari DPD Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia Bali menilai kalau Kabupaten Wakatobi ini juga memiliki daya tarik besar sebagai destinasi lanjutan ya, terutama untuk segmen wisata bahari, kemudian juga untuk diving atau penyelaman, dan juga ekowisata serta budaya.

0: Chesasmi, pendengar tua-tua keladi. Lagu ini juga lagi viral lagi ya setelah di salah satu interview dari Anggun Chesasmi bersama dengan Agnes Mo, Anggun menyanyikan lagi sedikit penggalan lagu ini ya. Jadi Agnes Mo dan juga Anggun Chesasmi saat ini juga sedang jadi pembicaraan publik, bahkan bukan cuma nasional, internasional pendengar, karena kehadiran mereka untuk di salah satu serial juga ya, serial internasional yaitu berjudul Reacher yang sekarang sudah season 4, di mana di dalamnya ada Anggun dan juga Agnes Mo yang berperan sebagai ibu dan anak pendengar. Dan untuk Anda yang memang menyukai dua diva internasional ini ya, bisa nonton juga nih, banyak ya berseliweran di sosial media juga mengenai peran-peran dari mereka ya di Reacher season 4 ini, di mana Anggun berperan sebagai Amisha Hoth, ibu dari Lila Hoth yang diperankan oleh Agnes Mo ya. Dan keduanya ini beradu akting langsung dengan pemeran utamanya yaitu Jack Reacher, dan karakter mereka tuh juga memerankan peranan kunci ya dalam mengurai konspirasi gelap militer internasional yang diselidiki oleh Jack Reacher pendengar. Wah, menarik ya, dan pastinya bisa kembali ya mengharumkan nama Indonesia karena kualitas akting dari Agnes Mo dan juga Anggun Chesasmi yang banyak dipuji oleh masyarakat internasional.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Pagi hari ini kita kembali akan mengupdate informasi cuaca untuk di hari ini ya. Jadi pastikan tetap bersama kami untuk di informasi cuaca.
1: Info cuaca.
0: Saya sudah terhubung langsung dengan Pak Made ya dari BMKG. Selamat pagi Pak Made.
2: Ya, selamat pagi Mbak Jihan.
0: Bagaimana kabarnya untuk di hari ini?
2: Ya, baik Mbak.
0: Iya, silakan Pak Made untuk informasinya.
2: Ya, baik. Selamat pagi para pendengar RRI. Untuk informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Tenggara tanggal 28 Agustus 2026. Pada pagi hingga malam hari, umumnya wilayah Sulawesi Tenggara cerah berawan. Pada dini hari, wilayah Sulawesi Tenggara berpotensi berawan dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95% dengan angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 2 sampai 20 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang, berpotensi terjadi gelombang kategori sedang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter terjadi di wilayah perairan Laut Banda Timur Wakatobi. Untuk informasi tanda waktu, tanggal 28 Agustus 2026, matahari terbenam pukul 17.53 WITA dan tanggal 29 Agustus 2026, matahari terbit pukul 05.52 WITA. Untuk peringatan dini kekeringan meteorologis berlaku dasarian 3 atau hingga tanggal 31 Agustus 2026 berpotensi terjadi di wilayah Bau-Bau, Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Kendari, Kolaka, Kolaka Timur, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Muna, Muna Barat, dan Wakatobi. Terkait potensi kekeringan dan kebakaran lahan, kami merekomendasikan kepada masyarakat untuk menggunakan air bersih secara bijak, dilarang membuka lahan atau membakar sampah sembarangan di areal terbuka, serta segera laporkan ke petugas terkait jika melihat titik api, asap, atau tanda kebakaran sekecil apapun. Sekian update informasi cuaca pagi ini, Mbak Jihan.
0: Ya, terima kasih Pak Made untuk informasinya dan kita terus meningkatkan kewaspadaan di tengah musim kemarau seperti saat ini ya. Yang kita harus tahu adalah bahwa cuaca bisa kita pantau dan bencana semoga bisa kita cegah juga ya Pak Made ya.
2: Ya, benar sekali Mbak.
0: Terima kasih Pak Made, selamat beraktivitas, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi Mbak Jihan.
0: Demikianlah pendengar ya informasi cuaca untuk di pagi hari ini.
1: Info cuaca.

kesempatan lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

kira-kira di mana furniture dan juga tempat elektronik yang bisa menunjang kenyamanan rumah Anda ya. Tidak perlu jauh-jauh cari pembuktian ya, karena Anda bisa langsung datang ke

top dunia yang super lengkap. TV ada, kemudian mesin cuci juga ada, AC ada. Ah, pokoknya semuanya ada lah ya di Informa Electronics dan Informa Furniture Living Plaza Kendari. Pastikan ya untuk Anda langsung ke sana yang ingin mengganti barang-barang elektronik yang mungkin sudah mulai rewel ya. Sekali lagi jangan lupa untuk datang ke Informa Electronics dan Informa Furniture Living Plaza Kendari.

96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi, pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita bergabung bersama dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita.

0: Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia.
1: Memenuhi tuntutan teman-teman sekalian, kalau memang terbaik, ya kami mengundurkan diri.

Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati oleh 62 juta orang penerima manfaat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. DPR RI berkomitmen meramungkan rancangan undang-undang rampasan aset pada Desember 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati 62 juta orang penerima manfaat. Selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program prioritas nasional diantaranya program makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berhasil membangun ribuan dapur MBG. Program MBG juga telah dinikmati oleh 62 juta penerima manfaat, baik anak-anak, ibu hamil, menyusui hingga lansia. Kendati demikian, pemerintah akan terus memperbaiki kekurangan pada program MBG.